Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Bararea. Wangkit kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis, minum aja Alpa Propolis. Penyakit hilang otomatis karena Alpa Propolis khasiatnya fantastis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami nganung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat tuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa
2: bagian anu kagenep.

0: Edah si eta. Hayo gerak podaran atuh. Eh. Hayo Asim. Gerak podaran montong dipelong da lain kue deleh deuleuh. Hayo podaran sia.
1: Kitu pokna atuh Wardi maning ngarenjak bakat kureuwa sabab yakin ka manehna aya anu ngintip-ngintip jeung deui anu genepan ngangsreg ngepung Wardi. Tapi can aya nu nyerang kalah sidih reret jeung baturna. Pok Wasim nyentak ka Wardi panonna molotov ciga anu digieun-gieun.
2: Hai. Saha ngaran siaha? Coba saha? Saha ngaran siaha? Reka mana jeung tas ti mana?
1: Ciga nu nya we atuh Mang Wasim teh amek tapi terus ruak rieuk ka wasieun ka peregok ku Batur. Ari Baturna nu limaan teh anu nyarita nanaon.
0: Yeuh, Mang Wasim. Nah, jika nu teu wawuh ka kuring, pan kuring teh Wardi atuh. Mangge apal tapi
3: weleh-weleh Wasim.
0: Montong diantep wae bangsa teh. Podaran kadinya podaran.
1: Kadenge aya nu nyentak deui ti tonggoh tapi ku Wardi teu katempo jelemana teuing aya di mana. Atuh Wardi ngahuleng mikir panon melong ka Mang Wasim jeung baturna. Nu harita bangun asa-asa rek darajang Wardi teh sabab memang teu aya niat

0: anak-anak sangkan ngajak lemur serta megat sakabe jalma anu nyemah kalemur eta jereng cerek aya nu luncat sarta langsung ngapedegak gigireun Mang Wasim horeng si Jamid geningan anak buah Kicuana Pati anu keur jadi kepala regu sabab di lemur kalang sawung geus diwangun sababaraha barisan nu jadi bebenteng lemur bisi aya musuh. Saurang anak buah Kicuana Pati nyekal 10 jalma urang lemur anu geus meunang ngalatih sakadarna. Weleh-weleh Wasim, nah sia teh kalah ngacar dog wae. Hayo tewak eta manusa. Teu kudu ditanya heula ieu. Hayo kabeh maju bebarengan ieu. Jeung si Jamid bari nunjuk ka Wardi anu ngacanteng keneh bangun heran. Tapi sakilat oge apal ka si Jamid yen anak buah musuhna ngan heran soteh bet kaleluguan Mang Wasim sabatur-batur sida ngepung manehanna barang narima parentah kitu Mang Wasim jeung baturna jika anu meunang badami langsung narajang ka si Jamid bari singkarero matlak ketir seuk seuk kolebat bedog-bedog ngancam awak si Jamid.
1: Wereh
0: nah kenaha ieu
1: ya. Ayo urang hurup euy, urang hurup si Jamid di kagok ya.
0: Wereh cih kagila-gila keding ieu naon asa apa ieu

0: Ardi, komah mang? Lemur ieu geus dikawasa sapinuh na ku si Juana Pati.
1: Euleuh, kutan kitu?
0: Nya, jang. Malah emang jeung sakabeh urang dieu lalaki namah dilatih silat kumanehanna. Sarta dipaksa kudu newakan sakabeh jalma anu asup ka ieu lemur. Kasup ujang sorangan. Jadi tugas mamang teh dipimpin ku si Jamid. Regu mang teh yeuh kudu ditewak yeuh ujang teh. Sarta disetorakeun ka Raja Gedul. Kakitu kudu ditewak bukan mak nunggul unggal asup ka ieu lemur kudu ditewak dicangkalak. Terus disetorkeun ka Raja Gedul. Tapi mang jeung sabatur-batur teu suka diparentah ku manehanna. Ngan teu bisa ngalawan da teu aya kakuatan atuh. Tah kitu jang iteh.
2: Mang Wasim nerangkeun sakadarna.
0: Atuh Wardi teh ngarati ku sakitu oge.
1: Oh, kitu. Tetela beki mace si Juana Pati teh. Kumaha ribah dempu ieu teh? Nanyaan geus maot. Ku si Murkana.
2: Wardi nanya deui ka Mang Wasim harita teh.
0: Aduh, leres jang. Bah dembu deparantos janten korban. Malih mah sadaya pangurus lembur tos dibinasa ku balad ka Juana Pati. Aduh, kokorot lemur geus sarua, pamangku lemur teh kabeh dibinasa, dipaehan. Tah kitu jang.
2: Wardi ngahuleng ngarasa kaget ngadenge beja kitu teh. Oge ngarasa sedih sabab manehna teu bisa ngabelaan ka urang Kalang Sawung. Ayeuna aya kajadian kitu puguh we hatena, begitu puguh keur Wardi mah harita teh.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian ke dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
3: Panas ya, padaran teh panas ya. Tak
2: ada rantai panas angin tanya. Oh, jadi nggak batu pangin tanya nggak bata. Laras, laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah itu tur teh.
2: Lorong kujutan pangin tanya.
3: Terbiasa gugah itu di na iya tak tadi nak di risbang teki.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju ranjir teh salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang sena ngalut kumaha tau.
3: Rawas
2: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si atau dua dinten teh sudah ayah acananya. Nya. Lu ngi acananya kapa babu acananya. Nya.
3: Kamari meni ya dateng karawas teh ya.
2: Mohon alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang remati kamari masa teh acana ngalut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tunggu kan
3: tiasa malanan kalau iya teh singku sial iya teh raja apa dia teh singkarajun
2: mohon mohon
3: asa digerihan iya teh teh asa cocogan gitu
2: teras teh sarang sarang ngalut iya mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ya nate
2: sabar kali sadin teh ngalut teh
3: tilu kali kamari mah
2: kanuk
3: iya teh
2: teh
3: ayo namanya teh tas meningan
2: alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
3: Tilu genep tetes kene sadinten nya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintan nya?
3: Ya.
2: Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meme sare.
2: Berarti 18 tetes nya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kana waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: ya, kurang
6: iya.
5: Suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair iya.
5: Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending, mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya, iya, iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya, iya, iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya,
6: ya.
5: Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya, iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000

0: Ari Warni ngahuleng ngarasa kaget ngadenge beja kitu teh. Oge ngarasa sedih sabab manehna teu bisa ngabelaan ka urang Kalang Sabung. Ayeuna aya kajadian kitu puguh we hatena begitu puguh atuh.
1: Ari Ujang bade ka mana ye teh? Atanapi mulih ti mana? Nah gening mani ngampleng daya sumping ye teh Jang Wardi. Manawi teh sanasib sareng Bah Dempu nu tiwas. Poro geus hariwang mamang teh tadi nama ieu teh.
2: Mang Wasim, kitu deui kasadayana. Kuring keur usaha sakuat tanaga ieu teh. Pikeun ngalayanan si Juana Pati tapi kuring can hasil ieu teh sabab kurang kakuatan. Mun nyaan urang Kalang Sawung geus dikawasa ku si Juana Pati. Ayeuna mah kieu bae yeuh. Kumpulkeun kabeh penduduk warga urang kampung Kalang Sawung. Ayeuna urang babarengan ngabarontak sakalian ka si Juana Pati. Tapi kade sing bisa bisi kanyahoan ku musuh. Ceuk Wardi ngahatean.
1: Ya tiasa kitu oge Jang. Tapi kumaha tuh? Da si Jamid geus asup ka baguron geningan. Tangtu bebeja ka si Juana. Ieu teh matak bahaya Jang, cek mamang mah.
2: Tangtu matak bahaya. Tapi tong sieun lah. Poe ieu keneh tangtu bakal aya kejadian anu lumangsung. Pokona mah sing saha nu hayang bebas tina genggeman si Juana Pati. Wayahna lain kuring maksakeun ieu mah. Kudu daek milu bajuang jeung kuring. Urang berjuang babarengan. Tah kitu emang. Pek badami barising bisa nyumputkeun awak. Kuring rek balik deui ka ditu tuh.
0: Wardi nunjuk tapi tenyebutkeun ayana Raden Purwa.
1: Upami kitu mah tuh mang rek ngiring we ka Ujang. Ngarah bisa babarengan ngalawan. Heh maksud teh ngarah bisa babarengan ngalawan kitu maksudna teh.
0: Cek Mang Wasim hayang milu sabab geus teh hayang hiji jeung si Jamid harita teh.
2: Is ulah tuh mang. Engke apanan bisi matak jadi curiga. Ayeuna mah kieu we lah. Mamang sabatur-batur geura nyarumput sing buni ulah tepung deui jeung si Jamid atawa baturna. Tah. Engke di mana aya haseup di sisi lemur buru-buru kalubar. Eta nganung harati yen kuring ngajak kumpul. Tah kitu emang lah. Pek sing tawekal kuring moal bisa lila-lila di dieu teh.
0: Cacap ngomong kitu, plesat Wardi lompat terus kabur muru dununganana. Manehna ngarasa cukup menang keterangan sakitu oge sabab yakin yen Kalang Sawung teh geus dikawasa ku Juana Pati. Atuh Mang Wasim jeung baturna mani calolohok asa bingung jeung kaweur harita teh.
1: Batur-batur. Aduh. Alhamdulillah ye harepan datang deui. Moga-moga Jang Wardi bisa nulungan ka urang sakabeh. Hayu ayeuna mah urang nyumput lah, tapi kudu mencar ngarah teu babari ka panggih. Tak engke lamun aya haseup di sisi lemur, urang kudu buru-buru nyamperkeun ka ditu. Tah kitu ayeuna mah nya. Ya siap siap siap siap siap siap siap siap. Hayu bisi kaburu aya si Jamid ye.
0: Mang Wasim ngajak init ka baturna. Terus buriak bubar terus sing plecet lompat nyangan penyumputan. Sakedeung oge geus teu aya anu katempo nyumput di tempatna masing-masing bari ngadaguan datangna tangara ti Ki Wardi teh.

mani dagdag digdig jika anu gergeten hayang geranyang kalak mangwasim anu hianat kemanehanana barang tepi ke tempat tadi geus eueuh sasaha eueuh sapotong-potong acan da puguh atuh mangwasim geus nyarumput dinu buni jamid aya naon mana si wasim jeung baturna ha pan eueuh geuningan ceuk Wirosa danu ngarasa panasaran manehna rada treret jiga nu bener-bener amek dah weleh-weleh dah tadi mah di dieu jang geus ngudag ka emang apan tadi teh jawab si Jamid rada bingung sabab anak buahna nu hianat teu aya hiji acan teangan sakalian atuh pokona mah ulah aya nu lolos ulah aya nu lolos pokona mah mun beunang terus bawa ka paguron urang setorkeun ka bapa kuring hayo teangan teangan ku kabehanana Wirosada paparentah sangkaneangan Mang Wasim jeung baturna atuh terus buriak barisan nu dipingpin ku Wirosada teh mencar terus ngider ngasrak neangan Mang Wasim jeung baturna barita oleh caringcing pageuh kancing bisi aya anu ngabongohan puguh we kaayaan lemur kalang sawu ngadadak jadi harengheng barudak jeung awewe teu meunang kaluar ti imah bisi aya kajadian perang harita teh

0: Permios kasadayana iteh. Mang, aki. Wardi pamitan bari rutret ka jalma anu disebutanana.
1: Wah, berahal geura miang Wardi. Kaje sing ati-ati euy. Ulah lalawora pokona mah. Sabab urang teh ngajorag musuh anu kuat jeung telenges ieu teh. Ceuk aki puralaga.
2: Nya di, kada sing waspada euy. Singet kamangnya.
0: Secomang atuh. Mang Wara.
2: Naon?
0: Nya sumangga Mang Wara sareng aki pura kitu. Tangtoslah. Jastukeun pisan ku Wardi. Hatur nuhun kana wewajang ti sadayana. Hatur nuhunnya.
3: Sanggeus tarapti leos Wardi init panghelana.
4: Rek tempungan deui urang kalang sawung sedengkeun Raden Purwa jeung pangiringna anu dua bada miheula. Maksudna ngatur-ngatur siasat nu rek dijalankeun ayeuna. Sanggeus reng sebadami bral miang ngajugdug ka lembur kalang sawung anu ngan sakeudeung deui harita teh.
5: Baraya Radio Peace,
6: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina.
8: Bapak Uding.
7: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
8: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
7: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae.
8: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
7: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
8: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
7: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
8: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekana
9: biasa sopi pijet.
8: Pijetan, enak mah henteu gitu.
7: Entah ini teh, bapak dilandongan ku
8: Alpa Propolis.
7: Alpa Propolis teh uningat di mantan bapak.
8: Tidak di otak.
7: Cara ngangginya kumaha bapak.
8: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
7: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
8: Bapak mentu seep sabotol.
7: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
8: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang.
7: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
8: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
7: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
8: Amin, amin.
7: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi
10: 0813-8000-6860.
11: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.

0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
3: Jawara di Guha Walet.
2: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: halangan semah nurek asup atuh puguh Raden Purwa jeung baturna silih reret lila-lila sor kiri pawara maju satapok carita leuleuy.
1: Ulang-ulang kaula ngarti kana sikep anjeun kitu. Tapi anjeun ulah goreng sangka sabab kaula mah datang ka dieu lain rek kaributkeun euy. Maksud kula teh rek nepungan ka guru anjeun anu ngaran Ki Juanapati. Lamun kaula teu meunang asup sacara langsung jung atuh bejakeun ka guru anjeun aya semah kitu.
2: Tah, ora bisa. Anjeun kudu ngapejakeun eulah ngaran jeung asal usul nu sanyana. Sok bejakeun eulah. Bejakeun eulah. Nu ieu saha ngora keneh. Ieu saha geus lokot geus aki-aki. Jeung saha anjeun ngaran di mana ngasal satarek aya maksud naon?
0: Eta jalma nu jadi gulang-gulang teh can ngidinan. Kalah nanya ngaran jeung tempat asal.
1: Oh, kaula ngaran Kumara.
2: Kumara.
1: Nya, ngaran kuring Kumara. Ieu aki kaula Sugiri. Ieu paman kaula Wari.
0: Raden Purwa misalkan ngajawab ngabejakeun ngaran palsu.
2: Tapi asal di mana? Dari mana asal? Naono jadi tujuan? Bejakeun sekaligus
0: nu ngajaga panto nanya deui panonna melong ka Raden Purwa kawas anu hayang sidi.
1: Oh,
0: kaula asal ti Cirebon. Maksud kaula rek kadeheusan ka raja anu ngawasa di Kalang Sawung. Lantaran aya hiji masalah anu perlu dibadamikeun, tah kitu. Raden Purwa ngajawab deui tapi teu ngabejakeun tujuan nu sanyana.
1: Oh. Punten batuk. Teu botak kaos di dinya. Kasaha teh sih? Botak. Teu dinya botak.
0: Baik dah, ya mak, kumaha tugas yang berenang buuk ngasih kudu botak herang.
2: Nah, lamun gitu carane daguan sakedeng sebentar aja, daguan sakedeng kulo rek laporan elak ke raja. Awas, mun maksa asup tak, hukuman gantung bagian anak.
0: Cek nu ngajaga panto bari ngareret ka baturna. Nu direret surat ti srog maju bari ngabar-ngabar pedang ceun ngajan tengah halangan nu tiluan.
2: Ari tadi nu narek ka semah ngaleos rek laporan ka guruna nu disebut Ki Juanapati teh ya.
0: Raden Purwa jeung pangiringna ngadaguan kalayan sabar. Najan hate rada ngabagel oge maksakeun nungguan di dinya sabab hayang tepung jeung Ki Juanapati ulah kalayan kasar.
2: Dekung sedila si tukang ngajaga panto geus datang deui pok ngomong sugal naker. Waduh. Menang ajeun asup. Menang asup. Cek guru kula menang asup.
0: Ya syukur atuh. Ari kuring menang asup mah.
2: Tapi ada syaratnya.
0: Naon syaratna?
2: Eta pakarang dititun dadi dieu kabeh. Dek pakarang anu disumputkeun dina baju atau pakarang anu disoren, pakarang naon bae di dieu kudu ditunak kabeh. Tong boro-boro sejenis bedog, peso, parang, congkrang, kampak, bahkan peso tikel anu leutik oge, jarum oge ditunak di dieu kabeh. Batu ali oke kabeh ku ditulah cici bisik ngerupakan jimat wayah naeta temenang mawak nanaun kacerok ceguru kuring teh lamun tenurut karatina rek niat jahat
1: lain jahat atau jahat dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?

0: jamang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
0: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
0: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
0: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Teracek sugikeun ka antos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ieu teh sampai tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
0: Aduh tekiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propil.
1: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha ka raosna, Pak?
0: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Namane obet tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
0: Kula 6 bae sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
0: Mun, ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garadu ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM. Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Dipaksa, diperuksa, dikawasa. Serta salila ngaku-ngaku jadi raja di dia. Tak iya sadayana kalintang lepat. Teakur serang tujuan balarea. Tesajalan jeng ajaran agama Islam. Tah gitu kelepatan salila teh. Raden Purwa ciga anu lali karena siasat nu diajam tisamemehna. Nak sabab dina ngedal kenana kasara teing jeng togbol karena tujuan utama. Balu karena tehasil ngadeketan esi hate kijuana pati kalah ngabudalkan amarahna. Ngetrik-ngetrik ulamani ngobah-ngobah macan turu. Harita oge kijuana pati ngapuringkal amarahna asa dihina jeng diganggu kahayangna. Ubuh we kijuana pati anu sombong garihal tugal deh. Benget narobah jadi genek liat besi atah belum. Panon celer berem jeng molotot kelaren purwa untuk kekarot nahan amarah. Wangsat! Nah, hina ngarana itu mayu. Naon maksud sianu sanyana, ha? Narek ngaganggu kanat katang teraman aing? Atau ada kumaha ya, ha? Gagabah ngabajot teh janggi huay wais ya, teh. Abung bibir tadi wengkul eta tetulangan kurang ajar. Padu heuy wae sia teh kurang ajar sia ha. Macablog teh. Aing teh kolot sia. Kolot sia budak kurang kene. Goblok sia. Kicuana pati meninggal kidir awakna. Bakat ku nafsu ngadenge omongan semahna.
1: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos tanyakan pendeinya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot tinggalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu teteh

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti, mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mbak teh?
3: 2012
2: ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Ya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
2: Seer
3: anu karosna gitu. Soca ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah. Riut tos te ayah cangke tos hilang gitu nya.
2: Ayah nama.
3: Seernya pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Tos biasa yewe gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
2: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
3: Ya, mudah-mudahan nih nya.
2: Laras aya kesan deut teh ka ngomit ran ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panggitan
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaosna nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
2: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon mangga.

0: Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae bu.
2: Ah, gak usah galarupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon, ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan. Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol, bu?
2: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna kon

Terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos abar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi nyobian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Oh, jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Oh. Tiasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mohon, sabar alami ya teh nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah aminya teh 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng sena

0: alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sa teh acan ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangitung
1: bugan teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
0: terus tak sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
1: alhamdulillah ieu
0: teh sabaraha kali sa dinten ngaleut teh
1: teh 3 kali kamari mah kanuk ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
0: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut kemari?
1: Tilu genep tetes kini sedintennya.
0: Oh.
1: Sekali ngaleut.
0: Genep tetes.
1: Genep tetes.
0: Tilu kali pangitannya?
1: Iya.
0: Tilu kali?
1: Tilu kali.
0: Oh berarti.
1: Mulai sare.
0: Berarti 18 tetesnya sedinten.
1: Anjing-anjing gitu.
0: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
1: Amin.
0: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum.

0: Sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
2: 0813 8000 6860.

Lihatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung nggak geder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ke medis, ke dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pacerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu, terus jantung udah ngegeder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sekarang ini nambe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadi dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tak, ini kan ngeliat landong alpa propolis Bapak tehnya.
3: Iya.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tak, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
3: hilang, benjolan-benjolan hilang.
2: Terus tak ayah namanya?
3: Tak ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas tak ayah.
2: Sesak napas tak enak aku mah?
3: Tak
2: ayah. Alhamdulillah mati?
3: Tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana ya, bapaknya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa porosnya aku mah harita pak?
3: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kontu. Mohon, sabar alami ya
3: pak? Seur weh, sadinten.
2: Sadinten reaksi nanti?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang Onus ya, Nes?
3: Seueur upami sapertos abdi ayeuna di dieu, kadu panyawat kieu-kieu, rematik, karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon panginten cobian ku landong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan anu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha anu karaos?
3: Karaosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami buat tegadu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha teh anu karaos ku Ibu waktu ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngaeut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina. Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sareng singkurukna aya, perihna aya.
2: Mohon
3: ai tos ngaleut rada lami mah teh aya nyangirangan kitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna teh disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna teh?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: ieu teh.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana teu kaetang teu aralit kene.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mah ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Turun, baraya pis atos hupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya,

0: Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Itu sama Bapak saha, Pak?
3: Bapak Solehudin.
2: Bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
2: Kabupaten Bandung mah nya.
3: Mun RT 4, RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
2: Tah, kukituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan mah nyatos lah, sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu Bapak mutaya reaksina gitu.
2: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
3: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku Alpha Propolis.
2: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
3: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
3: Alhamdulillah nu mae sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
2: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
3: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh tipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapa mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
3: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat terus saya.
2: Alhamdulillah berarti tos

0: Tes
1: dua kali,
0: dua kali banyak sedikit. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal. Ya dilekeunan pak konsumsina.
1: Insya Allah. Gitu.
0: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes. Anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak. Ya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu. Kebian lah ku alpa dah ku bapak oge ayah karaosna gitu.
0: Aturan nuhun pak Solehud. Din pidoa ti abdi banyak, mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alami yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan pali mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
2: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kok bang karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
1: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
1: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
1: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
1: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawit atuh tapi ayeuna mah teu atuh kitu jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunanna teu sawes-sawes mentan.
0: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
1: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi karena lalakon wayang karena dongeng dan resep.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Kita goyang lagi, bro!

0: memahami dari pertanyaan pertama ya.
1: Yeah.
0: Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
1: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
1: Oh, ingat orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman. Iya.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
1: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel-pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Selama ieu ibu pengobatan tanggung nawan wae Bu.
5: Asa segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
5: Nganggo apa propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa?

0: Adek.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta?
0: Konsumsi na enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu, uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
0: Ka palawar di sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosta konsumsi ia landung jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar punya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net. Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Polres Garut buru kelompok bermotor penganiaya pelajar SMA. Pemkab Pangandaran genjot terapi pencegahan TBC dan pertahankan predikat bebas malaria. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Kepolisian Resort Garut terus berupaya mengungkap dan memburu kelompok orang tak dikenal yang terlibat pengeroyokan brutal terhadap seorang pelajar SMA. Korban berinisial SAF berusia 16 tahun menderita luka robek di wajah akibat sebetan senjata tajam jenis samurai di kawasan stasiun kereta api Garut. Insiden berdarah ini terjadi pada Minggu 20 September pagi lalu saat korban yang merupakan warga Karangpawitan hendak membeli jajanan. Di tengah jalan, kendaraan korban mendadak dicegat sekelompok pengendara sepeda motor yang langsung melancarkan serangan secara membabi buta menggunakan helm hingga senjata tajam. Korban menderita luka parah dengan 4 jahitan di wajah serta cedera di bagian lutut akibat diduga sempat terlindas kendaraan pelaku.
5: Saya mau jajan, ada berkelompok motor, itu saya di ini pakai samurai, jatuh dari motor lari, saya di ini jatuh kayaknya mah 8, gak turun semuanya.
4: Kendati terluka parah dan jaketnya robek disabet samurai, SAF berhasil melarikan diri ke area SPBU Jalan Bang untuk menyelamatkan jiwa sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Saat ini korban terpaksa meliburkan diri dari aktivitas sekolah guna menjalani pemulihan intensif di rumahnya. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut telah mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian dan memeriksa saksi-saksi guna mengejar para pelaku kejahatan jalanan itu. Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mengintensifkan penanggulangan penyakit menular dengan berfokus pada program terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT serta memagari wilayah dari ancaman malaria. Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Kementerian Kesehatan saat meninjau pelayanan medis di Pangandaran Senin 21 September lalu. Bupati Pangandaran Citra Pitriami menyebut dari 86 lokasi sasaran pelacakan, tim medis telah berhasil mengintervensi 48 lokasi dengan memeriksa 4.000 lebih warga kontak erat. Citra menegaskan tantangan terbesar penanganan TBC saat ini adalah mendorong kesadaran warga yang merasa sehat untuk tetap mau menjalani terapi pencegahan.
6: Bagaimana cara pencegahan TB ya? Cara
3: mengeliminasi
6: TV agar Kabupaten Pangandaran bebas TV.
3: Betul. Jadi itu targetnya. Tadi kita itu targetnya 86 ya, lokus.
6: 86 lokus itu.
3: Sudah di sudah
6: 48 sampai tanggal 19.
3: Jadi sudah bagus sih kalau kata Wamen. Jadi sudah 50% lebih.
6: Karena berakhirnya nanti di November tanggal 30.
3: Dan yang menjadi permasalahan TV itu karena TB ini pengobatannya sudah berjalan dengan baik, tetapi pencegahannya yang belum maksimal. Jadi tadi itu Pak Menkes, ya capaiannya masih rendah, pencegahannya itu yang didorong. Bagaimana TB ini dicegah nih, gitu loh. Jangan hanya mengobati, mengobati gampang, tetapi mencegah itu yang agak sulit.
4: Upaya pemberantasan TBC ini turut didukung Kementerian Kesehatan yang akan menyalurkan bantuan alat ronsen ke Pangandaran. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa untuk mempercepat penemuan kasus. Selain TBC, Pemkab Pangandaran juga memperketat pengawasan di wilayah perbatasan seperti kawasan Nusa Kambangan guna mempertahankan status daerah bebas malaria yang telah diraih selama 6 tahun berturut-turut.
2: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
2: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
7: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
7: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: 0244-5911.
1: Sebanyak 826 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis, resmi menerima penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga. Setiap keluarga memboyong alokasi 30 kg beras untuk kebutuhan periode Juli, Agustus, dan September 2026. Penyaluran beras bantuan pemerintah ini dilakukan secara bertahap, salah satunya dipantau langsung di Desa Budi Harja. Camat Sindang Kasih Amin Mabruri menegaskan, pemantauan dilakukan guna memastikan distribusi berjalan tertib serta tepat sasaran. Selain memelototi kesesuaian data, pihak kecamatan juga mengimbau warga

0: juga sebetulnya kepada perangkat desa dan pemerintah desa setempat ya. Yang pertama agar tepat sasaran, itu yang saya harapkan mudah-mudahan. Karena penyaluran ini datanya by name by address-nya sudah ada ya, sehingga ini tinggal teknis penyaluran saja. Kalaupun ada ditemukan warga KPM ini yang mendapatkan beras dengan kualitas yang kurang baik ya, ini bisa diadukan ataupun dilaporkan secara langsung nanti ke pihak penyalur. Kita akan sampaikan itu dan mudah-mudahan tidak terlampau lama ini akan dilaksanakan penggantian.
1: Bantuan pangan beras ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat penerima. Salah satunya Sri Nurhayati, warga desa Budi Harja. Sri mengaku pasokan 30 kg beras sangat membantu menekan biaya dapur keluarga.
2: Iya, dikonsumsi sehari-hari. Kualitasnya menjelek gitu kan. Dia terpaksa ini makan. Ya, terima kasih kepada pemerintah sudah memberikan bantuan beras.
3: Jadi beras ini mah sangat membantu ya, Bu?
2: Iya, sangat membantu ke beras.
1: Kendati distribusi tahap ketiga ini sempat mengalami keterlambatan akibat besarnya kuota pasokan di Kabupaten Ciamis, proses penyaluran dipastikan terus berjalan secara bertahap hingga seluruh KPM menerima haknya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya

0: Ya, panyawat atau selami?
1: Panyawat sama gula nama atau selami, pas saya 10 tahun lah. Oh. Terus kawit sama alim imam. Terus nanti taruh nama nama tilusasi.
0: Pami, ya, panyawat atau jantan biasanya kumah karaos lah, Bu?
1: Ya, ngap. Gitu, pami. Kenuju karaos, terus liur puyang. Tapi alhamdulillah. Ayo nama tak kinten. Terus,
0: Ibu, ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
1: Propolis, alpa propolis.
0: Oh, kumah buntin saat atas konsumsi jamu tetes alpa propolis khasiat saunan karos ku ibu.
1: Alhamdulillah metadina alim emam ayah nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu saat atas propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
0: Alhamdulillah mohon-mohon anu diabet oke kolesterol aku maha bu
1: anu diabet kolesterol tegado mung diabet abdi tos ayah setahun ke obat diabet
0: berarti ayah nama jengkar normal gitu diabetesnya Bu.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Entin tas saya seberapa botol jamu tetes alpa propolis?
1: Abdi 2 botol.
0: Ibu di botol kasabraha karaos khasiatna Bu?
1: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
0: Ibu udah ngati mana Bu alpa propolis?
1: Radio Peace yang hantina Radio Peace FM-nya.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alpa propolis?
1: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum sehari 3 kali setelah makan.
0: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
1: Abi gaduh penyawat diabetes sarang stres paru alhamdulillah Pak atos apa propolis alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan mangga sepenten kasadayana konsumsi apa propolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
1: Amin amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, nah, amin. Gitu.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon

0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: tong kitu ah, pamali.
1: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman gak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
4: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
4: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh lebih aman. Jadi sangat

0: katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Oke, baik. Itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
4: Cigalontang. Ini ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
3: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
4: Kanggo saha?
3: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
4: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
3: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Man saatos ngagaleuh alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
4: niat usaha ye alfa propolis
3: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan Tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
3: Lieur muter gitu sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
2: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
3: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
3: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
2: Di botol ka sabaraha Mak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
2: Oh, saya kurabihan nyamanya.
3: Nuhun, alhamdulillah.
2: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: menyebabkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

Info Alma. Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah

0: Komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan palimana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
2: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kok bang karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
3: Pilih tema anu ala aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tes Maaini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
5: mahitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagamaan

0: layanan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, Kota Kuningan kasoho anu katelahan hucap teh geus pasti aya. Ngan ku waktu ayeuna nu matak heran teh nu dagang hucap beuki ngalobaan. Atuh kaayaan di Kota Kuningan teh jadi pagimbung ku tukang hucap. Sigana loba jalma nu alih profesi kana dagang hucap. Ngan kulantaran nu dagang hucap teh loba teuing, antukna loba tukang hucap anu sapopoe ngajajentul sabab kurang kapayuan. Siga harita di jero pasar belah kulon, kasampak aya tukang hucap keur gegelendeng. Dumeh ti isuk nepi ka wanci lohor, karek aya saurang anu jajan hucap ka manehna bari jeung bayarna teh dianjuk. Lah, dipikir-pikir mah mending keneh dagang rujak kangkung. Lumayan sakali bubunengan teh, bisa jang bayaran hutang. Teu siga ayeuna dagang hucap, ti isuk nepi ka wanci kiwari, can meunang keneh bae duit. Satadina mah alih profesi kana dagang hucap teh ukur mindah-mindah rasa. Tapi tetela ripuh geuning ka rasana. Eta tuda nu dagang hucap teh mani diunggal tempat. Ke kumaha carana nya sangkan aya dina kapayuan. Cek Bah Deni nu geus meunang dua poe alih profesi jadi tukang hucap. Keur jongjon kitu ti kajauhan katempo ku Bah Deni aya jalma ngadodorong gorobag. Tuluy eta jalma kumanehna teh disidik-sidik, hayang nyaho sabenerna nu mawa gorobag teh saha jeung dagang naon. Beuki lila gorobag teh beuki deukeut sarta katempo beuki atra. Malah akhirna mah Bah Deni bisa nyimpulkeun yen eta teh gorobag tukang hucap. Kaciri we dina gorobag teh raweuy kukupat, mani sagede-gede hulu orok. Dina eta gorobag katempo kumanehna aya tulisan hucap wakuwu. Reng eta gorobag teh eureun digireun pisan gorobag Bah Deni. Meunang sajongjongan mah Bah Deni ngahuleng. Tuluy manehna teh melong kana tulisan hucap wakuwu. Bari harita teh delek deui ka wakuwu. Anu harita keur sibuk nyiapkeun dagangan. Didelekan bae ku Bah Deni, wakuwu teh teu yeuh malire. Jongjon wae manehna mah popola. Bah Deni teu bisa majar kumaha, najan harita wakuwu dadasar deukeut gorobag manehna oge, tapi teu wasa curam-caram, da kangaranan anu dagang mah mawa milik sewang-sewangan. Ari wakuwu, sanggeus beres nyiapkeun dagangan, trek manehna teh nyetel radio anu digantungkeun dina gorobag. Kadenge harita teh tina eta radio aya lagu Sorabi Haneut. Sedengkeun Bah Deni ngadenge lagu Sorabi Haneut teh, manehna ngahruk siga anu sedih. Tuluy manehna ngomong jero hate. Duh, ieu lagu kadengena teh mani waas kana hate teh. Bet inget ka pamajikan aing mah yeuh. Mun teu keur usaha mah lah, aing teh hayang ganjang balik. Teulila ti harita lagu teh anggeus tuluy kadenge aya penyiar ngomong. Nembe tadi kasanggakeun lagu bubuka nyaeta Sorabi Haneut. Mugi tiasa katampi. Mangga anu bade ngiring Ici Kibung dina ieu acara diantos teleponna. Rengse penyiar ngomong kitu teh, ku Bah Deni katempo wakuwu ngaluarkeun HP jadul nu geus dibengkeut ku karet geulang. Tuluy wakuwu teh ngopon. Halo? Kang, ieu sareng wakuwu yeuh. Nuhunkeun lagu Begera Pakokolot. Dikintunkeun ieu lagu teh kanggo sadayana bae anu ngaraos kenal sareng wakuwu. Tong hilap diantos bilih aya anu bade amengan. Wakuwu mangkal di juru pasar Palih Kulon. Tah ayeuna wakuwu teh alih profesi jadi tukang hucap. Pilarian bae nya gorobag anu aya tulisan hucap wakuwu. Tos mun sakitu Kang. Hatur nuhun. Beres nyarita kitu dina telepon, teulila ti harita kadenge tina radio teh, penyiar nyetelkeun lagu Beger Pakokolot. Bah Deni ngahuleng barang nyaho, wakuwu teh bisa menta lagu kana radio. Dina pikiranana geus kabayang, bakal loba anu datang bari jarajan hucap ka manehna. Wah, kaya kieu mah bakal payu hucap wakuwu teh. Da tadi basa nelepon, cenah kanu ngarasa kenal ka wakuwu mah, diangkir sina datang. Geus pasti bakal loba anu jajan hucap ka manehna. Waduh, kaya kieu mah aing teh bakal ngegel curuk yeuh. Gerentes hate Bah Deni Bari harita teh manehna mikir-mikir kumaha carana sangkan hucap manehna oge aya nu meuli. Sigana pangaruh tina telepon wakubu anu tadi kungsi menta lagu kana radio, antukna loba nu apaleun yen wakubu teh dagang hucap di juru pasar belah kulon. Harita katempo aya saurang awewe kolot lempang muru gorobag wakubu. Kadenye eta awewe kolot teh ngomong sorangan.
1: Ke, munte syarah denye mah. Tadi teh dina radio, cenah wakubu dagang hucap di juru pasar belah kulon. Anu iya suganya. Cenah mah aya tulisan hucap wakubu. Rek disampur ah. Sugan we bisa dahar hucap gratis. Hanya akal aing teh teu bisa maca. Rek ditanyakeun ah kanu ngaliwat. Tuh, kabeneran aya nu keur leumpang ka dieu keun?
0: Katempo harita teh aya saurang lalaki kolot keur leumpang bari haben luak lieuk siga aya nu diteangan. Sarta kadenge manehna teh ngomong sorangan.
1: Ke, ti bila mananya gropak wakuwu teh? Tadi cenah dina radio manehna ngomong alih profesi jadi tukang ucap. Mangkalna di juru pasar belah kulon. Dina gropakna teh aya tulisan hucap wakuwu.
0: Duh, kuhanca kalain ten teu bisa maca.
1: Rek nanyakeun ah, kebeneran tu aya jelema awewe?
0: Sabaraha lila ti harita, dua jalma teh geus pahareup-hareup sarta nu ti heulananya teh awewe kolot.
1: Ki, silaing bisa maca teh? Cing pangmacakeun tulisan dina gorobag itu tuh. Bener teu eta teh dibacana hucap wakuwu? Tadi teh dina radio dewek ngadenge wakuwu nelepon ka penyiar, ngabejaan cenah manehna teh dagang hucap ngaranna hucap wakuwu. Kabeneran dewek teh hayang kenalan ongkoh. Sugan we geus kenal mah bisa dahar hucap gratis.
0: Nu ditanya harita teh ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita.
1: Ce puku dewek geus rua ieu teh rek nanyakeun. Sugan teh Andika bisa maca. Atuh kaya kieu mah serua nanya. Eh, ngenalkeun eula atuh. Ngaran dewek Abah Idun. Ada silain saha? Seru ada pen radio ya teh.
0: Eta awewe kolot teh ngadenge ngaran Abah Idun mani curinghak.
1: Oh, Abah Idun teh anu iya jelema na. Jauh tina panyangka. Nu aya dina pikiran dewek mah Abah Idun teh jelema na Rudin. Tapi teteh lah syakir mah ganteng. Kenalkan atuh dewek anu katelah mah Nini Warsi. Dewek teh hari ngadenge ke radio mah osok. Ngantara kungsi nelepon. Ya eta tuh boga pulsa na. Rajeun boga pulsa meunang anyuk atawa pamere. Jadi lamun dipake nelepon ka radio teh sok dipoyok bae ku penyiar.
0: Ngadenge caritaan eta awewe kolot, Bah Idun teh unggut-unggutan.
1: Oh, jadi ngaran teh Nini Warsi. Atau engkek mah lamun nelepon ke radio ulah make nini tapi tante ampih rada gaul. Sugan we aya anu naksir. Geus aya nama, yuk urang nyamper ke tukang ucap. Sekalian tanyakeun sugan manehna teh wakuwu. Da dewek gacan wawuh ari jelema nama anu mana. Kenal sote ukur dina radio. Dari bejonghok eceng jenis nama encan pernah.
0: Sanggeus pada-pada saluyu. Bah Idun jeung Nini Warsi harita teh nyamperkeun gorobag hucap wakuwu. Canggeus aya hareupeun gorobag, harita Bah Idun teh uluk salam, siga anu rek nyemah.
1: Sampurasun. Punten, ngeganggu ya. Bade tumaros dupi ieu teh leres kitu ucap wakuwu. Abi teh mireng tina radio. Macar wakuwu teh cenah icaran ucap di dieu. Nya kaleresan abi oge pendengar setia. Jadi orang teh sami-sami pen radio.
0: Wakuwu menang sajongjongan mah maneh nangahuleng. Teu buru-buru ngajak diuk. Tuluy maneh hate nyarita jero hate.
1: Oh, Bah Idun teh anu iyo jelemana. Jeung eta ari anu hijina, nini-nini saha teh nya? Ah, paduli teuing lah, teu urusan.
0: Nu penting mah maranehna datang ka dieu teh rek meuli hucap. Pan meunang duit meureun tah. Sabadana hulang kitu, satuluyna wakuwu teh ngahiap-hiap.
1: Oh, ieu teh pen radio teh nya. Sok atuh calik-calik.
0: Gek harita bah idun jeng Nini Warsih teh Daryuk dina bangku nugis disadiakin. Sanggeus nuduaan Daryuk, wakuwu teu cacarita deui, tapi ari jero hate nama manehna teh ngomong. Ieu dua jelema teh rek maleulih ucap tamualnya. Biasana geun rek meuli mah sok langsung pesen, menta dipangieunkeun. Nah, da ieu mah caricing bae. Ari rek ditawaran bisi disangka gratis. Peda sarua pada-pada pen radio. Keun bae ah hek diantep. Ari bah idun jeung Nini Warsih ngarasa teu ditalek ku wakuwu teh maranehna pating haruleng. Siga nama keur ngantian ditawaran ucap. Tapi ditungguan salila-lila, wakuwu teh balem bae kalah pura-pura maca koran. Ngarasa teu dipirosea mah, antukna Nini Warsih harita teh anu muka obrolan nanyakeun sagala rupa. Nu dipalar ngarah wakuwu jadi apet sarta satuluyna nawaran ucap.
1: Ke, Nini teh rek nanya. Ali wakuwu ijalan ucap teh tos lami. Siga nama tos pangalamannya dina ngolah bumbu na oge. Eta we ningali bumbu ucap teh manila koh kitu. Matak pikabitaeun.
0: Terek harita wakuwu teh matana ngadelekan Nini Warsih bari tuluy ngajawab. Oh, nya ari dagang mah karek dua poe. Tapi najan anyar keneh oge payu pisan. Kamari ge kakurangan kupat. Dijawab kitu ku wakuwu, Nini Warsih ngahuleng. Manehna mikir-mikir pi omongen, sangkan wakuwu nawaran ucap ka manehna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos dua kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atos sabotol nu tos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
3: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.

0: buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
1: Ibu Darsi.
0: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
1: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah,
0: oh, desa sebelah. Desa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
1: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Oh, berair, merah.
1: Merah, ya.
0: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada,
1: iya,
0: gitu?
1: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
1: Amin, amin.
0: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga.
5: Maneh nak mikir-mikir diomongin, sangkan wakuwu nawaran hucap kamanehne. Kira gitu hari tateh kadenge, Bah Idun oge mairan milu nyarita ditujukeun ka wakuwu. Tujuan age sarua, manehna ngarep-ngarep wakuwu nawaran hucap. Duh, iya kupat mani baradak kia. Ngadamel nyali rakyat tewa. Cikana hipuk pisan ya kupat nate. Bah Idun nyarita kitu nate, bari nyagapan kupat anu ngagarantung dina gorobag. Waku hari tateh ngadelek sakedeng kabah Idun tului pura-pura dehi maca koran. Bari maca koran hari tapok waku teh nyarita. Lain menang nyen sorangan, tapi menang meli ei. Sasikina teh 3000. Jadi lamun ngajual hucap saporsi teh ulah kurang 5000. Bakal rugi atuh. Koma digratiskeun mah. Ngadenge waku nyarita kitu, harita kadenge nini warsih nempas.
6: Oh, jadi isa porsina teh 5000-nya. Ari sugan teh bisa ngasaan. Tah, engke ka hareup mah meureun bisa nganjuknya.
5: Waktu harita teh siga nu hare-hare, teu malire kanu bieu nyarita. Bari anger pura-pura maca koran, kadenge wakuwu ngomong. Ucap jeunan dewek mah teu kudu diasaan heula. Kajun dewek dagang hucap kakara dua poe oge, masalah bumbu mah enakna, nyelehkeun batur. Bisi ukur hayang asaan mah tuh, ka tukang hucap nu itu. Waku nyarita kitu nate, bari nuduhkeun gorobag tukang hucap, anu ngarendeng jeng gorobag manehna. Atuh si Nini jeng Bah Idun, meh bareng harita teh nyaliek kalebah gorobag Bah Deni. Sigana Bah Deni tita tadi ngadedengekeun obrolan tilu jelema. Antukna manehna nyaho, naon bae anu diobrolkeun ku tilu jelema. Sanggeus tetela apal kana jejer obrolan eta tilu jelema teh, manehna jadi boga ide, kumaha carana sangkan hucapna payu. Tuluy kadenge Bah Deni ngomong tarik.
7: Mangga nu bade ngaraosan hucap Bah Deni, ulah asa-asa,

0: antos kasumpingan anak. Hayu kadar ye kadar ye. Ngadengek bah Deni ngomong gitu, bah idun jeng nini warsih caru ringhak. Satu luina manehna amitan kawaku sarta buru-buru nyamperken gorobag hucap bah Deni. Kadengek harita bah idun ngomong semunga harewos kan nini warsih.
1: Kadengek te kusini ni. Cena cek tukang ucap anu itu, li badek ngerawasan mah ke dia baik cena. Kedar ye, kedar ye. Ayo, urang ke ditu, dewek mah lapar ya.
0: Sanggeus nyarita kitu, koloyong harita Abah Idun jeng Nini Warsih teh, indit nyamperken gerobak Bah Deni. Atuh nempo aya dua jelema anu nyamper, Bah Deni buru-buru nyiapken piring dua siki, bari ngahiap-hiap.
1: Hayu,

0: ku tuluy silih reret nyeh manehna sariri. Sanggeus duana ladaryuk, bah deni kadenge harita teh nanya. Bade saporsi atau napi satengah bae? Ditanya kitu harita nu nembalan teh bah Idun. Saporsi-saporsi atau pesena. Sabab lamun setengah porsian mah engkena teh teu wareg. Atuh telilati harita, deker bah deni teh nyiapkeun dua porsi hucap. Sanggeus beres, sok hucap teh ditunda dina meja. Mangga, wilujeng ngaraosan. Mirah dasa porsina oge mung 4.000. Pami hucap waku mah pan 5.000 saporsina teh. Ngadenge bah deni nyarita kitu, bah Idun jeung Nini Warsih anu tadina geus rek ngahuap teh jadi kaneg. Tuluy duana silih pelong, bari rada kuram kirem, bah Idun ngomong dumareuda.
1: Oh, jadi 4.000 nya. Pan tadi teh tipi warang ngeraosan sanes. Gini 4.000.
0: Nini Warsih oge harita teh kuram kirem, manehna sarua tegenah rasa. Pok harita Nini Warsih teh nyarita.
1: Kumaha ieu teh? Dewek mah kecewa. Ongkoh titah ngasaan. Kare-kare ayeuna kudu mayar.
0: Antuk nabah Idun jeung Nini Warsih, harita teh ukur bisa melong hucap bari neureuyan cidu. Sedengkeun bah deni, ongkoh-ongkoh wae maneh nama SMS-an teuing jeung saha, da katempo nama suraseuri bae. Para mitra sadaya, ti kajauhan harita katempo aya saurang awewe keur leumpang ka lebah dinya. Eta awewe teh pangawakanana seksi, make pakaian sing sarwa ngetat. Leumpang na ngage boy matak urui pikeun lalaki anu nempo. Kucilila eta awewe teh beuki deukeut, antukna jog anjog ka hareupeun gorobag wakuwu. Terus eta awewe teh maca tulisan dina gorobag.
1: Ke. Hucap wakuwu.
0: Rengse maca eta tulisan, gorowok teh eta awewe ngagorowok bakat ku bunga.
1: Wah, asik. Hucap wakuwu. Koreng di dieu mangkana tehnya.

0: ayah rapat di kacamatan. Dipuji kuwa-kuwa gitu teh, bukuwa jadi salah tingkah. Kusiwel, manehna teh nyokot lipen, tina jero kutang. Ledot, ledot, harita bibirna teh dibereuman, nepikeun kaburahai. Satuina kadenge, harita teh bukuwa nyarita.
1: Wah, saya teh ngubek pasar neneangan ente. Pedah dina radio, kadenge, majar ente dagang hucap di pasar. Saya teh neneangan kaunggal juru pasar. Mani capek. Tah ayeuna kapanggih di dieu. Geus lila ente dagang hucap teh.
0: Ditanya kitu wakuwu teh gancang nembal. Nya kitu karek dua poe dagang hucap teh.
1: Sok atuh ka dieu.
0: Bisi ente hayang asaan.
1: Pokona mah gratis euy. Bisa mungkus ongkoh jang bawaan ka imah.
0: Para mitra sadaya. Sigana naon anu diomongkeun ku wakuwu harita teh kadengeun kubah idun jeung Nini Warsi. Pok harita Nini Warsi ngomong ditujukeun ka Bah Idun.
2: Kadenge teh, tadi wakuwu ari ka awewe geulis mah nawaran hucap teh gratis. Nah, ari ka urang kudu bae mayar. Padahal mah sarua bae urang ge pendengar radio lain.
0: Ditanya kitu ku Nini Warsi, Bah Idun teu nembalan. Manehna ukur ngareret ka si Nini, ret deui kana hucap anu aya dina meja tuluy dipelong salila lila. Sedang bukuwu harita teh keur cecelebekan ngadahar hucap gratis ti wakuwu. Sanggeus beak sapiring, eureuleuh manehna teh teurab. Atuh ngadenge bukuwu teurab, wakuwu teh bungah kacida. Eta meureun ngarasa hucap jieunan manehna teh karasaeun ngeunahna. Nepikeun ka eta hucap teh, teu nyesa saeutik-eutik acan. Tuluy wakuwu teh harita nyarita. Kumaha? Ngeunahnya hucap jieunan saya mah. Kedaguan sakeudeung tong wae ka initnya. Mawa yeuh jang ka imah. Ku saya rek dipangmungkuskeun. Wakuwu ngomong kitu teh kadengeun ku si Nini anu harita keur melong bae kana hucap dina meja. Sarta pok harita teh manehna ngomong ditujukeun ka Bah Idun.
2: Tuh, kadenge teh. Geus dibere sapiring oge, dibekelan ongkoh, jang oleh-oleh ka imah cenah.
0: Bah Idun harita teh ukur unggek, bari nyekel garpuh anu ditakol-takolkeun kana piring ucap.
3: Treng, treng, treng, treng, treng, treng.
0: Lieuk harita Bah Deni, anu keur SMS-an teh ngalieuk ka Bah Idun. Bari satuluyna Bah Deni teh nanya, kumaha, rek nambah? Bah Idun harita teh ngalieuk ka Bah Deni, tuluy sirah. Tuluy sirahna teh gideung. Ari Nini Warsi harita teh sigana geus beak kasabaran. Nya kitu kahayang manehna mah Bah Deni teh ngamangakeun nitah dahar hucap anu geus nyampak dina meja. Ngan didago-dago nepi ka harita Bah Deni teh teu daekeun pok. Kalahaben we SMS-an bari suraseuri. Saking kukeuheul jung harita si Nini teh nangtung tuluy korowok teh manehna ngomong tarik. Sorana mani ngengkreng kadenge kamana mendi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
4: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis, sahabat?
5: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
5: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
4: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
5: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
5: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh yeuh teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
5: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
4: Supaya tuntas we nya panya.
5: Mohon, mohon. Mohon.
4: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
5: Ti Babakan Nasol.
4: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi,

0: Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabar.
2: Bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamirsa.
1: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
2: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayana ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup ayana mung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
2: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
2: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Jung harita sinini teh nangtung tuluy korowok teh manehna ngomong tarik, sorana mani ngengkreng kadenge ka mana mendi.
7: Pengumuman, pengumuman. Anu araya di pasar. Kadarye, kadarye. Mangga pilih aya anu bade ngaraosan hucap. Gratis teu kedah mayar. Samalah mah bisa ngalayanan sorangan. Hayu kadarye, kadarye.
6: Atuh para mitra, ngadenge aya anu nawaran hucap gratis bari jeung bisa ngalayanan sorangan, jalma-jalma anu araya di pasar teh pating laliuk. Satuluyna kadenge raribut.
7: Woi, woi, woi, ayah ucap gratis, woi. Ayah ucap gratis. Serbu, serbu.
6: Atuh para mitra harita teh burudul ucap bah deni diserbu kunu araya didinya. Anehna teh para hikmien ucap kusorangan. Nampa ucap bah deni diserbu kitu, anu boga dosana nyaita dini warsih, harita keneh pecir maneh nama lumpat, dituturkan kubah idun, bari harita teh maneh nama ngajingin ucap, ayakana lima bungkusna. Sedangkan bah deni, nampo dagangan anak ledis diranjah teh, kan lengarek bay harita maneh na kapiuhan, teinget di bumi alam. Para mitra sadaya, caturkeun buku Wu harita di imahna keur istirahat bari ngadengekeun radio. Harita tina radio teh kadenge aya penyiar awewe keur macakeun resep masakan. Ibu-ibu,

0: Tuluy kadenya penyiar teh ngomong deui. Bahan anu kadua nyaeta kalapa meunang marud. Huleng harita buku teh ngahuleng. Manehna mikir kumaha carana ngagambar kalapa nu meunang marud.
1: Ke, kumaha nya gambar kalapa anu meunang marud teh? Duh, kieu ari teu bisa nulis gancang teh.
0: Kulantaran sieun katinggaleun dina nuturkeun omongan penyiar, buku wu ngagambar kalapa meunang marud teh cukup ku gambar titik-titik. Tuluy penyiar teh ngomong deui. Salajengna tong hilap siapkeun tarasi. Upami aya mah tarasi beureum supados ulah bau teuing. Buku wu harita teh ngahuleng deui, manehna mikir kumaha carana ngagambar tarasi. Sarta kadenge harita teh buku wu ngomong sorangan.
1: Kek, kumaha nya gambar tarasi teh? Ari rek padunga bentuk bae, bisi engkena patuker jeung talawengkar. Engkaning aing mah jelema pohoan.
0: Saking ku ngarasa bingung, ceg harita manehna teh kana kaos kaki nu diselapkeun dina sapatu paranti senam. Teuing naon maksudna, da ujug-ujug kaos kaki teh kumanehna diambeuan. Burileng harita mata buku teh ngaburileng, tuluy bersin.
1: Kuaci. Tah ameh teu poho, tarasi mah ngingetkeun teh make kaos kaki. Da tarasi beureum oge, anu atah mah bauna teh kaos kieu.
0: Tuluy kadenge penyiar teh ngajelaskeun cara ngolahna.
2: Ibu-ibu, cara ngolah oseng tilil kombinasi

0: bari ngiwir-ngiwir kaos kaki kadenge manehna ngomong sorangan.
1: Keke. Ari ieu kaos kaki? Naon maksudna nya? Jeung naon hubunganna deh? Los-los dibabawa kana urusan masak? Wah, kitu anu nyieun resepna jelema teu jejeg ingetanana.
0: Cek buku bari ngiwir-ngiwir kaos kaki. Tuluy kaos kaki teh diambeuhan deui. Atuh katempo harita buku teh nyengir. Najan teu ngarti kana bahan-bahan anu tadi kumanehna digambar kusabab boho deui. Tapi antukna buku teh lah-lahan rek nyobaan resep teh. Da ari kana tata cara turu prak-prak kana masak mah manehna teh rada inget keneh.
1: Ke, tadi teh bahan anu kahiji anak hayam dicabutan heula buntutna terus dimandian. Aduh, atuh ieu mah kudu neangan heula anak hayam.
0: Koloyong bukuwu teh harita muru pipir imahna anu kabeneran harita teh rame ku anak hayam anu keur kokoreh neangan parab. Jang harita anak hayam teh ditewak hiji nepikeun ka cuak ciak mata kuatir. Sanggeus aya deui di jero, bukuwu teh ngahuleng deui mikiran peta saterusna.
1: Tadi cek penyiar rarawisan handapna teh kudu dicabutan.
0: Teu lila manehna teh ujug-ujug ceprut ceprut harita nyabutan bulu anu aya dina buntut anak hayam. Atuh hayam teh cuak ciak tarik pisan matak gatel kana ceuli. Satuluyna ret buku teh ngareret kana gambar titik-titik bari kadenge manehna nyarita.
1: Tah, ieu teh gambar beunyeur. Jadi aing teh kudu nyiapkeun heula beunyeur. Tapi beunyeurna eueuh deui. Geus lah, rek diganti bae ku kejo. Nah, hese nyangan beunyeur wayah kieu mah.
0: Buku harita teh muru meja makan sarta nyokot sangu sakeupeulan. Geus kitu muru deui tempat asal. Sanggeus kitu ceg manehna teh kana kaos kaki. Buku harita teh katempo aral. Saking ku bingung kumaha pipetaeun satuluyna, ujug-ujug sup bae harita manehna teh ngabuskeun sangu kana kaos kaki.
1: Tah, kieu meureun maksudna nya. Kaos kaki teh diasupan sangu, tuluy anak hayam teh diabuskeun kana ieu kaos kaki. Supaya macokan sangu. Ari masakna rek iraha nya. Jeung ieu anak hayam diga jero kaos kaki teh rek dikumahakeun deui. Geus lah moal bener. Hayang masakan mah mending beli wae nu geus asak.
0: Cek buku harita teh. Sarta anak hayam teh dialungkeun kaluar. Nah, iya mah dongeng teh nya aya bae.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dok pangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kekuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
4: 63
3: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
4: Lah, ka mana-mana entos bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngagunaon namina
4: Alpha Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na, Bu?
4: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
4: 6 botol.
3: Mohon. Lah, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
3: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
4: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh

0: Terus saya nukarawas dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampuhan. Mudah-mudahan pido ati abdi saat terus konsumsi ieu landong jamu tetes Alpap Kopolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya. Amin ya.
0: Nuhun.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh, kan merah.
3: Ah, yang benar.
4: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Di dalam sel tahanan banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi?
2: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran.
3: Jabar Now edisi Kamis 24 September diantaranya mengenai sidak panas ombudsman di Lapas Cibinong temukan sel mewah berstandar apartemen. Puluhan jurnalis Cirebon gelar doa bersama untuk 8 korban kapal hilang di Gunung Anak Krakatau. Kemenkes geser strategi penanganan TBC, fokus pelacakan kontak erat dan terapi pencegahan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Inspeksi mendadak tim Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Selain dihadang petugas lapas, sidak membongkar temuan mencengangkan berupa deretan kamar hunian mewah berstandar apartemen yang diduga diperuntukkan bagi narapidana kelas kakap.
4: Sidak sempat memanas lantaran terjadi adu mulut hingga aksi saling dorong saat petugas lapas mencoba menghalangi tim pengawas di pintu masuk. Ini merupakan penolakan kedua yang dialami Ombudsman di Lapas Cibinong setelah insiden serupa pada Juli lalu. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan rasa heran atas sikap reaktif jajaran lapas yang terus-menerus menghalangi tugas pengawasan pelayanan publik. Begitu pihaknya berhasil menerobos barikade, tim menemukan lebih dari 10 bangunan dan unit kamar terpisah di area belakang lapas yang dilengkapi fasilitas tak lazim untuk sebuah tempat tahanan.
1: Dorong-dorongan dan tarik-tarikan terhadap seluruh petugas kita dan dari petugas mereka menghalangi untuk tidak boleh melihat itu. Bagi kami, sederhana saja, kalau memang tidak ada apa-apa, dibuka saja. Di dalam sel tahanan, narapidana dan sebagainya itu, banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi? Kamarnya lebih kurang ada 10, kan? Lebih mungkin. Karena dia terpisah.
4: Tak hanya fasilitas mewah, anggota Ombudsman RI lainnya, Safrida Ramawati Rasahan, menyebut pihaknya menemukan botol minuman beralkohol di dalam kulkas, serta sejumlah botol bekas miras di tempat sampah kawasan itu.
5: Ada satu semacam deretan kamar-kamar, ada jumlahnya 4, di sebelah kanan sebelum rumah dinas kalapas. Kami periksa di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada...
1: Dan orangnya rambut, melompat ke dalam.
5: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Dan menurut petugas itu adalah tempat istirahatnya petugas.
4: Sidak ini menjadi sorotan luas mengingat Lapas Cibinong merupakan tempat penahanan sejumlah narapidana kasus besar, salah satunya ex-Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo. Atas temuan ini, Ombudsman RI memproses indikasi maladministrasi berat dan berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mengusut tuntas dugaan jual-beli kamar mewah itu.
3: Masih informasi dari Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar 79 bangunan pedagang di kawasan Pasar Cisarua. Pembongkaran bangunan dilakukan karena berdiri di atas lahan milik pemerintah dan tidak mengantongi izin.
6: Proses pembongkaran sempat mendapat penolakan dari sejumlah pemilik bangunan yang masih beraktivitas berjualan di lokasi tersebut. Namun, Satpol PP menyebut telah memberikan surat teguran dan peringatan kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Karena tidak dilakukan secara mandiri, terpaksa petugas kemudian melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan alat berat.
7: Bangunan yang kita pendirikan itu ada 9 bangunan yang sebelumnya sudah kita berikan surat pengetahuan. Hal ini kita laksanakan kepada pihak dan dari 79 bangunan sudah ada yang bongkar mandiri.
6: Selain bangunan di kawasan pasar, petugas juga menertibkan lapak yang berdiri di atas area tanah irigasi. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menata kawasan tersebut dan memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan Pasar Cisarua sekaligus mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya.
3: Sebuah raket padel premium merek Babolat X Lamborghini senilai puluhan juta rupiah dicuri dari tempat penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi pencurian terjadi Senin 21 September sekitar jam 5 pagi dan terekam kamera CCTV.
8: Manajer penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Aji mengatakan pelaku diduga seorang perempuan. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk seorang diri saat kondisi outlet sepi, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir dan mengambil satu raket yang dipajang di tembok dengan menggunakan kursi. Ia menyebut pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mengambil raket tersebut. Pelaku yang mengenakan masker dan hoodie kemudian meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki dari rekaman CCTV outlet dan lokasi usaha di sekitarnya. Raket yang dicuri merupakan Babolat X Lamborghini yang disebut termasuk produk premium dan eksklusif. Menurutnya, harga barunya saat pertama kali dirilis berkisar 28 hingga 30 juta rupiah.
9: Untuk raketnya kisaran 28 sampai 30 juta rilisan awalnya ya. Kalau untuk secondnya kira-kira masih belasan juta lah, Mas.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, pemerintah pusat resmi memperkuat strategi penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan menggeser fokus dari sekadar pengobatan menjadi pelacakan kontak erat serta pencegahan dini sejak tingkat keluarga. Strategi ini digenjot guna mengejar target penurunan kasus TBC hingga 50% pada 2029 mendatang.
10: Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Oktavianus di Tasikmalaya Selasa 22 September mengungkapkan dari estimasi 1,09 juta kasus TBC di Indonesia, baru sekitar 867 ribu kasus yang berhasil terdeteksi dan diobati. Kondisi ini menyisakan hampir 300 ribu kasus positif di tengah masyarakat yang belum terdeteksi sehingga berpotensi terus menularkan ke warga lainnya. Kemenkes menegaskan penanganan TBC tidak akan tuntas jika pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan hanya berfokus mengobati pasien yang sudah sakit tanpa memeriksa keluarga atau warga yang melakukan kontak erat.
2: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran. Yang paling parah lagi kontak erat nggak diperiksa. Udah nggak diperiksa otomatis nggak dapat obat pencegahan. Tertular pun kita nggak tahu. Maka kalau kita mau benar-benar berantas TB, seluruh dunia waktu berantas TB ya Pak Nisaguni ya, cara kerjanya seperti ini. Semua kontak erat diperiksa. Makanya di Jepang tahun 1960 seluruh penduduk Jepang di X-ray, di foto ronsen. Iya tahun 60, bayangin udah berapa puluh tahun lagi. Masa Indonesia baru ngelakuin 2026.
10: Guna menunjang pelacakan masif hingga tingkat desa dan puskesmas, Kemenkes mulai menyalurkan alat rongsen serta pasokan obat terapi pencegahan ke berbagai daerah. Pemerintah daerah diminta aktif menerjunkan tim medis untuk melacak kontak erat agar warga yang tertular bisa langsung diobati, sementara warga yang sehat namun beresiko mendapatkan pasokan obat pencegahan.
3: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon Rabu sore menggelar doa bersama untuk mendoakan 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal ABK yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.
11: Puluhan jurnalis dari media cetak

0: melalui sektor pariwisata, perikanan, dan usaha masyarakat di kawasan wisata Waduk Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan.
1: Kita melakukan doa bersama berhubung ikhbat, semoga para jurnalis yang masih hilang berjumlah 5 orang ini dapat segera ditemukan.
0: Salah satu perwakilan jurnalis mengatakan kegiatan bertujuan mendoakan rekan-rekan jurnalis dan 3 ABK yang hingga kini masih hilang.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
4: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Di usianya yang akan menginjak 81 tahun pada 5 Oktober 2026 mendatang, prajurit TNI harus lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya.
6: Di sela-sela kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 di Saung Komando Ciwidey Kabupaten Bandung, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, di usianya yang sudah cukup matang, TNI harus semakin profesional sesuai dengan misi prima yang digaungkannya, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Menurut Jenderal Agus, untuk mengarahkan agar prajurit TNI lebih profesional, dirinya berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui latihan-latihan militer. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta untuk siap menghadapi setiap perubahan. Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengajak perwira muda TNI untuk menjadi perwira yang mau berubah, baik secara doktrin, latihan, dan lain sebagainya.
7: TNI makin profesional sesuai dengan visi misi saya prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang kalau lihat peperangannya sudah semakin canggih. Kita akan menuju ke sana, tapi kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang bagus, latihannya juga harus mau ya, mau ada perubahan-perubahan.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: rasane purwa apa?
1: Purwa hartosipun wiwitan.
0: Tara iku apa?
1: Tara hartosipun kraton.
0: Kraton mana kasebat ini?
1: Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih.
0: Mana?
1: Kejabiti kahyangan catur pertala.
0: Catur?
1: Catur arane opat.
0: Pertala.
1: Pertala hartosipun bumi. Jadi di lapisan bumi kaopat.
0: Duh.
1: Aya hiji karaton anu ditaretes ku inten rinuk mi murubmu biare katia kunang-kunang.
0: Yeh.
1: Tihang-tihang dilapis kumas berlian inten.

Ais pangampih di karaton Kajabiti. Hijin naga anu sakti mandraguna pun julinga papa. Tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Kekasihipun Hyang Antaboga. Hijin naga pansen Hyang Otipati Jagatnata kelayan pansen Hyang Tunggal. Bikin ngajaga ieu lapisan bumi kaopat. Turta ngatur sareng sagala rupina. Sakaligus dipersanten ku Hyang Tunggal ieu Sang Hyang Antaboga. Ngahaturanan linggih putrana ku anjeun kekasih naga Tatmala. Tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Hyang Antaboga. Kawuwuh putuna ku anjeun kekasih Raden Antarja. Putrana Dewi Naga Gini ti Arya Bima. Sami ngantos kana dawuh Hyang Antaboga. Tungkul hamar kelutat imah dari mang sabda ajrih ningali pamor. Watak wantos Hyang Antaboga dut

0: dalam kahyangan catur pertala.
1: Iya
0: ini. Sang Hyang Antaboga kasumpingan putrana Nagatat Malakalayan putuna Raden Antreja.
1: Iya ini.
0: Sami tungkul hamari kelodat nyemah dari

0: ada cana yang cocok nya ku alfa propolis sarengat mah gitu. Alhamdulillah ini tos isal ai puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nya Pak, ting sehat wae nya Pak nya Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Anaki jimat awaki. Gak. Ngarasa bagja barina sugema kula. Bisa riung mumpulung anak incu. Yap, kaharep diukna anak oge incu.
8: Kaulan, Ramat Dewaji, putra dalem nakatak malah nampi kana pembagi. Kalayan unyuk subang nga hatur ke semua sungkem kau unyuk panjeringan Rahmat Waji.
7: Ditarima puja stuti hidup ku ama.
8: Kali nanti eta

0: Punten tiga pihak kelepatan.
1: Saling malu.
0: Ayah naon itu puluh panjeringan kerasan imbalan.
1: Hehehe, kelanan itu cuka dia cu.
2: Ya, cu.
1: Incu eyang.
0: Anak king, anak mang kapayun cu.
1: Kau dah.
2: Payun cer.
1: Wayah dalam antarja nampikan pembagi. Ayah nunjuk sumaga ngahaturkan semua sungkem konyok panjeringan pengerasa eyang. Hahaha. Ditarima Incu.
3: Ya, leres.
1: Kali nanti tak kau nyuk rama paman.
0: Nuhun kasep, nuhun, nuhun.
1: Tansah diajeng-ajeng ayah pikir saya naon itu pulau panjeringan eyang kersani malam.
0: Ayah naon itu.
1: Oh, kieu kasep.
3: Copi sepu.
1: Disaur dina waktu na diundang dina mangsa na diangkir dina wanci na. Sia perkara sono.
3: Sono tah.
1: Kadua na ti eta negerakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan urang sadaya.
3: Da gede.
1: Wireh urang hirup dipersaya nepi kadanget ieu. Leres.
0: Dauh.
3: Saya mesti kana kumaha. Kagungan putu.
1: Dah dahane ku ayana minang syukur teh nikmat tambah deui.
3: Amin. Amin.
1: Da janji anjeunna.
0: Leres, leres.
3: Mal bohong janji anjeunna.
1: Sajabana ti kitu
3: kumaha?
1: Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima keunana ama hidup bisa nyaosan kana pangangkir ama.
3: Leres.
0: Leres.
1: Leres. Ai, aduh jadi pasualan mah urang ngadongeng ngeunaan kajadian ieu marcapada di saluhureun urang nyaeta lapisan bumi kahiji. Hartina di permukaan bumi
3: di daratan.
2: Ceritakeun para manusia.
1: Leres. Leres. Asa manglebarkeun ka bangsa manusia anu dimulyakeun ku pangeran. Bisa na manusia disebut mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana, budi pamilih, rasa jeung perasaanana.
3: Da eta kakara disebut manusia teh ya.
1: Anu luyu skenario ti pangeran yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna.
3: Wah,
1: leres.
3: Iya,
1: leres. Beda-beda bangsa, beda-beda suku tapi tetep manusia disebutna. Leres. Ngan dina pengabdian ka pangeran meureun ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana sacarana.
3: Mening. Leres.
1: Sajabana ti cara anu geus ditangtukeun teh gumantung kana budayana sewang-sewang.
3: Iya.
0: Leres, leres.
1: Aya ibadah dina prak-prakanana sajaba nati anu sarua teh aya nu beda.
3: Aya nu benten.
4: Aya. Beda. Dan tawis mah
1: kapan. Sabab naon? Sabab tempatna ge beda-beda. Aya nu gersang, aya nu mines, aya nu subur.
3: Aya beda subur teh di pasar ge beda.
1: Leres. Tuluy meureun dina ngamumule budayana, dina ngamumule bahasana, dina ngamumule lemah caina, eta oge ibadah kene.
3: Wah, sabda eta rifah.
1: Sabda. Iya. Tapi beti balik dina waktu ayeuna. Sa kumaha anu parantos disangemkeun tadi ku ama yen manusia di mana nyukurkeun kana nikmat pangeran nikmat bakal tambah deui tapi ayeuna kaayaan di muka bumi teh bencana alam di mana-mana
3: hareng-heng
1: ku dedengean aya jelema ti nagara ka nagara perang can eureun-eureun Nyawa jelema geus murah. Kasilakaan darat laut udara can bencana alam bumi ngamuk cai angin seuneu. Sabab yakin ieu alam anu di saluhureun urang teh kawas-kawas anu geus mung deui bersahabat jeung manusia. Leres. Eta oge aing hasil haharewosan jeung rumput-rumput nu bergoyang. Anu kaituna hu hu hu. Hu hu hu hu.
2: Umbarurung teh. Alam teh umbarurung.
1: Di malam. Hah? Leres. Bencana alam jelegur belah kidul, candreng se di omean belah kidul, geus jeleger belah kaler. Candreng se belah kaler, geus sing carorowok belah kulon.
2: Belah kulon sing carorowok.
1: Candreng se belah kulon, beledak belah wetan letak bijil. Leres. Anu diarep-arep ku masyarakat lemper haneut ieu mah kadah lumpur haneut. Naha ieu rek

0: Upah mininga karena sawatawis katerangan
1: laun
0: mual pati-pati alam ruksaki upami daya nunga ruksak namung upami ditinggal karena sawatawis katerangan yen dina nalika malaikat protes dina nalika Adam badai dilungsurkan kaluhur bumi nganahakin naha maka ngalik nurunkan Adam kaluhur bumi sabab yakin bakal saling paehan saling kocorkan getih jeng deui aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah atawa nepi ku leungeun-leungeunna manusa.
2: Telapak teh kelah. Jadi anu yeuh. Jo katawis.
1: Kacatet bangsa oray atawa naga ngaruksak dunya henteu. Sugan dina katerangan aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah oray. Henteu.
2: Saya sakalipat keun teu aya.
1: Da urang mah sato anu diruksakna.
2: Para anu dirugikeun ku manusa.
1: Nya, leur. Pek pikir. Leur. Ayeuna di darat heuh di muka bumi panggalakna sato teh malah direbutna disebutna ge raja, raja leuweung nyaeta maung. Ai maung dengan ukur kahakananna sasamet daging.
2: Bari beunang manehna.
1: Can ngadenge aing mah maung kumpul heuh ngaredok. Acan.
2: Acan. Acan. Sebenarnya atawa mau ngiriditkeun.
1: Can ngadenge mau ngarariung heuh ngolek dan teu.
2: Kula nyararamel can. Laras teh anu kusebut raja hutan
1: tapi manusia daging dihakan lauk dihakan bubutian bubuahan tangka daun
2: rakus
1: malah kurakus rakus na manusia minyak aspal semen dihakan
2: minyak tanah diuyuk.
1: Heeh, ya. Yakin ruksakna dunya teh ku polah manusia. Yakin tah bisi pajarkeun ayat-ayat pangeran bohong. Maha benar Allah dengan segala firman.
2: Bisi pajarkeun bohong. Benar. Benar ya
3: teh. Nya, nah.
1: Leres. Malah agamanya rek pisan dina hiji perkara omat ulah nginum anu keras-keras diantara na arak jeung sajabana naon sabab naon nyaeta bisi ilang keseimbangan bisi teu kontrol
2: leungit keseimbangan
1: leres. Di mana geus teu kontrol kaituna gawena tungul di parut satang dirumpak.
2: Leres.
1: Leres. Leres. Malah bakal tega ngahalalkeun kana sagala rupa sara. Leres.
2: Leres.
1: Eta barudak ngora anu sok teler di sisi jalan. Eta kitu lain eta wae.
2: Eta mah geus puguh deui.
1: Geus puguh tamah mabokna teh alatan nginum. Tah nu leuwih doraka mah nu teu nginum mabok. Mabok naon? Mabok jabatan, mabok kakawasaan.
2: Mabok kadudukan.
1: Mabok kadudukan. Paduli batur ka siku, paduli batur ka jejeg, paduli batur ka leyek asa manehna untung.
2: Teh geuni.
1: Ku mabok-maboknya jabatan memeh dipilih ini kaitu ka pakampungan bari amis budi. Bari barang bere. Ngajak wawuh jeung rakyat leutih kawas nu heueuh tapi geus geuk dina korsi poho tah malah culang cileung neangan palingeun.
2: Kadak-kadak
1: aya kitu nu kitu lain aya loba.
2: Kadak-kadak para jangkukon.
1: Da baheula mah dina jam

0: perjuangan baheula ngarebut kemerdekaan negara toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kasalametan tanpa pamrih ditegakeun ieu jiwa raga malah getih dikosorkeun masihan Ibu Pertewi keur ngarebut kemerdekaan beunang we ku penjajah maranehna nepi ka dibui jelegur merdeka penjajah nyingkah kaluar manehna tipang buian kaluar tipang buian jadi pejabat baheula tapi ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui
1: tiba lalik ka eta
2: make da si heula tuluy dijerigi beusi
1: baheula mah hepati ka dieukeun lemah cai
0: leres heeh lamun ninggal kana sawatawi sejarah
1: leres bener telepat ka sawuran teu sepuh
0: leres leres daw nya leres bongan saha ta dek nyalahkeun aing bangsa naga bangsa orang da aing mah
1: nu dirusak
0: sabab naon ekosistem ancur
1: teu saimbang
0: ku pangeran teh geus disaimbangkeun ari ayeuna pan nu ngaruksakna ieu lemah manuk contohna manuk beger manuk norweco manuk alus manuk kacalecet-calecet di ala beak manuk hileud loba ajab tah leur
1: hileud abrang
0: orai di alaan mimiti orai leutik orai gede orai galak orai berbisa jeung sajabana beak orai beurit loba
1: lain nu keur di kampung
2: beuritna teh naek ka negara
0: hotuh leres nya dek nyalahkeun aing bangsa orai satadina aing kabita ku manusia
1: dah kabita ku mah sepuh
0: ai kieu mah geunah aing mah teu dituding ku pangeran sugan nu ngaruksak teh bangsa orai dan teu
1: teh jadi panudingan
0: atuh kaduhung pamikitu mah putra jadi turunan manusia tapi inget eta dina nya sabeulahna heudina segi negatifna tapi positifna
1: positifna ge aya
0: yeah. Siapa manusia anu bisa ngebongkar rahasia-rahasia Allah da ucing teu bisa leletikan rahasia Allah maka jeung jelema hubungan antara jelema jeung jelema teh ti kajauhan teu ngaliwatan kabel HP nya eta rahasia-rahasia ilmu na Allah benang ku manusia iya
1: murukan
0: tak lemah diri urang eleh na teh didinya mulia na manusia teh komo lamun dipake ngabdi kehadirat nu kagungan nana yakin eta manusia teh mulia bener pisan
1: leres
0: nu mawi dina resan dieu pangna ama ngocoblak teh dumeh ama teh boga turunan heuh incu bapakna mah manusia nyaeta Bima Pandawa nu kadua
1: sobohot
0: indungna mah sarua jeung aing
1: buat gaduh turunan ti manusia
0: lera kade anjeun sing bener-bener hiji manusia anu bener-bener dimulyakeun ku pangeran anu bisa ngagunakeun akal pikiran dina jalan anu positif mudah-mudahan we ya bisi engke disebut nurus tunjung keur mah awak sisitan
1: disebut nontorogan
0: kata mah kalakuan eueuh-eueuh ai kitu mah turunan ti ama hidep anterja soleh geningan da bukti ka indung bapa hormat ka kolot pon kitu deui ka sasama kalayan guna anjeun mah hirup teh pikeun kapentingan nagara jeung bangsa nepi ka jadi panglima tertinggi
1: wah oleh ramah tamah
0: pimpinan angkatan darat di negara amarta syukur
1: angkatan darat
0: kade eta kapangkatan oge alat sabenerna mah pikeun ibadah lain pikeun nyingsieun anu leutik Sanis. Tapi pikir ngaping nuletik. Cing ingat urang mah cing ingat nyaeta hate jiwa raga teh kudu bener-bener diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa, heulakeun kapentingan rakyat. Cing ingat sabab urang jadina gede kieu teh meunang rakyat. Pek pikir lamun eueuh rakyat nah syarek mimpin cucunguk.
2: Mun eueuh rakyat teh dahar naon atusannya.
0: Leureun. Omat cing mihak ka rakyat ka syekh. Sabab sora rakyat eta teh sora pangeran deuleuh.
2: Daya benten. Leureun. Rumelak tentang rakyat.
0: Tah kitu ka syekh. Deudeuh teuing eta teh. Nenun kadeudeuh nuna kanyaah sepuh ka hidep teh dugi ka kitu tah. Leres paman, leres paman.
2: Tah kitu.
0: Eyang kataji ku ayana slogan bangsa manusia dina sili asih, sili asah, sili asuh. Iya. Sili seungitan antara urang jeung urang. Tah urang mah ulah dina sungut. Eta caritaan hungkul tapi buktikeun dina karya anu nyata tah wayahna kasep
2: pelaksanaan
0: eyang teh meunang pancen ti Hyang Otipati Jagatnata ti Batara Guru pimpinan Triloka sabab kapenta tulung ku Batara Kresna ai Kresna teh Batara tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan tah ayeuna Kresna teh jadi goreng gawe. Nah ya, nah ama.
2: Jadi rada kedul.
0: Rada kedul digawena heuh meureunan hate kaganggu.
2: Ya kesepit hate.
0: Atuh da hate mangaranana ge hate dipangpalerkeun ge hese.
2: Kesepit hati, rada kesepit hati
0: rupina. Kunaon? Rada Kakang Kresna teh. Kunaon eya?
2: Naon jadi marga lantaran?
0: Hayang pangna nu jadi kedul teh kaleungitan anak hiji.
2: Santena kalengitan putra
0: kaisalan putrana ha saha aya ai anu isa teh cenah mah Raden Samba Purwaganda
2: Samba
0: Pawira ka mana eunya ta teuing
2: ka mana awewe mah kitu aya berita mah.
0: Tayina teh eueuh beritana eta budak teh ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit wayahna hidep memeureun ka pilanceuk ka eta Samba teh. Sabab ramana Prabu Batara Kresna teh ka pilanceuk kana Pandawa.
2: Sumohon.
0: Leureun. Wayahna bantuan. Sabab rada goreng we gawe di antara urang Batara ieu teh bakal aya ganjelan, bakal aya mamala nu teu hade.
2: Otang tos.
0: Di estokeun pisan aya banget. Kakang Samba Purwaganda anu teu aya bari dipilarian ku putra Antreja. Syukur syukur. Syukur. Ah, geura atuh jeung mang we, loh. Nuhun atuh.
2: Mang bari hayang ka kota.
0: Hayang mang muncul ka muka bumi. Moal era di iluan mang. Wah, nah ari papan mang atuh teuing bang jawe.
2: Hayang aparat cabadak.
0: Leres ah. Bade ngiring ge ka si Alo. Da kitu pe.
2: Hayang muncul ka luhur.
0: Mudah-mudahan dina enggoning milarian Raden Samba Purwagana anu teu aya. Sing nepi ka pangihna leureun ka kulon ka wetan ka kidul ka kaler teangan sing nepi ka kapangihna di estokeun eyang tah kitu kinten-kintena iraha ieu teh kana lumampa hayu numutkeun waktu hade mah ayeuna
2: ayeuna sae kulat
0: ayeuna pisan keur ninggang dina sabda panita
2: jam 11 mah
0: heeh. Saya tu ayeuna we eyang. Bade ayeuna we atuh. Heuh, pepek. Pek. Pang doa kula aya di sagigireun hidep sarerea. Cing hasih kitu ngaran-ngaran jeung dulur. Mun jauh sili tepungan lamun anggang sili teang, gering sili ubaran paeh sili rasanan. Tayeuna buktikeun dina gawe kanya

0: Anu gedenya ku gedena kanu leutiknya ku leutikna kanu awewenya ku awewena kanu bodohnya ku bodohna kanu pinternya ku pinterna.
1: Semua kinasihan kan.
0: Bra kasep bra cing tapi kapak.

0: Alah, cobian di masar deui abdi teh dua.
1: Bapak tos kemana wae gitu, Pak?
0: Ya can kemana mana lah, ayah harbal mah mung ka medis mah tos.
1: Ngangge obat atau kangge naon?
0: Ngangge obat.
1: Kumaha karos?
0: Lah anger wae geuningan mung harita wungkul, terus ngaleut teh aya wae deui. Karos deui.
1: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
0: Ah, kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
1: Obat alfa propolis eta tos dileueut kangge Bapak hungkul.
0: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah.

Kasep anak king anak mang kaular paman. Ya, sapertos anu.

0: muncul ke permukaan teh. Kuma upami aya nu ngahareureuyan barudak.
1: Pilih pada ngahina
0: dari di balendongan atau napi pada ngepung pan anu tengenah nama putra painan
1: pada balendongan
0: ah kenai ma kenbaida kita memurun nih ayy paman tadi sahur kang jeng eyang ayna teh orai gede orai letik teh di aralan
1: pilih
0: emang teh di ala hampru ke api hulaan ini pasok tak itu teh jadi urusan paman di tempat manusia mah gitu is
2: jadi huru-hara itu nah
0: sok jadi huru-hara tuh teh
1: ya pilih
0: kumaha tuh nya mang aing ilu hayang
1: eta mang hayang apa
0: kumaha upami kieu we urang ngahiji we sareng putra ngahiji bade dibeberkeun ku putra bade dijadi sabuk meulit ka dina awak dan bentenna pangeutan putra asa jadi montok meureun. Alah aya kumaha jeung heunuh atuh.
1: Pasae kitu, atuh pulang.
0: Dina perbah buja meureun Mang Nolol. Dan ulah nyelundup ka handap Mang. Margi aya nu sarua ka oray. Wah wah wah.
1: Pilih.
0: Oh sakali-kali mah hayang nempo bubogan anak.
3: Nah meni karooh
0: teh. Aman. Oh kitu nya teu naon. Mang meulit dina awak hidep ya sae atuh. Saya mangga mangga lo. Oh bener gitu. Mang meureunan dek malik ka tukang bisaya anak andong ambungohan.
1: Tah
0: kitu heuh. Alus pisan, alus pisan. Alus pisan. Ayeuna lo mangga ayeuna meulit dina cangking putra. Iya.

0: Raden Anterja raga na parantos dibelitan ku pamana nyaeta Nagatatmala.
1: Iya ieu.
0: Sana janjiga saurang lumampah padahal 2 jam dua makhluk
1: leres.
0: Anu dina waktos ieu maksud muncul ka muka bumi.
1: Duh.
0: Kabeungeut bumi ayeuna parantos aya di lapisan bumi kadua.
1: Hiji.
0: Kantun mansat kaluhur Raden Anterja lumampah.
2: Kanca.
1: Kulaan aya pikeresanan
2: Raden. Anu jadi dulur sasadna Kakang Samba Purwagana leungit tanpa hilang tanpa karana.
1: Sumohon.
2: Mudah-mudahan tiasa kapanakan iraji.
1: Mudah-mudahan.
2: Maksad bilaria.
3: Yeah, it's

0: 4 meter deui.
1: Duh,
0: karena beungeut bumi kaluhur.
1: Iya ge.
0: Raden Antareja unggas ingus.
2: Naon Aden?
0: Aya nu kaame sasat bau bangke anu luar biasa.
2: Oh. Napa ngamuk dugi ka nyingsan aya naon Aden?
0: Bau bangke dulu ya.
2: Olah gitu Aden.
0: Duh, mau acara bareto gitu aing cilaka bareto teh meunang wiwirang.
2: Aing capungkur kumaha kulan?
0: Basa dicalukan ku Gatot Kaca.
2: Laras aing kitu.
0: Aing ngurusuhan biji ti handap blus teh kana sepiteng. Edah.
3: Piraku
0: eta. Weh atuh hulu aing pinuh ku waduk.
2: Kade atuh Aden hari muncul teh ulah di mana wae. Bosen nu kateureuy.
0: Hiji mangsa kaluar tina gas.
2: Laras.
0: Abus kana liang teh geuning.
2: Wah.
0: Aduh,
2: ta eta Aden lalaboran

0: Pinasti kersahyang tumamparan.
1: Iya ike.
0: Laras pisan ite bangke jalma.
1: Toh.
0: Halayan dipaehanana teh di teutekan. Sirahna dipisahkeun jeung awakna sukuna pon kitu deui pananganna.
1: Toh.
0: Yakin ieu jalma teh ditandasa.
1: Leres. Aya naon meni ngarenya gade?
0: Wah. Daek sabelebeung.
1: Aya naon aden eta?
0: Tega ieu jelema.
1: Ya aduh, bal luas.
0: Luas maehan jelema nepi ka diteuteukan kieu. Ya. Ieu mun anu disebut pembunuhan mutilasi teh nya kajal.
1: Larasnya. Mutilasi eta.
0: Tapi moal kasudon kana maehan boa meureun ieu teh jelema jahatna teh leuwih tina naon.
1: Sumohon bakat ku gemes pangintan ulun.
0: Daerah mana ieu di luhurna ieu?
1: Tuh ka nu ka Pangalengan teh teu ka Cisewu.
2: Bisa jadi di situ jelentang.
1: Duk bukan di perkebunan Santoso teh.

0: ningali layon anu sasatna paburantak panangan ditek-tekan sampean oge mastakana kunirahangan dikabodu.
1: Wah biadab jalmi teh nyade
0: luas kanca
1: sumohon daya pri kamanusiaan teh mah.
0: Da piraku ari ucing
1: wah
0: atawa mau
1: paling ngarawas
0: beureun dihakan ku tega eta jelema naha teu apa na beragama henteu kitu
1: teuing eta dugi ka kitu
0: da meureun boga KTP teh teu maehan teh hayang neuleu dina KTP na agama naon teh
1: sumohon
0: lamun agama Islam na teu nyaho dina hukum kisos
1: aya hukum kisos teh kumaha
0: teh oh lamun urang maehan batur teh pasti we bakal aya nu maehan deui
1: oh kitu
0: geuning cenah loba jelema anu maehan tuluy teu kapanggih ceuk saha ceuk saha
1: aya tapi nu teu kapanggih
0: sanajan nepi ka teu kapanggih apan wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni sing saha kolot anu nyieun kasalahan atawa kagorengan anak insukna anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katuwaraan
1: oh leres leres
2: sieun teu nyaah ka anak insuk
0: teu kapanggih ku urang anak insu urang geura bakal aya nu maehan batur
1: bakal katempuhan
0: da teu saeutik jelema teu sangka ieu teh budak teh saleh budak teh bener bageur tapi naha bet aya nu maehan boa lamun dipapai mah kaituna nini akakina bapana mun tukang maehan batur
1: leres leres
0: nya kanca
1: sumohon leres telepat teh aden
0: kane sing ati-ati kanca entong boro maehan jelema kapan maehan sato oge ai tina ngewa mah ulah
1: janten dosa ulah
0: jadi mamala kanca
2: jadi mamala
1: leres pada ajal
0: mi oh leuleutikan teh maehan sireman dosa
1: dosa ai niat teh tina ngewa
3: sakalian maehan radio ge
0: saha di luhurna nagara naon
1: nu kateuing atuh di luhur
0: cikan dek kita lungtik
1: sae
0: Raden Antreja emut yen dirina teh meunang pansen pikeun milarian rakana
1: leres
0: ulah boa-boa nya
1: boa-boa kumaha
2: sing kumaha
0: moal kitu nu diteangan ku aing mah
1: ah
0: teu mungkin
1: tah teu mungkin putra Gusti Batara Pasarole
0: tapi kadenge sing geleblik di luhur
1: leres moal anu maeng bal mah kitu atawa persip meunang
0: atawa meureun anu maen keleci meureun
1: asi garapluk
0: atawa keur gararaple
1: luka eta kurang
2: keur maen bal ku jeruk
0: kuateun tapi nah gapleh mah kartu nu dibubuhkeunana mikir bener ka dieu
1: moal anu nutu beas mah kitu
0: gaplehna jiga mah sagede giribig kartu gaplehna
2: atawa keur ngali kentang
1: tugas
0: pre sagede kalena sikan koing dik dipariksa ka luhur aya naon

0: Memang di luhurna teh hiji leuweung.
1: Duh, leres.
0: Anu dina waktu sih memang aya nu ngajaga na.
1: Duh,
0: hari ieu tempat teh kareh kabana sapon ku nagara Trajutisna.

0: panalista.
1: Ya para rumpul heula di dieu.
2: Ya inggih,
1: bagah.

0: ditumpangan nah siate ai ditumpang malain dikenyot beuheung
1: dicupang apa nih jauh-jauh
0: ai cupang malain kapal anu aya anu meuih teh ini kolecer capung
1: eta mah oleh helikopter capung
0: eta teh ai capung mah geuningan di mana urang dek ngagajleng ti handap ka luhur geleber pancap.

0: siapa goblok?
1: Loba gaya.
0: Kalau leuwihi
1: logai.
0: Sidik Allah ge teu disepeun ka jelema manusia kaleuwihi teh.
2: Sia. Udang-udang.
0: Eleh. Teu kudu nginum hayang leur mah euy. Kikituan eh teu. Sarua.
1: Kokoriringanna ti anu istri.
0: Meunang sabaraha hektal.
1: Hektar
0: gitu. Hektar gitu, hektal.
2: Oh, da letah da kitu
1: sih. Da pondok sih teh mencandel.
3: Neng net sedara.

0: Naon meneh teh atuh deui.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alpa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alpa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alpa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alpa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut. Terang puyeng nana teh, terang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep, meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten uhun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
1: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman teu aya reaksina kitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar radio PIS?
2: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alpa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM Radio P.
6: Radio P.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: lagu Sunda.
1: Ah, lagu Sunda sinyur. Lagu sinyur.
0: Cager mana? Alhamdulillah cina cete.
1: Itu aku hewat sih, tapi tu bisa ngomong.
0: Baik ke mana ya nak? Biasa ke mana? Syukur atu. Lain mana apa? Dia tahu di arah-arah suka dulu.
1: Tidak lempeng.
0: Seri,
2: seri.
1: Bubuhan sama poe ulin ajak manehna.
0: Alah. Seri-seri bekal. Ari maneh sahangaran? Wih. Maneh sahangaran? Wih. Heeh. Sa. Uut. Lai.
3: Digana mah
0: deukeut. Udin.
1: Lair.
3: Deukeut kana Udin.
0: Sa tadi teh?
1: Oh, Ode.
0: Uken.
1: Lain.
0: Dodi.
1: Lain.
3: Cep Heri.
1: Heri.
0: Heri.
1: Gunawan.
0: Hari Heri mah naon? Osok ngaji.
1: Oh.
0: Osok pangaosan.
1: Pangaosan. Heri. Cep Heri.
0: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baheula ge menang juara, Pak.
0: Ah, kitu. Ai jadi mana teh lain Heri? Saha?
1: Oh, Ocit.
0: Saha? Oh, goblok tong ngambek atuh.
1: Dengan teh Gus. Ocit.
0: Ocit.
1: Ocit.
0: Saha? Sing atuh kumaha sugan aya?

0: oma, ngaran mana teh oma? Aduh si goblok oma ngaranna.
1: Bae laguna lagu bapak tina.
0: Heeh bener.
1: Kapanggihna teh tina soka lagu, tina
0: lagu. Urang mana maneh?
2: Waduh.
0: Mana?
1: Orang Cilenca.
0: Oh. Mana bi teh? Cianjur.
1: Lahir.
0: Mana?
1: Cisewu.
0: Cisewu.
1: Lahir.
0: Pangalengan.
1: Lahir.
0: Cibekok. Nah, ulah tuh.
1: Urang Santoso.
0: Hijau hijau hijau pula gula gula gua ya laguna lembur mana? Oh iya naon?
1: Kapanggihna teh dina lagu?
0: Di mana di Bandung deh euy?
1: Lega Bandung teh.
0: Heh. Bawa ujung berung.
1: Aya kolot.
0: Da ieu kolot. Ranca ekek.
1: Cigereleng. Banjaran.
0: Banjaran.
1: Lain.
0: Soreang. Ciwidey. Naon atuh ku lagu?

0: garing. Oh, Majalaya.
1: Oh. Perondong buatan Majalaya.
0: Aduh, ikah kanan namanya naon? Karena siap teh.
1: Tahu.
0: Kupat tahu. Naon bite?
1: Baso.
0: Soto. Lain anjing, tong ngamak atuh sieu teh.
1: Babat.
0: Naon atuh?
1: Bubur ayam.
0: Bubur ayam.
1: Lain. Naon?
0: Di ucing. Akane ku sia najis goblok aingna.
1: Aing lain pada ngambek teh tanya.
0: Naon atuh? Beulah gugur sok aya lagu na. Aya naon?

0: Oh, colenak. Alah, ikan resep kukut-kukut naon. Manuk. Manuk naon.
1: Oh, ekek.
0: Cangkurileung. Naon atuh?
1: Ekek.
0: Ekek. Entok.
2: Manuk komen.
0: Dikukur. Merak. Hiur kutut. Oh, buek. Oh, anjing. Suara buek mulai gitu, anjing.
1: Banyak buek gitu. Katipu di buek.

0: geus meunang sabaraha hektarnya dikumpulkeun mah.
1: Aya 5 meureun.
0: Lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababad ieu kirinyuh teh.
1: Ya, kirinyuh.
0: Kira-kira nang kerek dipelakan naon teh? Kopi.
1: Kopi kadu.
0: Kopi kadu, kadu picung, kupa, nangka, jeruk.
2: Pucuy.
1: Jambu mete. Ulah dipelakan kopi.
0: Iya.
1: Pelakan kopi anan kadeh. Pelakan jamu.
0: Urang pelakan jarak.
1: Jarak
0: tah. Jarak jauh, jarak deket. Jarak tempuh. Oh. Ayeuna uing mah hayang eta euy ah.
1: Hayang naon?
0: Hayang meulak arben.
1: Tah arben, strawberry tah lah.
2: Strawberry, strawberry,
0: arben.
2: Hah, strawberry,
0: arben goblok.
2: Nah, strawberry jeung arben beda.
0: Beda.
1: Rada gede strawberry mah.
0: Aye strawberry mah haseum, aye arben, aye arben mah paragi maca.
2: Riben teh mah.
1: Coba tari ben.
3: Tapi nu gancang payung pacakan waria.
0: Heeh. Aye uing mah rek marak eta we nu tereh ka alana ah meulak engko buncis.
1: Buncis.
3: Buncis we kayaknya. Paria belut waria.
0: Paria belut heupan urang teh ieu teh nying hareupan pangsiun.
1: Ulah lengkah kapiceun.
0: Ulah, ulah. Aya lengkah kapiceun sararea. Heh, ke di mana urang pangsiun teh pan boga bekal ieu dibere lahan di dieu.
1: Kan manfaatkeun.
0: Moal jadi kontradisi kaituna. Naon? Heh, ngan urang geus sakelompok urang nu dibere teh.
1: Moal aya kecemburuan.
0: Kecemburuan sosial. Ada urang

0: Prabu Nalaka Suraboma. Prabu Nalaka Suraboma.
1: Leres.
0: Oh, nuhun atuh.
1: Hah?
0: Nuhun. Atuh kaula teh hapunten we teh kaula teh.
1: Nggih,
0: teu naon bisi rek barang hakan heula mah. Aya tuti mah. Apan bae aku uing. Oh, siapa karunya?
1: Beak dah tadi ke lebar ya, itu dah syocik deui.
0: Disamualkan ku uing.
1: Itu atuh sesa uing dah dibungkusan ayak ini.
0: Daun.
1: Dina daun itu bisi rek dahar, masa harik dahar.
0: Itu bisi laparun.
1: Oh, ayak ini dina bungkus.
0: Daun.
1: Hulu, itu hulu. Naon tadi itu dihakat deh. Manuk,
0: manuk. Heu dagingan,
1: eueuh oh, tulangna wungkul.
0: Set, geura teu kumaneh.
2: Pekan manuk.
1: Oh, bisi bisi lapar-lapar teuing mah. Nya.
0: Maksud urang teh rek ka mana atuh? Wow, bade neangan gawe kaula teh. Neangan gawe
1: leuran.
0: Oh, oh, oh. Hese jaman ayeuna mah neangan gawe teh nya jalu.
2: Susah.
0: Leres.
2: Susah.
1: Kawas-kawas jelema sakolaan maneh.
0: Ya sakola mah luhur kula teh. Tapi neangan gawe teh hese ka ditu ka ditu mah pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan.
1: Nah. Boa maneh mah skripsi na meunang meuli meureun.
0: Yah.
1: Hayang ulah neangan gawe mah cing mikir sorangan cing bisa mukakeun lapangan kerja mikir.
0: Naon kumaha carana? Rumaos euy kula.
2: Pengalaman
0: salajengna atuh kalau teh bade tumaros naon dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan daya eueuh tapi naha kaula unggas ingus bet bau bangke ieu
2: aya
1: ye acung teteh nu bau bangke teh acung
2: acung kuburan
1: acung di mana-mana aya kahayang geuning ceuk guru teh saha nu hayang cung teteh
2: acung
0: nga teu mangacung lain acung belegung
1: eh ngacung mah nu dihanap teteh sok lilir geuning aya subuh ngaceng teu mah
2: bisa
0: beras
1: aya ngaceng mah syukur sabeulah ning nyeri jadi lempang teh geuning pincang teh mah lain ngaceng
2: pincang
1: pincang mah samara muncang
2: muncang
0: samara mah sia teh
1: apan muncang malah buka puhu kebo balik ka Subang
0: kebo balik ka Subang
1: heeh diudak-diudak we ku popotonganna
0: geus geus geus gandeng geus ai sampean unggas ingus naon aya bangke di dieu bilih salila teu persanten urang cokot ku kaula urang cokot gali di tempat lempengan-lempenganna wis ulah sia teu meunang gula gali di dieu gas di dieu teh deuleu
3: mun diganggu

0: aya kasang tukang lapangan nyarek di Jagodang sabab aing apal di tempatnya aya bangke anu diteuteukan. Eh, dibejakeun untur bejakeun ruksak sih weh. Ngadonung tun Raja Wisuna sampean
1: dah gara-gara
0: apakun wani marang ngaku para wani dening ngapa kulanang-kulanang bener?
2: Iya
0: eh batur
2: iya
0: ayo kepung tingkar tingkar tingkar
3: tingkar
0: ulah ngejat ya jelemah
3: iya iya iya iya iya
0: ayo kepung kepung semuanya bang.

0: Lain dari orang yang ujung-ujung ngajak pasea wae.
1: Lain ngajak pasea, bejakin kuburan sahari deh.
0: Tuh, ini ngajak tanya hot.
1: Temungkin. Temungkin.
2: Temungkin.
0: Eh. Lamun kitu carana maksa sia kayak yupas.
3: Anjir, anjir.
1: Manusia.
0: Hei. Hebat ya jelema jemrete najong ka aing.
2: Ya antara
0: tukang cipas. Main bola ya jelema.
2: Bisa nyata.
1: Wae ya.
0: Hei. Nepi ka refleks kitu euy.
2: Asep Dayat
0: baheula. Oh. Wae.
1: Wae.
0: Sok sia.
1: Wae. Wae.
0: Anjir. Dijeblak aing.
2: Kade atuh.
0: Wah, silakan bensin aing eueuh makanin jipo.
2: Ah, sebaya tuh pira bensin.
0: Kemana rag-ragnanya?
2: Pira bensin.
0: Jipo eueuh.
1: Ya. Boga kitu
0: nya teh henteu.

0: Gusti Nu Maha Agung. Dupi kulon mananya.
1: Tuh kulon.
2: Lieur meureun sia.
0: Aduh, itu kisah-kisah wayah kieu.
2: Sing baru rinyai meureun.
1: Baru rinyai panonna meureun.
0: Gusti Nu Maha Agung.
1: Bawa-bawa.
0: Buah aing cerek paeh teh ieu. Aduh.
1: Buah pada kumur.
0: Alah.
2: Hiji sia
1: tah. Hiji
2: tah. Sok, wah, matur. Enya, ayo.
3: Ayo.

0: Duh kuat anoy.
1: Kuatan ye budak ya.
0: Hebat eta jaketna aing lamun eleh teh dicokot ku aing.
1: Alus.
0: Lain jaket sia teh jujur. Naon kulit aing?
2: Wah, teu mungkin.
1: Oh, teu mungkin.
0: Pasti ieu tina orang sanca ieu.
1: Jaket kan mahal.
0: Woi.
3: Ora.
0: Asaan pura haing sia.
3: Aduh mata aing teu leuleu.
4: Heuh

0: abdi saya ayeuna, tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki kitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandeunan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna kitu. Mana ku abdi dibantun bae.
1: Da tebih nya Pak bokasina.
0: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sareng abdi sa desa sa kampung. Terus Abah Karna sa RT 3 terus RW 1 desa Kuta Kembaran keneh Kecamatan Garawangi. Terus Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kecamatan.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio Pis?
0: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM radio Ciamis.
1: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
1: pangitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
3: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Wah, wah, wah, wah. Terus. Sambah purwakana, leres. Eta teh jelema ti mana sambah purwakana teh?

0: kusaha di tanda sana.
1: Nah, di tanda sana kuja. Kurayina.
0: Kurayina. Saha.
1: Nyaita Gusti Prabu Nalaka Suraboma.
2: Wah, endalir.
0: Hei, di kemana?
1: Ini tinggal ieu. Boro rek luncat aing.

0: Surabaya mah
1: leres kaulah teh piwarang ngajaga di pasihan lahan di dieu.
2: Dah.
0: Dah. Nalaka Surabaya mah teh
1: eta teh minantuna raja. Ai raja nama Prabu Nalaka Sura mung parantos seren sumeren kerajaan teh ka mantuna
0: kasaha.
1: Nya eta satuacana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija.
0: Sutija. Waduh. Komo kadengeun-deungeun. Naon alasan?
3: Lah,
0: sugan nya mane?
1: Naon?
0: Alasanana pangna ditandasa.
1: Kieu riwayatna mah. Tapi aden punten
0: sok-sok.
1: Ai Gusti Batara Kresna teh kagungan putra nyaeta Raden Syamba ti Dewi Dewi Setia Boma.
4: Setia Boma.
0: Setia Boma.
1: Leres.
0: Tuluy.
1: Ai raja ieu nagara Trajutisna teh kagungan putra istri geulis mung ramana teh teureuh denawa ai putrina mah geulis.
4: Sah geulis.
1: Dewi Setiawati.
2: Pati-pati ku sama.
4: Dewi Tisnawati.
1: Dewi Tisnawati.
0: Tuluy.
1: Nya ngalamar iramana putri teh ka itu dedeheus ka Gusti Batara kulantaran putrina teh bogoheun ka Raden Syamba.
2: Kitu.
1: Nanging sumping ka nagara Duarwati atoheun ai Gusti Batara maboga kagungan besan. Ngan naroskeun ka putrana nyaeta ka Syamba cenah Syamba daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Syamba teh nyeung seurikeun dumeh ningali pimitohaeunana teh buta.
0: Komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah
1: isin panginten Gusti Batara teh ku pibesaneun disarekan lak-lak dasar Syamba teh diusir carita nama ku Gusti Batara.
0: Tuluy.
1: Nya kulantaran isin kagungan putra we hiji deui tinu anom
0: tisaha
1: ti ibu pertewi nyaeta Raden Sutija. Dihaturanan linggih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Batara kasep cenah maneh rek dikawinkeun daek teu tah ka putri nagara Trajutisna nyangakeun cenah kumaha ama we
2: tamah
1: sakira-kira pimajengeun mah kitu diasongkeun teh puguh we batu turun ke siknae kitu purun ieu daek
2: tageulis
1: tikahkeun we gancangna carita.
4: Wah leres
1: lami tilami sareng sena ditikahkeun teh nya Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana
4: dah
0: tuluykeun.

0: Dewi Tisnawati gelis kawanti-wanti ngejenghok Raden Samate kaduhung ditampik gening gelis.
1: Hadeh.
0: Tah kitu cenah aji, sabenerna ieu Tuang Garwate saleresna marek dikawin ku Akang tadina oge. Wayahna we rek dipenta Tuang Garwate. Saur saha teh? Jauh Raden Sama. Pantes atuh.
2: Duh, bos kana bolu es.
0: Eta pamajikan batu dipenta kawas kana kurupuk we.
3: Kawas kana gehung we. Kawas kana roji.
4: Kurang-kurang. Ubah tuh.
0: Aturan Dewi Tisnawati na teh alim jeung tatos ka gaduh salaki ayeuna mah maksa. Sateh Raden Sama teh geur weh caritana gelut.
3: Galungan.
0: Galungan sareng rayina Raden Sutija. Ya eleh. Sateh Raden Sama kulantaran keuheul panginten disacam jadi ruang di dieu kitu riwayatna mah. Wah, wah batara. Jangakeun sadaya-daya. Tak mun urang mah laporan atuh ka Kang jeung karama wah batara. Numawi nafsu atuh da panginten.
3: Dirahasiakeun.
4: Geus. Sakitu aja. Kaula rek init.
0: Aik kaula kumaha teh?
4: Jangan sih.
0: Amit amit.
3: Wah.
0: Tu jadi lain keunggun di dia. Hai kaulah bebas, bebas.
3: Bebas, hukuman.
4: Mau air naon tenang, hai dek balik.
0: Maka atuh wilujeng. Bat, syawiya uang syur kalau ini. Baiklah. Baiklah.
4: Bungkus kunaon ilayonya.
3: Walah.

0: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kasedeku ingkang garwa.
1: Duh,
0: yen Sutija kedah nampi hukuman anu saburat-buratna.
1: Leres.
0: Bingung nu teu mangitung-tung

0: Wah,
1: leres saharu teh jah ka putra nanging da puguh ieu teh Batara Ongkoh Raja Ongkoh.
0: Inggih.
1: Sasat dipersanten jadi pengaman dunya.
0: Iya inggih.
1: Atuh ku kituna lajeng panustrunganna Kresna nyanak hukum kabataraan sareng karajaan.
2: Hukum adil.
1: Nya eta anu disebat hukum adil oge pikeun nemongkeun kaadilan ka hamba rakyat masyarakat dunya.
0: Iya inggih.
1: Yen sanajan bari kaputra tetep kedah nampi hukuman mati da puguh ieu teh hutang pati bayar pati.
0: Leres.
1: Ari Kresna teh hiji raja bari Batara kagungan raja-raja tatangga oge tentara sekutu ti tiap-tiap negara.
0: Iya inggih.
1: Atuh lajeng wae Batara Kresna

0: da oge sieuneun ari ku Gatot Kaca mah margi kapengker parantos aya kajadian dina mangsa rebutan benteng Kikis.
1: Iya ge.
0: Yen Sutija kantos jadi pacundang ku Raden Gatot Kaca.
1: Leres.
0: Atuh ku kituna.
1: Iya ge.
0: Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Batara Kresna.
1: Iya ge.
0: Kalayan aya widi ti Prabu Yudhistira. Lajeng mepek balad angkatan darat anu diwangun ku Raden Antarja Saparakansa
1: di
0: kasatriaan Silara Denok, angkatan laut Jakatawang, angkatan udara ti paruk pasukan Garuda Ngapak melajang tengah.
1: Dah
0: nyaeta ngareut ngengkeung ngabaralet kumat-kumat nyatang pinang nyerang ka nagara Trajutisna. Margi nalaka Suraboma bakal ngayakeun perlawanan.
1: Duh,
0: teu nampi kana ieu hukuman.
1: Leres.
0: Ku kitu Raden Gatot Kaca sejamunut restu heula ka Semar Badranaya barisakan tenan ngalangkung lumampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina gendengane pun solontongan ari.
2: Aula Gatot Kaca sejanyuhkeun restu ka hiji sepuluh anu parantos luhur pangalaman.

0: kaulanu nampi pansen kena ngajalkan kewajiban dina waktu ini dengan hukuman mati.
1: Leres.
0: Kakang Sutija alias Prabu Nalaka Suraboma.
1: Saya gitu ada ngoskan hukum bakulan.
0: Inya lagi siapkan pasukan. Angkatan darat laut udara.
1: Parantos siap.
0: Tidak arti wajah perang kaca.
1: Walah, semua lupa bikin cuma.
0: Katot kaca ansur lebur papan karib peristaya halagaran. Ikenal tukar benar jeng adil kaca.
1: Saya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah ayah nama badan mah darah raos gitunya. Sampai antai ayah burung kaparengke ayah nama terus raos. Saya kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayah nate badeng mesa
1: anu kedua.
0: Bapak konsumsinya kumaha, Pak?
1: Enjing genep tetes siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos Bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel ah hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya. Ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Ay, bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu

khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti itu mana Linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dieu teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueur nya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantan tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar nami kan rupanya mate.
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomi kamu dangu supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panginten
3: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaos na nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya
2: nyuhunkeun
3: pi doana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat

menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif, pertama, melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan, sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua,

Cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunan.

0: sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal melihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Yaudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Hahaha. kecantikan yang

artificial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia

Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yad la turaddu yadul lamis." "Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya." Apa jawab Rasul? "Ceraiin aja." "Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia." "Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik." Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja.

orang yang ngajak salaman, ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin. Supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diem dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbol, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda,

Jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan.

0: Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi. Itu idealnya.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda.
0: Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaquluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu

0: cengeng katanya tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas, sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopra lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin jam mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik, dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut, ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai mini skirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Lalat nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera, 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya motif agama dijadikan stres oleh Nabi, fazfar bizatiddin taribat yadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah, bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi, mau diceraiin, cinta saya udah medok bener Rasul, enggak diceraiin hati saya ngebet pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama, kalau dia cantik.
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya enggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu, udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka, di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1003 masih dicampur odol. Yang begitu sih, biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan?

0: Nah ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak bosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak bosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demok aja fotonya.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato pletar-pletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Lihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus. Ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi, tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin, katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ro'aitaha sarotka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang enggak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayas juda ila ghairiha la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan, minta redo, nangis segala macam. Tiga hari habis lebaran, beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, dua minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa?" "Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." "Dompetnya dibawa, Bang. Ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya, apa yang akan terjadi? kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu toh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu, dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya gak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Okay. Jauh dekat tetap Sundaland ya. Boleh sing ngomongin sadayana.
1: Boleh sing
0: ngomongin. Nih di gelarannya Sundaland, gelarannya nu biasa aya di dinten Senin sarang dinten Kamis.
2: Nembe aya deui.
0: Nembe aya deui tos. Kamari 3 episode nya libur. Biasa dah. Jiga sakolahan kudu aya libur we.
2: Libur lah. Piknik.
0: Boleh jengkelai sadayana biasa ya informasi ya anu dipidangkan ke bahasa Sunda. Baris. Terus oke ayah lagu-lagu Sunda, ayah lagu-lagu Sunda lain, ayah lagu Sunda lain nu terbaru PSGC. Wah mantap.
1: Mantap, jadi PSGC.
0: Oke boleh jengkelai oke anu tos saya di TikTok ayah. Linda, ya Incu Patkai. Terus saya Radio Pitaloka 883 FM. Ya Triani Farfum, ada Winda Wahyuni, ya Arfan MR, ada Yanto, oh, banyak. Ya Pudin 35, ya banyak sekali yang mana. Ayo Incu Patkai mah Kribo, kita request Bo.
1: Oke Bo.
0: Kapungkur ya, Kapungkur. Ada gelaran Sundalen kan. Terus saya ada Sundalen saya tuh
1: orang orang biasa.
0: Terus saya Cookies Chocolate, terus saya Turbo Kids Arena, terus saya Mutara SPD.
1: Itu cinta cakar lebat.
0: Itu
1: cinta cakar lebat.
0: Tanya.

0: Aya ge adoe teh.
1: Keur ieu cenah. Mantang ge acan. Keur muleum menyan heula.
2: Keur ieu yeuh rame pe stadionnya.
0: Kabagian teh aya lapakna diliburkeun heula teh.
2: Itu hayang. Ngan pas Sabtu bareng. Nah, hari-hari biasa wis.
0: Aya, pada kan tadi ngantri kan pesan gitu.
2: Udah tebih di bah. Bisa aman kan.
0: Aya Ilham Curli. Oke, Curil.
3: Curil. Wilu jeung kan Curil. Jelas saya mau CSF yang mana.
0: Oh, itu tanya. Oh, in cepat kayak kamari kamarana libur cene.
1: Bobo cene awal pidina.
3: Iya tuh sekelas sakedap.
2: Iya. Ayo mentang-mentang kebagian tiketnya mentang pasti kebagian udah kurang. Hente biasanya isuk mentang beli tiketnya.
1: Happen, aduh.
3: Borong lo mentang.
0: Mentang licik eh lah.
2: Karena nungguan kabar di mentang, lah. Penting mah menang PSG cementang.
0: Oh, kamara kemana wae kamari duh cenah pasti karangenin yang kita juga kangen sami.
3: Iya betul. Kangen banget sama pemirsa semuanya. Amin.
2: Jadi kamari teh tilu kali pertemuan teh aya nu hal nu ieu ya. Jadi aya nu ieu aya nu ieu eueuh. Aya eta kitu mah.
1: Tambah sulam.
0: Aya nu aya kabeh. Alhamdulillah amin. Kaleresan kamari mah aduh siap nyiapkeun nonton PSGC kamari.
2: Tah jadi enggak ganti ngaran tah.
1: Pabulit.
2: Incujin jika na iya.
0: Incepat kai.
2: Pak kayangan nih kan.
0: Oh ini incujin teh incepat kai.
1: Coba abirnya. Pat kai.
0: Mantan ngantarkan kapis cina buru.
1: Langsung.
0: Ikan PSGC.
2: Kayak Alipa.
0: Langsung. Alipa ya.
3: Ya Alipa.
2: Jongi.
0: Tas niapkan
2: tentu buagong wah kan
1: buagong tuh kaler
2: itu cuma menurunkan ini ya handphone kan
3: lah
2: tarik pisah deh
3: anu paling mana
2: nges
1: tadi mau makan
0: ngomong tang cina tas niapkan tata rucingan wadah saya kalah libur cina
1: apalun rek di bereta rucing.
0: Assalamualaikum mamang sendalen Alifa.
1: Waalaikumsalam
0: sehat mang.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Kang Amin dah.
2: Oh iya Kang Amin. Assalamualaikum Sundalen, Bagja.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam. Sami Bagja sana sarena ge di dieu Kak. Dulur baraya Sundalen sarena nya. Oh, tiket edas ladies guys. Cenah.
2: Yo, iya mantang, bejan mantang mun go bejan buru-buru ngawe nya. Gol gitu ya. Urang nu urang ka bagian mantang.
3: Ho ho ho ho. Ho.
2: Geun we lah nu penting mah menang.
1: Naik demo ke lalajona.
2: Nu penting Sundalen geus ngadukung tah karya.
0: Cek in cepat kae nu sok bawakeun suara iklan Kribo nu mana aduh alus suarana cenah.
1: Ikan Kribo.
0: Mun pakai jang background video cenah. Waduh video naon heula.
2: Abahnya.
1: Abah nu sok apa?
3: Ikan Kribo.
0: Nu iya ya, nu iya pokona. Tuh, soak calon aduh tah 25 jadi gocap.
1: 25 jadi gocap.
0: Guys, berarti geus
2: kudu dicentang
1: yang paling. Kumaha deui atuh.
0: Ah ya, jika ningali nu kamari mah can aya si calon can datang jika ayeuna geus datang si calon-calonna. Impor jika calonna ge.
2: Ya. Marukannya kayak nu meuli 25 jadi gocap. Nu ayam di rarebut sih. Tadi beli di rampok.
0: Di rampok. Kada ya tuh.
2: Apa lenci amis.
0: Apa alunya. Ayo wapidin ke dikerekep gue wapidin.
3: Dijemomoy.
1: Dijilat.
0: Mohara cenah teu cek Mang Amin ge. Kamari mah pertandingan biasa nu ayeuna mah
2: perang bintang,
0: bintang unggul.
2: Ya. Eh lain salah mantang tenang.
0: Tenang. Sekela wae cenah aya
2: Sun Gokong.
1: Sun Gokong. Ini kerja Sun Gokong kan ya.
2: Bejan Naruto.
0: Ya. Asep topik atas lami tertuang di tampian. Wah. Aduh, atas lami
1: di tampian.
2: Nah, emang ya wajah anu ieu mah wajah ieu wajah tuang.
0: Tuang putra.
3: Bagit koresen.
1: Mantuing.
2: Lain roba nu nanyakeun bah. Cenah, karena kayak ya, tampilan gambar duanya diluhurin di kanan. Cenah eta teh emang bisa bisa dua studio atuh.
0: Udah.
2: Bah Sunda lain.
3: Tapi studio Sunda lain eta mah divisnya.
1: Eta mah pis FM.
2: Terus aya ieu deh bah Ciamisnya. Salian ti PSG ceuy ya. Aya oge di beberapa daerah bagian pemilihan kepala desa.
0: Iyanya.
2: Di tahun 2026 kehadirkan perubahan gede di pelaksanaan anak cina. Jeng pang ayana ya perdana proses pemungutan suara pilkades
0: digital
2: di Ciamis dilaksanakan menggunakan metode elektronik atau digital. Hal itu disampaikan Bupati Ciamis Herdiat Sonalia pas membuka rapat koordinasi di raraga sosialisasi pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Ciamis tahun 2026. Jadi perubahan metode eta jadi bagian tina upaya pemerintah Kabupaten Ciamis menghadirkan

0: Modal orang.
1: Ayo dari hirup tadi biasa kan orang Sabung asli.
2: Jadi sih akhirnya geus cirining hirup di desa sombong sih tam.
0: Lamun di Saguling mah geus rapang, ya nanti baliho.
2: Pan ayo nate cicing kalian di Saguling. Ini nu ayo nadi tempat.
0: Ayo nama wah.
2: Kau sih mau ayah.
3: Ayah mungkin beda itu ayah.
2: Tapi dan untuk apa bah?
3: Untuk
2: jadi ayah beberapa ayah untuk pelaksanaan serantana nung kayak mana?
1: Ayah kelurahan apa itu langsung
2: teman saya? Kelurahan mah pedi karena kelurahan mah bagian di kota itu mah makanya kelurahan mah kan PNS.
3: Oh, itu. Pada mal namung sukuan.
2: Jadi bukan jabatan politik. Lamun desa itu jabatan politik. Jadi dipilih ku masyarakat ku wargana. Itu lamun lurah mah ditugaskan ku pemerintah langsung.
3: Betul.
2: Jadi akang mun hayang jadi pamimpin di naon di nuluas seluas kelurahan jeung desa pindah ulah di dinya. Bisa nyalonkeun.
0: Atau urut tadi tuh.
2: Akang geus nyalonkeun bisa, yeuna di daerah mana akang nyalonkeun bisa kan. Tapi ketika akang menang, akang kudu pindah ka ditu ka daerah nu dituju.
1: Ka pilihna.
2: Nya kontrake nya KTP pokona di dieu.
1: Berarti
2: gue pindah heula nya, Mbak. Geus lah ulah milih tu siapa.
3: Cek inceu jeung wacana. Wah, bahas deui cangcut.
1: Jangan
3: bantang was-was cene maksimal kamu bolan ge cene lah.
2: Iya. Oke, ieu teh pembahasan teh kumaha ieu nu masuknya. Ai wa incu mah kan cangcut mah geus.
0: Eta karesepna jigana.
3: Bapidin wis rek jualan cai sap cenah kan dimodalan ke Mang Tang.
1: Sagala bisa barahan
2: mah. Ah, iya Mang Tang gebrus ya mah. Jauh di jalan ditewak temen-temen di kamari kabuhulan
1: dipakai
2: kan udah kan di jalan
1: kena plastik-plastik
2: kena plastik
3: waduh
2: ya Bang Untang nges ya Bang langsung taruhkan cari-cari tewak
0: dikerem
1: pas jualan naon jualan cangcut
2: pas di borgol karena mobil kena kapayang mantang tuh cungkiran anak cengiran
1: aduh Bang Untang
0: tewak-tewak
2: nah pilkades tahun ieu perbedaan jeung tahun-tahun samemehna nya kabupaten kota nu sejen hal ieu geus berjalan kan jeung Ciamis yang ngarupakeun hal nu anyar karena pelaksanaan
3: Ciamis pangkaran
2: metode digital ujar Bupati Herdia
3: ya.

0: gitu. Oke, pemerintah juga mencermati tantangan nu muncul, khususnya bagi masyarakat nu belum terbiasa menggunakan teknologi digital di zaman ucas acos teh.
1: Iya.
0: Kalau banyak, ada yang sewa sublah.
2: Kan murah ketena layar pas krim
3: langsung
2: kan.
3: Tot krim.
2: Tat krimnya.
4: Es krim.
3: Lajeng wangi kangge kidi spot nambah lebet cenah.
0: Yo cari-cari
4: cari
0: pilihan nu kosong.
3: Cenah mangtang mah malam Jumat mah jualannya sok di alam goib.
4: Waduh.
3: Ambil lebet nu bali. Jualannya di nember di sukeun di larang mah dina botolnya cenah bisa cek mentol ngopidin jualannya.
2: Kana botol?
3: Ember.
2: Ember. Nah, ieu kosong deuk ngeblok atuh geus
3: mah. Disiukan, disiukan cenah. Menang mana botol?
0: Muntah na ember na emrat kah?
2: Jualan limun dance nya.
3: Oke, di spot nomor lebat akhirnya judulnya naon wah.
0: Dia nuju ngabahas pil kades di Ciamis.
4: Kades serentak. Kades serentak
0: Ciamis. Duka ke kapayuna ya bagian ngabahas naon ya. Ke kumanu ieu iya, aya tadi cujin hoyong cangcut wae
4: asa request.
3: Pil kadin serentak. Ali Pak Uhuy, cenah
0: Ecer Bon,
3: Mang Ecer,
4: oh Mang Ecer,
3: Ecer Bon, jadi Cirebon,
4: Ecer Bon,
0: Mang Ecer, katanya bawa kopi Mang Ecer,
2: oh iya, kopi,
0: sambol Mang,
4: sambol, pengen kopi dong,
0: sambol Mang Ecer cangcut bolong,
3: Mang Ecer makan
0: apa? Ayo cabul lagi Mang Ecer campur cangcut buladik,

0: alas nage kunaon cik eta taku
1: daun daun
0: lain
1: kararas
0: lain paragi parap entok teh naon huut
2: ya pasti ngaromong ngaromong dia bah pasti ngaromong ngarangap kembar deh emang katempotina itu tuh panon cari dak
1: sebelah aing ngemung aing buka kemarin nu kieu pas
2: cari dak dak panon itu gitu aing ngira kitu gitu
0: sekeyek dia mah
1: bejakeun hidungnya kasih mamahnya.
3: Cek mantang rokok plastikan cenah desa ruwet

0: Gue masuk dua kodong.
1: Pemain taktik wano itu Icuk Sugiarto. Eh, Pak Minto. Jadi
2: konten dewasa teh tapi dia nubere wejangan.
0: Oh, anu orang nabi bijaksana. Oh,
1: nanti sih ke dokter Boyke gitunya. Nah.
2: Bijaksana. Cek Ali Pak, biar Mang Pidin minta ilmunya, Mang. Cenah.
1: Nanti dikasih we
3: lewat WA. Apa Ali Pak? Oh, sangsut bolong.
2: Cek tentang ngontennya ngelampagong.
0: Anjir, ya.
1: Curiga Mang Tang. Curiga Mang Tang pernah harita Madina diletakkan bagong sih kan.
0: Di talian atuh meureun kurantenya.
1: Letak bagong LB.
3: Bener alus euy, Mang eta. Encujin ya, kayak tugasnya si namalingan cangcut awe nuker di poe.
1: Aing mah bener di baroro ku masyarakat gitu.
3: Mau apa yang di baroro ku cangcut tuh saja.
1: Cangcutnya kesarangsa kelaladak dong.
3: Kalau cacing tuh ikan lainnya.
2: Oke.
3: Nah, plus minus nah tentu ayah cina di samping lebih efektif, yeah, efisien yang transparan tapi oke. Kabeh masyarakat mah non ngerti kan digital, terutama lanjut nu lanjut usia. Bupati nganilai kondisi ieu perlu jadi perhatian kabehan, jadi pemerintah Pemda daerah jeung kabeh pihak terkait kudu memperkuat sosialisasi jeung edukasi kabeh seluruh masyarakat termasuk kelompok lansia bisa paham pada tata carananya.
2: Iya.
3: Itu fakta di lapangan, masyarakat di kalangan lansia kebanyakan masih gaptek.
2: Jika apa Pidin?
3: Peran lansia.
2: Lansia.
0: Lansiu.
2: Lansia.
1: Sia lansia.
3: Dasar siapa?
0: Dasar gurau Medan.
3: Iya tentu. Wah, jadi kekurangan dina pelaksanaan metode digitalisasinya.
2: Yeah.
3: Ya kudu leuwih loba edukasi.
2: Betul.
3: Anjeuna oge berharap perubahan metode ieu justru nurunkeun tingkat partisipasi masyarakat. Ya sabalikna seluruh pemilih diharapkan bisa menggunakan hak pilihna yang baik sesuai mekanisme pemilihan digital ieu. Gitu bah.
2: Oke.
1: Tah apa entar bertumaros kan?
2: Sok.
1: Ayeuna mina secara digital teh urang teh dina waktu da pemilihan teh katena waktu kana bilik suara. Nah, disadiakeunana berupa layar atau kumaha teh?
3: Nah, jika nama seperti layar non sih teh. Pad gitu nya.
2: iPad
3: gitu. Makana ieu ge keur disusun cong lanjutinnya cong baca deunya dina pelaksanaanna cenah. Oke. Ente ngegunakan mekanisme pengutan suara konvensional dia nunggu lah kan tojos gitu.
2: Oh, jadi tak langsung
3: ya, di setiap pengutan disediakan nah ya di setiap tempat pemungutan suara atau TPS karena disediakan perangkat elektronik nu digunakan masyarakat yang milih calon kepala desa. Berarti jika tab gitu
1: ya. Suku-suku nah eta nanti bisa
3: aya foto nah kayak nomor hiji jadi tinggal klik we unggul gitu
2: cek incijin wacana jadikan Mang Tang bupati dalam di alam goib.
0: Bupati tentu ya
3: di Mang Tang mah di alam urang-urangnya halus.
2: Nah tak upami kini spot mencena abdi kalebet penikmat karya Wapidin dan kawan-kawan di zaman nuju mengumbara di Tangerang 2007-an.
3: Oh, zaman The Bojeknya.
0: Bojek.
2: Wapidin, tapi tak apa lupa Tangerang Wapidin.
0: Tahun sabara berarti tak?
2: 2007.
3: The Bojek kan 2000.
2: 2000 hari.
3: The Bojek ditunda kan, ditunda heula. Enak
2: disimpan ya
3: gentos ku sundalen bojek ya. Tapi personelnya terutama vokalisnya Wapidin wasubla ingin rudet
2: incujin mah cek incujin mah lain de bojek de ojek bojek ayah ke
0: ojek
3: ayah terus disini kemungkinan de bojekin kayak munculnya dengan format nu anyar juga itu udah masih jadi lanjut. Nah, samping Wapidin aya oge Erik ti Keron ya, terus aya Abah Jos.
2: Waduh.
3: Ti Roda Band ini.
0: Abah Jos.
3: Ambil. Menang maksa eta ge soalnya kan dia sana Sunda. Jadi ih cicing. Cicing cuk milu sari.

0: sebenarnya nama lain nganggap enteng.
1: Cek mantang mah abi ge kenal jeung Wasubla cenah zaman The Bojeg jeung Teh Anggi cenah.
2: Oh.
0: Teh Anggi mana sih Sirit?
2: Lah, itu Anggi mana tuh?
3: Anggi. Eta mah anu ngora tuh mantang.

0: Gria, lain Giria.
1: Giria. Cana Egnian band lah, cana Jin band.
2: Wah. Nah, mainnya di mana mainnya, Jin?
3: Kuburan. Kebon Hawi.
1: Oh, Mang Tang buka WA cenah tah.
2: Buka WA cenah.
3: Bios Mang Tang teh repot tuh ai sakali sing pisan aing.
0: Oh, teh ngi Kang istri Kang Acanya baheula.
2: Oh, baheula. Baheula.
0: Selanjutnya.
1: Gas.
0: Sebagian tina persiapan pemerintah Kabupaten Ciamis ngelaksanakeun simulasi pemilihan dengan metode digital ieu bah. Simulasi ieu diharapkeun bisa merekin gambaran secara langsung ke masyarakat gitu mengenai tahapan yang tata carana menggunakan perangkat elektronik gitu langkah ieu oge. Jadi bagian penting jeung mastikan kesiapan penyelenggara maupun pemilihan sebelum pilkada serentak dilaksanakan.
1: Oke.
0: Pilkada serentak di Ciamis tahun 2026 diikuti ku 40 desa gitu.
2: 40.
0: Sebanyak 40
1: desanya.
0: Karena masa jabatan kepala desanya berakhir pada 26 Desember 2026. Sementara satu desa lainnya berasal di Kecamatan Panumbangan yang pada tahun 2022 lalu belum berhasil melaksanakan pilkades. Jadi diikut sertakeun ayeuna. Jadi gitu.
3: Manyo lo atuh manyo blos wing mah.
1: Da teh nyo blos
2: di mah atuh.
3: Lah da masalah atuh.
1: Oke, ki di spot saurna aya band. Pokona mah aya

0: Jeking eta mah tuh
1: ese. Ece.
2: Ece keleken. Ece.
3: Tapi kemarin ge euy urang pan lalajonya. Keleken, keleken anjing mentang gitu. Buru-buru wokan.
2: Dicirian sih ku si Ece.
0: Gulna kamari hampir sarua jeung Baros Persibnya. Hampir sarua jeung basa ngagolkeun.
3: Sarua arasukeuna gol.
0: Gayana.
3: Ngeheading.
0: Nolong bal kiper.
2: Tembak polisi ya. Nolong.
3: Terus pelaksanaan pilkades boga landasan hukumnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa gitu. Bupati Ardia tidak menampik bahwa pelaksanaan pilkades serentak di tengah kondisi keuangan desa nuker ripuh terbatas jadi tantangan tersendiri. Dengan itu pemerintah daerah menilai keberadaan kepala desa boga peran nu sangat strategis dina penyelenggaraan pemerintahan jeung pemenuhan tingkat desanya. Gitu, kondisi keuangan desa yeuna tentu rada karepotan tapi kumaha ditun meureun. Sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Ciamis menyiapkan anggaran sekitar 1,4 M
1: waduh
3: melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan pilkadek pilkadek dan pilkades serentak tahun 2020
0: pilkabe tentu nomor
3: itu banget sih lebah
1: wah ada gaya batu teh siga kumaha pas siga gaya helikopter
2: Sale
1: santok
2: bogo.
1: Sare kini spot infokan Kecamatan Baregbeg anu bade pilkades wa cenah.
3: Nu di Kecamatan Baregbeg teh suka maju.
0: Saguling.
3: Saguling gitu.
1: Entanya
3: aya di Kecamatan Tama. Duka anu sejenna tah.
1: Oke. Boleh jeung wingi kangge dari kontak Anda. Terus saya gitar second original Ciamis.
3: Wes, okay. Gitar second.
0: Gitar second.
1: Terus saya user 888 sebera gitu.
2: Wilujeng weh kasadayana.
1: Wilujeng. Gitar second ya.
3: Ya, eta aralus gitar apa?
1: Duka ta, candi ngali.
3: Itu abi nu terang.
0: Abi terangeun. Lain nanyakeun ka
3: beda. Jangan pan uing teh lain tanda tanya bae teh.
1: Cek mangdang nah. Tong loba waos incujin cenah gedeng deui tanggal hiji gajian
3: nah, YouTube
1: baru traktir
2: oke okay.
1: Mantap aya 7 menit deh ang
3: gitu,
1: adana 54
3: mangtang emang si ejek keleken kamari dan mainna bener mantang jadi masih halus
0: masih tajam lah
3: sugante ayana cicing di Liga 2 teh geus menurun ternyata halus kene
2: gacornya
3: halus
1: kan eje teh tadi
0: halus ya, tengah hirupkeun lapangan
3: dilatih terus sesepna naon sih eta mah geus bisa bahasa Indonesia geus pasti
1: oh udah geus lila di dieu
2: terus nikah ke orang Indonesia nya eje mah umum nikah ke orang Indonesia
3: gitu saha bedul sih aya kan Indonesia teh
2: dina TV nempo teh
1: TV naon
2: tapi orang mana ta
3: cicing-cicing ku aing teh dia benar untuk
2: teman geus kami orang Indonesia malah masuk kasub Islam
1: dari kontak Anda cenah. Kamu met karena lo si Lope. Wah, ieu iya, nusak main remi ya mah. Ya mah. Mangahe duli jeung wengi.
0: Dulu jeung wengi.
1: Terus aya Incujin mangtang.
0: Tang Incujin tadi main
1: cenah. Lagi di WhatsApp. Cepat tadi jawab-jawab.
0: Nggak WhatsApp tadi jawab.
1: Mang tak koyake sendalen Black Bagong lan di
2: Bebek Black Bagong.
3: Intijen boros sundulan Black Bagong lain sundulo sundalen.
2: Sundulgang
3: atau mengentang ke cara.
0: Di sundalen.
1: Sundulan Black Bagong
0: dah. Black Bagong.
1: Landihana. Sahanya Black Bagong.
3: Lisa Salsabila cenah bener oi.
1: Enjing ya. Sabtu cuang ramekeun ninggal Mang Eje teu kabagian tiket.
0: Siap tiketna.
1: Dari kontak Anda
3: Eje cenah anu gigih bapak pan-pan di dieu pas aing teh nyengir pasti bapana Jeje cek aing. King Eje cenah jang lain King Jeje.
1: Lain di Pangandaran eta.
2: King Uje.
1: Mang entang kapan cenah. Ker lalajo taktik HP nake onya tuh, wah tadi baca-baca kan HP nake dipakai nonton.

0: kalau TikTok di kamarnya Sunda
1: jadi SN muka ikut muka TikTok mah.
2: HP enak kubur we atawa goreng asupkeun kana katel.
0: Ayo ieu geus.
1: Ya layarna sina dua, ieu dua tuh layarna.
2: Aya Teja ulang ulejeng wengi ka Teja. Ulejeng wengi ka Teja. Oke.
3: Patkai ke mana Pak Tai?
2: Eta incujin
3: nih kan
2: di cepat kaya tadi tuh.
1: Yang tidak akun
2: loba akunnya berarti loba duit nang.
3: Ayo orang usahanya ayo orang usaha
1: cuci leher
0: jin saruangan beda manhar
1: beda marka
3: coba dong
2: tuh mata karena HP lengan nyetak takoyaki liur
0: tapi dah ges manahin
1: ahli
0: biasanya saya stok mantang jadi tinggal ngabumbuan
1: tinggal lung
2: kenapa Pidin nantan tak kamari
3: PSGT tuh abis teh biasa ya tamu
2: mendingan tamu di
0: Afrika di Persija
1: ngajakan mengbal Persija
2: tapi resep karena mengbal kan Pak Pidin
3: ayo mengbal mas satu bola dua gol
2: bola
1: satu bola dua gol
2: ngemainnya sabar urang
3: salapan tapi hati sini lu
1: jualas.
2: Tapi asok nonton bola Pak Pidin.
3: Asok Kick and Rush sarang ieu Pak Behep.
2: Oh, Kick and Rush.
0: Tiki-tiki.
3: Tiki-tiki, ceres tiki taka.
2: Takoyaki. Tiki-tiki. Nah, ini emang di Ciamis pasti mulai jadi sorotan oge kuaina PSGC, PSGC jadi tim satelit. Nah, Persib
0: hebat terus tiket ke sold bisa cepat.
1: Perekonomian ge, perekonomian ge jadi maju lah.
3: Kemarin di Bandung ge kan itu kaum suasana asli.
2: Nah, pasti. Nah, kuatannya gede soal. Coba nu ngagorowok.
1: Powerna gede nya.
3: Pokoknya pas babak gua geus
2: bener pisan. Tapi emang jadi nanya. Jadi daya tarik oge selain ke warga Ciamis, oge warga luar oge.
0: Iya,
2: nonton di stadion kan ira deui gitu
0: ya. Oh, komong kema kan Persik Kota Tasik ge.
2: Jadi pertandingan Tasik oge di dieu nya. Eta mah liga sabaraha?
0: Liga 3.
2: Oh, liga 3.
3: Jadi hiji kabanggaan jadi orang jaga jadi orang Ciamis. Jangan
2: jaga. Ciamis.
3: Boga nah ini namanya teh kareueus ke PSGC gitu, Pak. Ayeuna
0: terus sama sih. Setembar, setembar. Pas
2: PSGC lu janggala
3: erek usaha dia mun lain ku
0: orang janggala
1: janggala hidup
3: eh dong janggala
2: ada dulu
1: bisa dulu.

Hei orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Jayanti, balik yang lagi Sarena masih di 102.4 FM di TikToknya Sunda Lenoge. Kemarin ya teh?
1: Ke kerja Yanto.
0: Woi. Enggak, kadar dia.
2: Nama beres tetepan Isa.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Batur.
0: Di mana ya teteh Wapidin?
2: Di masjid. Enak cakep fis.
0: Oh.
2: Aya masjid.
0: Cina Wapidin menteresep bola mah atau kudu ganti vokalisnya. Resep karena bola dengan lain bola nu etang.
2: Bola ye. Bola kokoh ya.
0: Boleh gue sadayana kembali lagi bersama Sundalen. Namun bahasa Indonesia, bahasa Sundana bersama Wapidin?
2: Sesarengan.
0: Wih deh, sasarengan Sundalen gitu.
2: Sasarengan Sundalen.
0: Sarang Sundalen. Lajang wih Incujin. Wah, Incujin. Tidak tadi station di Dangokan mana? Cena. Wah, nungisi suara na iklan Sundalen. Saha eta? Ti jaman beulah halus wah sarana.
3: Eta nu nyarios.
0: Tah ieu. Nu ieu. Beda berarti sarananya, Jen. Si Jen kekeh eta. Si gue Jen, si gue eta.
1: Yes, tuh solana halus weh tiba heula dai solama tarang ngolotan.
3: Ngolotan mah umur.
0: Emang ngolotan kita?
1: Oh, sora.
0: Oh, mah. Kan jadi gudu jadi oh, kumaha ya teh Wapidin.
1: Eta ke linjen jieun.
0: Mulai jeung wengi Kang Wapidin ya ulang.
2: Dengar kalau
0: Gak ulang gue aja.
3: Menikmati suara suling.
2: Ngomong kembar sarua di ngangah-ngangah.
3: Asal jadi lelenggutan si suling.
0: Karena nungguan ngobrol ya teh. Incujin Bang Takoyati ke kenungguan Wapidin ngobrol.
3: Ada ketinggalan tulisan anak deh teh.
2: Incujin sarang incu aki.
3: Cepat kei.
0: Info cenah mana we aya nu kersa janten babysitter.
3: Wapidin.
2: Abi. Di mana ta?
0: Incu bujagong ini. Buagong incu buagong wa.
2: Cai dulu kasih incu bagong. Mikir dua kali sih seruduk
3: babysitter bagong.
0: Ngasu incu jin cenah wa. Kersa teh Wapidin ngisi ngasih incu jin menang duitna gede atuh ngasih incu jin
3: 40 juta.
2: Kan ai ngasih incu jin teh ieu na naon dina ieu teh geringanan sok karaka bade
0: begitu. Tapi kan duitna loba atuh anu ngaji ge lain nu ngaji anu eta ge kaji. Ya
2: incu jin.
0: Da jinna teh boga ieu teh boga huntu mah ya.
3: Sihung bukan.
2: Mun salah najin mah hayang
0: eta. Eta mah permak jin. Sianana. Incu jin pasti lawan pohon permak jin mah lompat pasti.
2: Eta usahana bah permak jin.
0: Mang tang enggak poe tangga anak jin cenah. Nu kumaha anak jin teh Wapidin?
2: Ayah irungan, cepiran,
0: terus
2: ayah mataan, penemu bujuran
0: gitu. Enggak poe cenah ngasuh anak jin mantang mah cek incu jin.
3: Oloh.
0: Berarti incu jin diasuh ku mantang meureun. Ya.
3: Dibere dot meureunnya.
1: Mah?
3: Di dot. Dot.
1: Sama tuyul. Tuyul
0: ya, enak. Tulus.
1: Tuyul ayeuna. Tuyul nu ayeuna nu kelahiran 3 tahun katukang, ana resepna ngepep.
0: Emang ayeuna kelahiran 3 tahun katukang?
1: Aya.
2: Ora, Pak.
1: Geus robah 3 tahun geus resep ngepep geus teu. Nyak susu.
2: Anu 5 tahun ka
3: hareup disapi, geus disapi.
0: Bah, cek mangtang dina lagu PSG China ngegorop lawan.
3: Nah, eta saha?
0: Saha eta?
2: Eta kamari teh naon ngeuna teh?
3: Sok we tebak-tebakan eta mah saha?
1: Gua gong.
0: Incu

0: daripada ulang-ulang sega incu sirum cina. Mending bahas lagi sangcu. Incu jin. Dan jin atau bogaun?
1: Tara pakai sangcu.
0: Tara.
2: Tara.
0: Jam tempers.
1: Italian pakai rapia di mobil rad.
2: Make ieu nu dirian teh naon teh?
1: Koteko.
2: Koteko.
0: Tos we keur kata lawan.
1: Lawan.
2: Ya wen, nu mana sok tebak?
0: Lawan. Nu mana dayana dirinya. Eh no, terus kumaha liriknya no, pilih nyanyi gara lagu
2: basket. Nyanyi gara nyanyi.
3: Di mana?
2: Lawan. Lawan. Di mana?
0: Kalau serasa ini lagi nyanyi.
1: Hawaii.
2: BSGC.
0: Curiga sana nyanyi ini guys.
3: Sok kena nyanyi sok, tim imiti.
2: Ay.
3: Sok tim imiti, kayak orang baking pak.
1: Sok. Wah, ini tonton lagi.
2: Sok. BSGC.
1: PSGC
3: Montrong
1: Saya ingat tak kena lawan main
0: Nggak prong gerak tarung Lawan
3: Di mana aja
0: Tar apa
2: lagi Malum serting lagu ya teh Jadi hari lap
0: Gawa
3: Cok kena kuma
2: Cok Wak
1: Nahon
2: Penyanyi PSGC Kudu di gitaran
1: PSGC Montong arang kok
0: Lawan
1: Teksama Hawaii
0: Dan jadi langsung mentong
3: Prunggera tarung
2: Pohon
1: Lawan
0: Can apa ya
2: Aku udah ngapalkan dah di tes.
0: Ngapalkan ya ujian isuk.
1: Ujian.
0: Ngapalkan lah isuk ujian. Tak kapaki salah nih cuma
3: Itu cara nama gitu mantan. Ya enak ya. Ya enak minta topik hangat.
0: Wah.
3: Di Indonesia. Jadi menurut si Gogal
0: topik. Lu cai gis parem kau?
2: Hah?
0: Cai gis parem. Kayaknya
3: kurang. Topik hangat saat ia di Indonesia aya temuan fasilitas mewah di lapas Cibinong oleh ombudsman
2: ombudsman
0: tapi ya. Bukan keluar di jero
1: keluar tahun atunya tahanan teh
2: mending kirimin kopi heula
0: itu yang ditunggu-tunggu
1: oh sudah
0: enggak emang aya pas asup teh edan we
1: jerana khusus
0: Ajang ya pokoknya nama ayah kapangi
1: si ya masa mau mungkin tinggal yang nomor paling ayam anu begal apa paling ogennya
0: lu kan itu
1: nama jangka ayam anu korupsi pasti nongin nama
0: jangka ya ayah pokoknya nama pas tadi bisa saya ningalikin
1: tina fasilitas tina sabar rupa teh munan dibedakan munanya
0: ya betul
1: ya Allah ya Robi teh ngomong di Indonesia nya
0: Nah, cek incujin hari live test sok jam sabaraha dugi jam sabaraha. Tos maghrib lah, setengah tujuhan, tapi setengah delapan. Ayo nuke, yang di atas mirip orang Solo. Wah, tukang bakso berarti.
2: Yang mana di atas?
1: Yang mana nih ada dua? Orang Solonya yang coklat ya?
0: Yang di atas cene juga orang Solo.
2: Orang Solo kan ada juga.
0: Tukang bakso nyang. Nuke.
1: Bakso Solo, bakso Malang.
2: Orang Solo. Solo kan.
1: Nah, iya ada orang Solo mah tukang bakso. Bakso Solo.
0: Cek mangentang incujin mun aya duit 100 juta jeung otak milih mana cenah.
1: Tak. Kadar gulung.
0: Nah, ya bener. Dilanjut ang tadi ang. Nah, tadi ngelapas teh.
2: Temuan.
1: Ada keuleuh oke ya, pengen abi.
0: Yang rambut hitam kriwil.
2: Oh, tadi tukang Solo, itu
0: mirip Solo. Mirip yang pernah bilang saya akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa.
1: Anjay.
0: Ini udah jangan kembali.
1: Kayak bisa rokok jeng Jokowo.
0: Ya alhamdulillah mirip gitu.
1: Enggak mau. Orang Sunda. Makasih Amis.
0: Cek itu jeng milih otak karena dengan adanya otak duit cuma 100 juta mah bisa jadi 1 M. Betul. Pinter lah.
2: Bener.
0: Jadi kumaha orang Solo? Lain tukang bakso.
2: Orang Solo.
1: Ini jadi tukang bakso Malang ya.
0: Oh ini Ciamis nih.
1: Ciamis,
0: iya.
1: Ciamis, Ciamis
3: ya, masak Ciamis. Ciamis tapi mirip Solo.
0: Salam kenal om-om semua. Wah. Salam kenal. Emang Nuke dari mana nih?
2: Dari mana Nuke?
0: Gak tahu, belum dijawab.
2: Oh belum.
1: Makasih udah gabung om Nuke.
0: Om.
2: Salah deh nyebrut deh, wah.
0: Saya di Bandung.
2: Di Bandung.
3: Eh enggak lu ya tuh PSGC tuh bari main.
0: Mang Tang beli duit daweng mah boga otak cenah. Oh. Salah
3: Itu lantep cenah parasiat.
0: Langsung fasilitas mewah di Lapas Cibinong.
3: Jadi penemuan nanti ombudsman melakukan sidak.
0: Iya.
3: Manggihan aya klaster hunian. Kalau fasilitas mewah nu dihuni ku warga binaan tertentu.
1: Jabat yangnya mah jauh.
3: Terus pihak kekanwil nyebut fasilitas eta sebagai rumah dinas jabatan sementara DPR dan Menko Yusril meminta agar temuan ini ditindaklanjut secara transparan. Kecong tungguan we Kang Cici. Ulawa ka wae ulawa ka bahaya. Can-can pugu. Bukan isukan, tenang. Tenang.
1: Ajang bangsa ayam sih. Khusus.
0: BH itu bangsa ayam.
3: Terus aya final bulu tangkis putra Asian Games 2026.
1: Heeh. Sabar-sabar antri nang.
3: Tim putra Indonesia bertanding lawan Cina di Pantai Pinang.
1: Tapi
0: ya. Kembali ke Nuke tercene. Nanti kalau pulang mau ketemu yang mirip orang Solo itu bisa ya?
2: Bisa. Diatur.
1: Tapi nggak dengan Jokowinya nggak?
0: Hidup Jokowi.
2: Saya akan lawan.
3: Tapi Nuke di karbon.
1: Saya akan lawan.
0: Tak kayak Mang Tang pertanyaannya salah cenah. Saya akan lawan gak tuh cenah. Lawan atau lawan.
3: Nuke Ciamisnya di mana Nuke teh? Ciamisnya Nuke Panjalunya.
0: Di sebelah mana Nuke Ciamisnya?
3: Panjalu cenah.
1: Oh, Panjalu. Ini sama aku juga Panjalu.
2: Aduh
0: hayang
2: seru
0: masa pandikang cek
3: mentang nanti bisa dikasih sepeda
1: kasih
3: yang
1: sepeda kasih
0: aku Ciamisnya di Bojong. Oh, Bojong Huni dekat SMA 3
1: dengan aku
2: jangan kalah catat lah di Tonjong.
3: Tonjong
2: Kalungur
0: SMA 3 dekat ya.
3: Kamu ke cewek emang ngomong aja. Ada cewek ngomong aja kamu ya.
1: Iya sih, kirain teh om.
2: Jadi gacor.
3: Yang satu lagi.
1: Yang satu lagi yang ini.
3: Yang ini. Jadi gacor.
1: Kirainnya om.
3: Om ini mah ada cowok-cewek.
0: Cendece.
1: Nuka.

0: Alipa. Mang Pidin ramah kalau ada cewek. Nah, iya.
1: Teh Alipa kopinya dong.
2: Jadi gacor.
0: Dia mah gitu Alipa.
1: Enggak mau ah kalau disuratin lagi ah. Enggak habis nih, mentok.
0: Setelah ininya direhab
3: di Thailand. Direhab goblok. Kalau nuke cenah aku baru pertama kali lihat live ini dan seru, aku izin follow ya.
0: Oke deh. Tiap ieu nya uke
3: tiap hari Senin sama Kamis malam. Ya.
0: Kalau lagi pusing lihat ini yang saya mau nih. Pulang ke Solo lihat sini.
1: Saya kawan.
0: Terus lanjutinnya.
3: Ya, tebak dulu cenah ikan apa yang bisa terbang cenah?
2: Sotong. Ikan bohong.
3: Ikan apa yang
0: Sok, bisa terbang?
1: Indosiar.
3: Ikan none.
1: Ikan Indosiar.
2: Ikan Superman.
1: Ikan ini kapal.
3: Alifa, siap mang besok pas enggak banyak kerjaan dikirim kopinya mang.
1: Oh, enggak ya, Alifa.
2: Kopi.
0: Nuk, iya.
3: Hold on itu tuh oh. Mangki itu bukan yang pisah
0: iya,
3: tempo.
0: Iya. Suaranya kan masih anger. Enggak menambah kolot kalau suara. Cuman lempeng, kenapa jadi sangli dan anger itu gitu teh.
3: Karena sekarang mah ada gambarnya.
0: Ada gambar dan naon sih lamun ieu teh?
1: Bulicak beunang.
0: Lain sangli naon sih mun
2: pangling.
0: Karena wajah itu menua.

0: Cuma dengar suaranya aja. Oh.
1: Sama kalau Amangki dari dulu juga sama suaranya.
2: Sama Wapidin bagusan.
1: Gak ada yang berbeza gitu.
3: Untuk Alipa ntar kutitip Mang Ece. Siap. Oh. Atuhun Alipa.
1: Alipa. Okay. Kasih deh Alipa.
3: Padahal mah ulah ngererepot. Ulah Arabi kayaknya robusta.
0: Cek Incujin menjaman bae lebih salai prame meureunnya.
3: Bae lagi pan live kan sorana wungkul, cuk.
2: Nya bae lagi nya langsung.
3: Maksudnya aya gambar.
0: Mun bae aya gambaran
3: TikTok bae.
0: Mun

0: Bukannya 42.
1: Aku udah kuliah di ITB, selesai motor. Nuga. Setiap hari kapan kenal sama Amangki?
2: Beja nanti tahun
3: 2006. Zaman SMA.
2: Kan gak lama gak ada ikan Sorana.
1: Oh, dari dulu udah ngefans banget ya sama Amangki. Sekarang juga gak berbeda sih. Masih tetap banyak suaranya.
2: Fansnya sama Loba. Udah normal lah.
3: Fansnya sampai Kang Abring.
1: Anuke main dong kesini.
0: Do terakhir dengar Pis 2006 dari Geslaman.
2: Incijin 20 tahun gak tuh.
0: Incijin TV koran wa cene.
1: Radio.
3: Oh, stop putih.
2: TV koran.
0: Oh, cek ya, Incijin nuke cene sok meseran atensi Pis FM cene.
3: Oh, Incijin suka jualan ya.
0: Incijin ngejualan ya.
2: Jadi si Atek ya atensi teh wa Subla.
1: Lan
2: minta lagu Ebit ke Ade buat yang
3: salam-salam
2: terkasih di Jenggala.
1: Asubla.
2: Sararubla.
1: Oh ya, pertama gitunya. Request requestan itu
2: ya. Apaan sih tek wae diterangkan eta teh atensi.
3: Atensi request kena
0: tertas. Atensi
1: teh wae. Apa lama
3: padahal. Nyonya Ona tuh udah inuk itu balin radio. Jejer nyonya lagi.
0: Cek mangtang 2006 majis sekali jadi incuna penyiar. Penyiar di mana, Bang? Cek nuka ya pernah beberapa kali cene. Jadi inget dulu, oh pasti inget Wapidin.
2: Tak, itu teh nuka si Amang kita gue nih batin cerita kertas eta
3: kertasnya
0: emang di
3: sembarangan bola teh targana
2: nepi mali iya penter.
1: Tidak kertas nantinya.
0: Waduh kemarin sih penter ke opat nang.
1: Tuh mau nanya sama orang lain.
3: Penter warna hidung.
1: Surat eta kertas-kertas eta.
0: Aduh kedap deh ya. Tinggal 2 menit deh. Cek Incijin liatnya menanya tulisan sejak ceker bagong maca kenanya.
2: Iya makanya tara dibacakan. Atau wang ngecaplak gue dibacakan teh.
3: Di skip gitu mah.
2: Jadi ciri khas mun liurin penyiar teh. Tina tulisan atensi teh. Laguna beda nu diputer na. Dan ditembak, ditembak. Ya. Aku lawan. Aku balik dulu.
3: Mau ke Solo.
0: Cek mangtang Incijin dan lebih ke belut buluan ke Bagong mau cekeran Subla.
3: Cekeran, cekeran mayam merenya.
0: Oke, atunun.
2: Mantang atunun.
3: Atunun Incijin.
0: Mantang Incijin
1: ke
3: Alipa. Sadayana nonton gabung.
0: Terus atunun wilujeng wengi, wilujeng
1: malam Jumat.
0: Malam Jumat ini.
3: Siap-siap.
0: Siap-siap Pak Pidin ngajleng.
1: Siap, ngaruang.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seureu palare. Wangkit kiwari bah damis baris ngaturkeun deui dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawalet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Kuha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu katujuh. So

0: Tingkal amarah na asa dihina jeng diganggu kahayang na. Guh we kicuana pati anu sombong garihal tugal teh beungeut narobah jadi keneuk leur beusi atah beuleum. Panon jeler beureum jeung molotot kaladen purwa hunjuk kekarot nahan amarah. Bangsat. Ngahina ngaranana eta mah yeuh. Naon maksud si anu sanyana ha? Narek ngaganggu kana katentraman aing. Atuh ari kumaha ieu teh? Gagabah ngabajot teh jang di heuy wae sia teh. Abung. Bibir teh diwengkul eta cetulangan kurang ajar. Baduh heuy wae sia teh kurang ajar sia ha. Macablog teh. Aing teh kolot sia. Kolot sia budak gura kere. Goblok sia. Icuara pati meninggal kidir awakna. Bakatku nafsu ngadenge omongan semahna. Barang nempok itu tiri pawara jeng aki pura laga singa renghap bangun engap panon melongkak kicuana pati samemeh Raden Purwa ngajawab deui tok aki pura laga mihilaan. Oh hehehehe hapunten Kangjeng Raja pun insu demu gidi maklum nargi kitu sifatna budak ngora mageningan. Babari naik amarah upami gamparan kersanga bandungan mah mangga ku akibade diterangkeunnya maksad nu saresna ieu teh.
1: Injo sia kurang ajar ah. Injo sia geuning dodonge sudah kurang ajar sia ka aing. Ngahina jeung cucumah ka kami. Hukuman nu pantes keur manehanna ka incu sia taya deui lian ti tali gantungan. Tapi pok, pok aki, gua ngomong nu bener. Naon tujuan anjeun de aki? Coba aki. Ku aing dengekeun ngomong sia, ngeunaheun ye. Lemah lembut kitu. Moal nyigeung kana perasaan aing meureunan.
0: Kicuana pati mureleng kaki pura laga ciga nu panasaran pisan. Kieu sun ieu teh Gusti Raja anu sae manah anu gagah sakti mandaguna. Aki teh memang leres diutus ku Kangjeng Sultan ti Cirebon.
1: Jadi tujuanna naon?
0: Tujuanna maksud anjeunna teh ka dieu margi ieu teh kerajaan Enggal nguping wartos. Anu kahiji aki teh sejaknya ngakeun salam silaturahmi kanggo ngaraketkeun tali mimitran. Da kitu maksudna teh.
1: Terus kumaha aki?
0: Atuh kaduanya sejak nyangakin salam kawilujengan ti Sultan ngiring bingah kakang.

0: Naon wae, Pak?
1: Abdi teh panyawa teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos sia cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetanggi alhamdulillah kateng aleun ku tetangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah mung ada meser deui da nya kitu kang

0: Tua seberapa tahun, Pak?
1: Alita 73
0: tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis. Bapak kantos sama nawae.
1: Sering, Pak. Masih obat herbal, terhasil. Pak, disuntik gitu, ke medis, ke klinik, ke... Mesti ke kuningannya di perios gitu, tapi dah gaya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
0: Mohon. Bapak, ayo nah nuju diistiarkan nganggo landung naon, Pak?
1: Tenten obat alfa propolis ya.
0: Paparja uninga jamu tetes alfa propolis di mantan, Pak?
1: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang siang bengi taya be wayang gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Dabu buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
0: Alhamdulillah. Paparja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Pak.
1: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan
0: ya
1: tatangi biasa
0: hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak
1: amin amin amin.

0: 0813-8668-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya.
2: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas.
3: Yang ini ya iyonya madan kadelu.
2: Sebelumnya
3: babar pisang. Babar pisang itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya.
2: Udah jelas
3: matanya. Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan
3: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
3: Ketiga
2: botol, Bu, ya.
3: Iya.
2: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
3: Iya.
2: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
3: nyata,
2: Bu ya.
3: Iya.
2: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Hai ini.
2: Iya. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciami.
6: Radio Peace Ciami.
5: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
8: Jawara di Guha Walet.
7: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: entah eta teh putra Atiraksa Dewa.
1: Pan geus bodor.
0: Ceuk anjeun. Eta istri putra Atiraksa Dewa anu kawilang rada untung. Sabab teu binasa ku leungeun anjeun. Eta istri binasa alatan tatu anu kacida parnana.
1: Sabab ragra kana jurang.
0: Sarta maotna sabada ngalahirkeun hiji cabang bayi lalaki. Sarta eta bayi dikukut nepi ka gede ku aki Pulalaga jeung diasuh ku Mamang Dipawara. Nu saterusna dibawa ngumara eta Oroka Cirebon. Sarta guguru jeung diajar ngaji di ditu nepi ka dewasa. Dari turunan Akiraksa Dewa teh aya keneh. Saura Den Purwa bari pepeta. Medari wayat hiji bayi turunan Akiraksa Dewa. Puguh we atuh barangan denge keterangan kitu peungeut Ki Juana Pati manireup keuna krai pias. Amek pacampur jeung reuwas hatena lalawang jajantung ratu harita teh.
1: Bangsa teh. Memang aing inget ka eta wewe. Aing oge nyaho. Eta wewe teh basa dibeberik keur ka kandungan, tapi aing teu yakin. Lamun eta awewe hirup keneh sabab tangtu modar di dasar curang. Turunan si Raksa Dewa yakin geus tumpul leudes. Moal aya nu hirup deui.
0: Ki Juana Pati tetep boga kayakinan yen turunan Raksa Dewa geus tumpul leudes. Teu nanaon. Ari geus boga anggapan kitu mah. Ngan ari turunan mah tetep aya. Sabab anak eta awewe ayeuna geus gede. Sarta geus boga hak pikeun nebus katunggaraan leluhurna. Malah mah geus mangsana pikeun ngajabel paguron sangkan aya deui di pihak Raksa Dewa. Tembal Raden Purwa tegas panon melong ka raja anu angkuh jeung kumawasa. Puguh we Ki Juana Pati mani kekerot bakat ku amak pok deui nanya bari melotot.
1: Saha tuh nurek wani ngajabel ieu paguron? Saha? Bok caritakeun ka dewek. Saha?
0: Nya si bayi. Bayi nu dikukut ku aki Pulalaga teh.
1: Saha si Pulalaga teh? Eh? Saha si Pulalaga teh?
0: Ki Juana Pati terus ngadesek.
1: Naon agagi? Bage seuri.
0: Ieu. Mun pada santen Kangjeng Raja.
1: Kuring nu katelah Pulalaga. Kuring anu kungsi mangihan hiji awewe nu ragra kana jurang sarta kuring anu nurunganyana ngan hayakal Kangjeng Raja Juana Pati umurna teu panjang eta awewe teh ukur tepi kana mangsa ngalahirkeun tapi najan bari jeung kitu oge teu matak budul lalakon ieu. Sabab eta awewe geus parat nyaritakeun kajadian anu tumiba ka paguron Kalang Sawu. Kaasup kajadian anu tumiba ka dadirina. Kabeh geus dibejakeun ka kuring. Pikeun dibejakeun deui ka si Orok nu diroro ku kuring. Tah eta Orok teh ayeuna geus dewasa. Ceuk Aki Pulalaga langsung nerangkeun riwayatna atuh Ki Juana Pati beuki kaget bae. Udah deh gitu Ki. Dari Aki teh nu ngaran Ki Pulalaga dea.
0: Lah rasut.
1: Ge. Nah, ada si gulang-gulang mah teu kitu ngomongna ka dewek.
0: Semah nu tiduan deh nu ngora ngaranna kumara. Nu rada kolot ngaranna Wari, nu kolot pisan Aki Sugiri.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ya teh di Palimantan.
5: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
4: Bapak ya teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
4: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
5: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
4: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
5: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah. Alhamdulillah awak bapak jag-jag karena biasa sok pijetan enak mante gitu.
4: Entah ini teh bapak di landongan ku
5: Alpa Propolis.
4: Alpa Propolis teh uningati mantan bapak.
5: Tidak di
4: cara ngangge-na kumaha bapak.
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
4: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
5: Bapak menten seep sabotol
4: karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
5: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
4: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayah nantengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
4: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
5: Amin, amin.
4: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura
8: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
8: Iya,
7: iya.
8: Iya.
7: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya Pak ya. Berarti Bapak merasa hasilnya perubahannya Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
8: Yeah.
7: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya
8: amin,
7: sehat total ya Pak ya?
8: Iya, yeah, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajeng.

jahat sabab dipake teu bener. Tah kitu Juanapati. Puguh we na mah nyeri tumarap na kana hate Juanapati. Bangsat. Bah. Dah. Ah. Urang ajar sia. Aing moal narima kitu wae. Aing moal narima kitu wae kana pangajak sia anu peleguk jeung pelet. Aing teh geus kolot kurang ajar. Aing geus loba pangalaman, loba pangaweruh. Aing geus kawasa di ieu tempat. Sarta aing ngadeg jadi raja di Kalang Sawung. Teu suci rasaning ati. Lamun kudu takluk ka manusa pantar sia. Mun kitu mah bagja kacida aing. Sia datang ka dieu. Nuhartina rela masrahkeun nyawa ka kaula. Modar bagian sia teh geus aya di dieu mah. Sabab aing mah ngantep katurunan si raksa dewa. Tangtu kabeh ditumpur ludeskeun tebi ka tumpur jeung akar-akarna. Moal bisa kitu wae atuh Juanapati. Sabab kaula teh geus dewasa ayeuna mah. Sarta lain orok deui kasebutna. Kaula moal kumawani datang ka dieu lamun can sanggup nyangareupan sagala rupa nu bakal tumiba. Ayeuna mah geura jawab pertanyaan kaula. Nah rek masrahkeun pakurun atawa moal? Nah rek taluk atawa rek perang jeung kaula? Sabab ieu paguron tetep milik kami, ditinggal ti nini aki anu kudu dirawat jeung dipiara sakumaha mistina. Dipasrahkeun syukur da eta nu dipenta. Lamun henteu rek dipaksa. Najan kudu pecah dada teu jadi soal. Asal laksana ngacabel ieu paguron. Eta mangrupa hak kaula. Tah kitu maksud kaula Juanapati. Coba jawab. Rek kumaha ayeuna Juana? Raden Purwa tegas carita na panona mureleng ka Juanapati nu ngakidir nafsu asa dihina ku budak satepak sabab samemehna mah teu aya nu wani cucungah jiga kitu. Sedana los aing moal masrahkeun ieu paguron. Leuwih hade kalungan jeung aing mah rek perang sabaraha bulan rek tarung sabaraha

0: ieu pakuron geus jadi kerajaan milik aing. Lamun sia hayang ka ieu nagara geura pecadkeun heula dada si Cunapati, hayu urang tarung ka tutunggalan deuleuh. Urang perang begala nyawa, urang tarung parebut umur, urang pada-pada nyekel sabuk ngilang tatu, ha? Cacap nyarita kitu, Cungki Cunapati nangtung. Kalayan tetap sini deui seak najong meja pelobor ngeplesat kena pengetren purwa. Tapi kep pelobor dibalangkan kamu sukti puguh weki Cunapati maning ngalenyap sabab tinyangka yang meja bakal malikan kemanehanana. Ulang ajar sedan kuat. Iya, iya. Luncat ningkahan balai plesur gebrok meja ningang kana pot kembang pulolo harita teh bahe eta meja teh sarata amuradul mani bubuk nempok kitu kicona pati beki amek tapi manehna teu langsung narajang deui haok marentah ka opat gulang-gulang anu geus tatan-tatan cita dikene.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Sunar.
1: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
2: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
1: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
2: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
1: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
2: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
1: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
2: Alhamdulillah atos.
1: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
2: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
2: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
1: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
2: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jalak jarak 3 jam lapar
1: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
2: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
2: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
2: Amin amin.
1: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya,
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh.

0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair ya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak.
0: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an
0: lah. 20 hari. 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
1: Sehari 2 kali Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
1: 2 tetes ya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tesma ini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
4: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

0: tapi manehna teu langsung narajang deui. Haok marintah kaopat gulang-gulang anu geus tatan-tatan kita dikene.
1: Hei, penggawa, kunaon calolohok wae ha? Montong jantungan kitu tuh abi jadi penggawa. Hayo cangkalak eta mangkuluk teh cangkalak, cangkalak kumaneha? Kabeh barogod. Urang gantung di alun-alun.
0: Cek Juana Pati beritu tunjuk jeng molotot.
2: Puguhe Raden Purwa jeng pangiringna maningarenyak.

Ah, sampoyong. Si pungkawa teh nyolontot, rubuh deket jadi pawara anu keur pakupis lakisan pedang musuh. Dampal sukuna kana tarang si pungkawa anu nyuuh teh cungkel belak. Nangkarak terus dijejek deku Raden Purwadadana atuh teu hudang deui harita teh. Bareng jeung kitu Aki Puralaga meningan sakibat ngacewang tumbak nu dipakeun rajang anjeunna. Kuriwelo kep karebut heuk kebro. Tarang si gulang-gulang dibabuk ku bahu tumbak atuh maneh pun celik gulang-gulang teh. Urang ajar siah. Atuh man

0: teh dua penggawa geus ragrag tinggal dua deui keur diserang ku dipawara sarua kesitna. Atuh dua penggawa teh taya nu mangga puliah heuweuk jebet jebet ditampilin ku dipawara. Soontol si penggawa ka deukeut Raden Purwa nu nyolontol di papag ku dampal suku heat cekok meneran kana cukang irung. Rubuh cirobet jejak deko di bawara ari nu saurang deui sosoloyongan bari ngababukeun tumak nu dicekelna tapi ngababukeun teh teu puguh tujuan da puguh sirah lieur tadi kacabok ku Aki Puralaga. Seakep tumak ditewa ku Aki Puralaga terus ditentok sekaligus soloyong si penggawa teh nyolontod ka palembah Ki di bawara dan tak parah deui nu nyoloyong teh dipapag ku dampal sukuna. Nyuuh teu usik deui kapaehan si penggawa teh. Ayo pajukeun deui balansia juana. Tangtu ku aing dibabad kabeh. Moal aya nu disesakeun. Raden Purwa nangtang ka juana pati puguh we tumarapna ka eta raja maninga heam panas jeulina asa disebit tapi teu nembalan anggur molotot bari kekerot nahan amarah. Sok hayo juana pati urang ijen jeung kuring juana pati.
1: Umaha ya deureun langsung ancurkeun kabeh
0: di pawara nanya. Sabar mang cina bijil heula jagona mun geus bijil ulah disesakeun talajang sakaligus teu kudu tatanya heula.
1: Beres den keun kumang urang babad kabeh tuman ke patut maye.
2: Ade sing waspada urang teh aya di jero paguron atur siasat yeuh atur siasat.
0: Aki Puralaga ngingetan bari tetep waspada merongkap musuh nu ngahuleng jika kasima. Juana pati can ngayakeun gerakan naon kawas anu mikir-mikir pilampaheun manehna lain teu wani ngalawan nu tiluan ngan lebar nempo paguron anu ruksak mun tarung di dinya teh tangtu beki ancur.
3: Aki ayeuna mah teu kudu seueur emutan sakabeh musuh nu maju babar ulah asa-asa mun perlu mah pinasakeun sakalian. Si Juana pati geus yakin moal beunang dibawa badami sipatan tetep keras jika baheula.
0: Raden Purwa mere parentah atuh Aki Puralaga terbacatur deui ngarati kusakitu oge. Ari Juana pati sanggeus mikir mah celeng luncat ka jero terila oge geus balik deui sarta geus saged ku pakean ka prajuritan maksudna rek maju perang numpes musuh haok nangtang ka musuhna.
1: Hei bangsat lamunnya siawani ayo urang tarung di luar ayo montong di cerop paguron di Rusia najan rek perang sabulan oge mual purung di ladenan ku aing.
0: Mun nya mah wani teu kudu los-los kaluar di dieu we ye. Hayu Juana pati. Raden Purwa jika anu mah panas manehna teu daekeun diajak kaluar teh sabab bisi hese deui asup ka baguron tangtu tujuanna bakal loba halangan harita teh. Atuh puguh Juana pati menengah hayap panas satehna kareun teu loba carita deui kalayang luncat aya kana satu makna jeung nangtung di hiji rohangan anu lega parantiriungan jeung murid-muridna rengkenek masang kuda-kuda panon molotot ka Raden Purwa.

0: awak sorangan ngagunakan jurus kalakai murat. Jurelat, besar jeger. Tihang tengah kabenangan. Kutu ngelanjarak jauh ki juana pati. Tihang puguh amuradul pubuk na manilabeng jika ketebak angin. Nampok kejadian kitu, kipura laga gancang hudang dari pareng pisan jeng Raden Purwanu langsung masang kuda-kuda.
1: Raden, den, udah gagabah den. Si juana pati langsung make jurus anu ngabahayakeun. Jika nama embung lila-lila tarung. Cek aki pura laga.
0: Aluski, mending oge kitu. Sangkan terih beres. Jeng dey kudu buru-buru rengse sama anak buah nangepung urang. Terajang sekalian ki.
1: Jadilah. Soklah. Ayolah, hayo. Urang serahem.
0: Seburu. Raden Purwa naraya.

arang Raden Purwa siut lepos Raden Purwa hampir kebenangan. Buangsat, dasar cucunguk buruk kurang ajar sia, modal sia ha. Dengan cuana pati dibuat babit ngancam sakujur badan Raden Purwa, tapi Raden Purwa oke tecicingin. Dengan musuh anu kokolebatan lir kilat dicabetan ku seseket sekin anu kokole nyayan matak taur. Silih takis lep dicuana pati ngelok bari ngarampir syukur Raden Purwa cireng plos tebenang heuk sekin nyamber beheng ke juana pati kilap plos.

Hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos kenyekapan deinya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jangwat tos sabaraha lami, Bu?
2: Lami tos 18 taun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge embon bade ngagal deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: Pak
5: ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya,
5: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sampai jumpa di video selanjutnya.

Yeah.

Mana tu keluar apa biji di mana ya pikir saya. Syukur pada kumayangan Anika di sadar punya kula pana Anika di online ayah penting. Ayah penting mubatkan di batas kahiji di menerakan atas lama obat dua naun lupa kasalahan gede jeneti kula mencaham pula di sikula benak karena hati yang pikiran tak terima kekuan ini. Dengan kibur-kibur saya.

Κακός ή κανάς, καλύτερα για πάνω, καρά την κύρα, καρά.

0: Shampoo untuk apakah semut merah sumur tapi jenak merok. Tersebut negara makmur, tapi dari gunung kami menang, dari segala kesangsaan, dari pasir kemiskinan, jongkok teka rohis. Fakir miskin teka rohis kemiskinan, manggung gunung. Dan pemimpin amat pak-pak-pak teringkan atas untungan. Lata teriak kurak liat, jangan dilihat nak pulpen. Sekiran pulpen miliaran, duit raya kulihatan. Gue nakutin gua bikin gitu.
1: Rupiah permen tolak angin.
0: Seperti negara Amarta, negara Astina, Mandaraka Wirata, balik ke sebut negara manusia, antimuyakin ku pangeran. Udama bangsa jin, darajat naoge kurangnya 75% dari darajat bangsa urang siluman jin. Karena rewokan tingkat darajat manusia tak minahat sarekin doba gigi lemak. Manena ngabu gulung kitab jenama pokok pegawaian setan. Judi main pegawaian setan, cek manena tina agamanya. Gara-gara pegawaian masyarakat ini, gara-gara jenanya udah kadukun. Mau pegawaian setan jina, pegawaian setan. Segera pun setan tetek, tapi sangka tinga setan mau doma. Siapa masyarakat mau doma? Ya doma. Mabok minuman keras pegawaian setan, tapi sangka

0: sitten pororoan mabukita kuringin oja. Ihan usap mabuk. Kirima.
1: Desa
0: jadi garapan setan geus dipaok digarap ku jelema ai garapan manehanna cul. Tapi ka ayeuna kadé gemes buntut kasihan haweun ieu gawe ku manehna mode amarta astina mandaraka. Ayeuna teh nagara syukur manya teh pantes. Usaha kecerokan luar negara jutaan miliar jutaan triliun bunga na gede bagi pasar telinga bangun negara demi jangka panjang terakhir makmur supaya karasya kurayat dirinya haka uang sini padahal lain jangka panjang jangka na pesak jangka na pangat dunia
2: yang jangka siapun.
0: Hai tempo balik tungguit ini karena pembangunan kegemreng tapi dipakai poya-poya yang imak beli kekayaan di luar negara
2: jangan kesentuhan
0: rakyat membayarnya
2: benarnya
0: Matak buta bahela mati gunung makanan daging jelma boyupan geti jelma aina marain raji lewun buta teni kotake keliat aparatak para gohengna dipakai kutasi lempang na dendek daburat kupang kat bool depaca kundangkung diganjal kuporsi pada lokan negara merbutkan korsi panas epika wailen ngajar japo.
2: Emak itu kasih berikan mereka naik. Tapi kata orang yang lebih
0: kering,
2: kabut,
0: kabut.
2: Kamu tu kerja kata ramah.
0: Tepuluh lupa di tepuluh kiri.
2: Semua kata mengkuih makan lebana pada lupa daerah lulus mencang. Kita satu hal.
0: Hati mohon bijak tampil gawe kaula. Rukinya kau nak tetep konce wang nak bikin diri ke paju kakak negara sering ada bantu ini
2: ini kata nanti maaf lumayan
0: aku malu gelis nataya tapi gelis keluarga tadi ayo nak ikut di partu gelis saya marah ke
2: saya marah nak perang menanggang sama-sama bisa ngeretin jago saya marah si jatah tamilu kita tuh bakal ngerjodoh kan ikuti lera sari
3: putra syaha
2: putra bapak luah ke Jerman tibu
3: matokong
2: ya saya marah bespoti kue aliena berang-berangnya jundra rumahku syah awak mana pinter sekarang?
3: Wah, kerang kedogan mah adik terlambat tiga persen dan kini kagak udah.
2: Tidak ada.

0: Tapi ampun, tekan sini orang mengeleng. Ampun, namanya ampun. Bila gak terlalu kena tinggal bakal marung, buat gitarnya ampun. Yo, penelitian di cahaya kan ampun. Kita ngomong dari rumah Ambon kan iya
1: kaya lima aja deh Ambon
0: buruk
1: enak tuh Ambon ngebiruk itu sinen menina lucu deh Ambon ngepusinnya naik meniam pina renyak Ambon aduh yang jernih kelebihan

Поверь, любой амбор.

0: kan? Ini yang mau dibayar mau ikutin. Kita kepoan kena dari depan. Cap kepoan. Kamu yang punya diri sendiri dibully. Kalian bersalah baik. Iya. Iya apa yang kamu jual paling? Jiwa jiwa. Ya, jiwa jiwa. Tuhan kerajaan kita pilih Tuhan katakan kita hirpat inti dunia kita semedang ini ya kerajaan ini ya ini dia pengadilnya jauh siya jadi tepat Pak Cibu jadi tepat menjadok jadi dengan nao ini dua minggu nah isinya kumaha di dengean di dengean di kumaha alah bahal kena genyer di ngecen di batang jonge ampun ampun aduh anak di impun aduh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng Bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
2: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
2: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raweseun. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi ngalandongan lambung, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
3: Abdi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atos seep seberapa botol?
3: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
2: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
3: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
2: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
3: Ai kawitna mah abdi ge kirang percanten nya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
2: alhamdulillah.
3: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
2: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
3: Ya atuh kanu sanesna kanu panyawat seperti Abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
2: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun karena kesaksiana video artinya Pak mudah-mudahan saat
3: amin
2: saat
3: amin mohon
2: polis Bapak jantan tapi sehat rezeki tapi lancar banyak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas.
2: Yang ini ya ionya madan kadelu.
1: Sebelumnya
2: babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya.
1: Udah jelas
2: matanya. Udah.
1: Yang kiri?
2: Ya, yang kiri
1: jelas.
2: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
2: Yang ini iya mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen iya mah anu iya.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga,
1: botol, Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
2: iya.
1: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
2: nyata,
1: Bu ya.
2: Iya.
1: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
1: Iya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Kita tidak hidup dengan keseluruhan sekaligus di bawah. Kita tidak mau dihidup. innalillahi.
7: Cuk siapa mau? Kacuk siapa? Anjing.
6: Aduh, kata ni kaya kena goblok siap. Cuma ini inilah inilah inilah inilah rojiu.
7: Kusi goblok siap. Hirup hirup di maut tu. Ainyan ain samiu awak ke bau menyan ain. Jadi kamu lah kusi lah ain tu yang dah harus bawa terus. Hirup hirup di maut tu. Siapa nak kaya kami tahu ain goblok.
6: Udah sekali-kali aja surat air, goblok. Dan dikusia di maupun. Aduh, ampun, tong dia anggap dia si Eta Mahuda.
7: Ah, siap.
6: Katanya pun kami tukang.
7: Maaf.
6: Ya ampun. Uing saksinya dunge aloh, sumpah nanya ampun. Itu memang itu persis itu manja hukmuda.
7: Eh, ho, siap.
6: Berapa kawan ngomong kemarin, ampun.
7: Ampun, wale, goblok.
6: Cepat cari maut ya. Cepat ini inalillahi wa inalillahi rojiun. Aiy jor ayak ini. Ditanya kan guna we guna maut tak terumbung jadi goblok.
7: Irah maut tak?
6: Oh pernah ni siapa bunuh dia ini tu?
7: Oh irah maut tak?
6: Oh pernah ni siapa kali kali hari 47? Kalau 48 beda 21 tahun kan gitu.
7: Irah siapa maut tak?
6: Oh karunya bukan anak nak jadi nabi.
7: Iya mau jadi. Ayo jadi. Iya awak jadi nana yang kemungkinan sudah naik. Iya mau jadi.
6: Oh dua menit. Labu hirup kena disebut mau jadi apa katanya umur enggak umur semuanya umur.
7: Iya.

Hei, yang akan dia diuk-diuk supaya ngumur namun hidup di mawar kena.

Dia tadi kau pakai semua untuk penampakannya.

一般的嘛，问题大的，秘密的那秘密那在马路，呀，那秘密哈路尼亚的巴拉耶纳，家里尼亚科罗，爸爸爸爸乌拉米加拉呀，呀。Bini Tomat pengaruh jadinya bini jahe ini yang pertanya Marsepan. Aduh. Ampun, Wisi. Iya baca. Nah lah ini, Asyik. Cik baca lah yang mana. Tepatnya apa ada bulat dalam muridnya? Ya, saya wajib melegung. Bulat naon. Si anjing acan. Cing dibaca ke sejalan yang Dewi Wingurikan kan dia jadi lancar kan dia jauh. Dengarkan. Tinggal di mana? Tinggal di mana?

happening on board. Yeah.

0: Looking at the palms of each other, he loves you. And you, are you 41 dash? In the land. Imagine what he would do. Gimana kalau gitu murahan? Sudah bikin tahunnya jadi masih kayak mau berapa juta? Kilo yang 500 ada di mana? Di mana mulinya?
1: Cara lik.
0: Di toko di pasar. Ya di toko, ya kemana? Toko di Yokono, kalau sudah tokonya. Itu impor di rekamannya tokonya. Luka wetan asana, Bapak Haji Ngeragan. Habis Haji, saya kena kenal. Kangasan, gue kata kangasnya. Kopi bubur deh. Lalu nunggu 15 nih. Mana begitu? Apa merek? Bisa di Mas Haji. Bukan rumah di Mas Haji. Apa merek? Pakai roji. Gaya. Itu wajah baru pakai roji. Pengen putih kotor bro jiwai biru kadim ayo rumahnya banyak kita mungkin nyap kadim cerah bro jiwai 7.5 juta murah gue gak 18 juta gue bener 5 merah naon ya kak syariko yeah yang banyak loh Ji. Ayo mana merek naon? Ayo hiji merek Toyota. Nomor 2 Kawasaki. Bilogi. Nyerokok merek Marmer. Pake sarung belet. Yang mau punya pemain hijau ini. Action dia connect saya boleh boleh di sana. Saya nak ngali di masjid dia. Baiknya awak di rumah saya ni. Buat kata apa nasib dia itu. Dia di film. Dia.
2: Kopi.

0: Chanos. Nuestra flema dura ahí. Ahí es, ahí en el viaje.
1: Kampung Padukuhan sama Patokok Jaya Mantri dan melekin Jakarta minum caku cekir didina dikawinkan ke anak-anak Laila Sari. Ada di Cilang Sari di kecil ini belum ini belum aneh begitu. Syukur ini berat bagi anak. Saya marah ya. Saya marah dulu, saya bisa ngelakuin si hilung, kami ke anak tokong. Macam itu. Ayo lah.

0: Cum ar fi sincerit, dar mai e mare trașă. Da, nu, bă. Are Jafar Abu, Jafar Bate, Jafar Kashe, Jafar Shah, Pashar Kamish. Rukun mali ayo opat Hiji mali kudusina mararani Dua mali kudu dibungkusan dipincu Tilu mali kudu di Disolatkan Opat mali kudu dikubur dibuyung Bisa gitu berawal perkenalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa yang kasih lupu Kenalkan Bapak si Unggul
1: Saya bertemu lagi dengan aja di sini ya. Ini kampung apa namanya?
0: Ini kampung Mangga.
1: Iya Mangga. Saya juga ingat pernah 12 tahun dan barang di Mangga.
0: Bagaimana kamu? Apa kabarnya? Kan baru pulang dari Tapanuli.
1: Iya baru datang kemarin dari kami jam 8 Indonesia dulu nggak ada di rumah.
0: Bilang-bilang kamu punya istri di Sindang Sari.
1: Iya, sudah 13 tahun saya punya istri Sindang Sari.
0: Kepada anak siapa?
1: Kepada itu cucunya. Itu Bimo, Mosinde.
0: Semoga anak.
1: Udah punya anak 18, mati semua. Nasib, nasib. Kapan kamu jalan-jalan ke kanan Tapan Uli?
0: Ya, kapan lain kali saja. Bisa bahasa Sunda, mana yang memarah di Sindang Sari 12 tahun?
1: Ya bisa sedikit-sedikit, tapi bahasa Sunda rumit amat sih, banyak ragamnya dong.
0: Ragamnya begini,
1: susah amat. Seperti dalam bahasa Indonesia itu sarapan cukup makan, paling-paling madang.
0: Tapi sudah,
1: aduh sudah ragamnya amat banyak sih. Bahasa kasarnya ada, itu maka bahasa pertengahannya ada, bahasa lemesnya ada.
0: Lemes.
1: Ya tidak kasar disebutnya, kan itu kan lemes.
0: Oh halus, berlemes.
1: Ya itu lemes, lemes, lemes. Lemes, lemes. Lemes dan main saja.
0: Kita kayak bisa dimakain mana? Mana kakak kakak Mangga Hang?
1: Ya baru sekarang.
0: Mangga Hang mah luka super di sana Mangga Hang berada di Cimuncang.
1: Oh iya saya tidak tahu itu di sana Mangga Hang dan malam sekarang. Pemukiman itu sudah termasuk kampung air kemiri.
0: Air kemiri.
1: Ya air kemiri. Kalau bahasa Indonesia cicai itu air. Muncang itu kemiri. Jadi Cimuncang air kemiri. Ya gitu.
0: Air Dayakolo.
1: Dayakolo kalau bahasa Indonesia Dayakota. Kolong tua, jadi kota tua.
0: Mereka ranca orang?
1: Ranca rawa. Orang uler, jadi rawa uler.
0: Bisa. Dari itu di kalerin, itu ayah Lutun Mursinen, ayah Lumi, ngarana Lumi Mimi, si kemarin suri bahasa Indonesia naon
1: lewi lewi muara mimi nenek jadi muara nenek.
0: Coba lamun dina surana eta dahar naon lemesna tuan neda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ya, panyawat tos lami.
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten. Teras
3: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Oh, kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
4: Alhamdulillah netadin alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
4: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
3: Ibu udeng ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
4: Radio Pis ngantina Radio Pis FM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi.

0: respon.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamret salpa propolis. Ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
0: Amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
0: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
0: Iya.
1: Alamatnya?
0: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
0: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
0: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
0: Ibu Darsi.
1: Iya. Umurnya?
0: Umurnya 64.
1: Tinggalnya di sini bareng apa?
0: Tinggalnya di sebelah.
1: Desa sebelah. Desa sebelah ya.

0: ada perubahannya, ada perubahannya gitu ya, kayak ya Allah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasi.

0: 0163 8000 6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
1: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
6: Radio Fis FM.
7: Radio
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Bangun kasar, kasar banyak akar rakamnya sih. Jengerti, nyatu, ngalimo, nige, bacokan jejak bro. Kata kain, nyatu, yoroto, tuh. Ada lagi Nelly.
9: Ujung-ujung beli motor gerda harga itu FSN 9, korek-korek sol, tegis gede ayam ojek bermanajanya.
10: Ayam motor
9: beli syukuran beli kentil.
10: Ayam motor yang gak cantik
9: buat apa beli gak harus ada tegis syukur miskin.
10: Ayam motor siapa?
9: Padahal siapa ini? Jebrokan, wah, bagaimana pinjal lah dari luar dua jam.
10: Ayam motor,
9: aduh, aduh, aduh,
10: kita di ayam motor, motor siapa?
9: Aduh, si punya ayam motor, aduh, si punya motor lagi. Selamat malam. Selamat bertemu dengan bintang tamu dari Malaysia. Saya perkenalkan Oot Permata Sari. Ya, mari kita gemor. Goyang dobre. Masyarakat pedang gemor. Goyang dobre.

0: Saya yang sekali sudah peringat, tidak bisa sampai pagi nongsok dikarenakan saya sakit mutaber. Permisi mau ke Pecilingan pun. Olah kecil.
1: Bagja malam sekarang, bapak-bapak daratan karena wayang, baraya-baraya mengahap, daraman serayana, kayak penilangan jayaan gaya. Banyak penilangan, banyak yang datang, baraya serayana, tak mengahap. Kebanyaran karyawan, Majalaya, ada sekolah,

0: Anu bakal manjing Gusti Prabu kuda setegal di pian di pura kami ini.
1: Ayo waktu orang-orang
0: kurang ke sumuh-sumuh isumnya.
1: Tanah syukur makinan tontonan saya marah pilih hutan.
0: Cintaan zaman datang lain baik kisah negara tapi di luar negara sampai tumpah.
1: Anu jauh, junuk malam datang deket aku lagi. Yuk dina pari paus, dina ngorek lila pari dina ngerang, tepi kami laburan.
0: Tetapi jujuk tumi datangnya.
1: Saya marah pilih ayah-ayah karena mengharapkan kamu dagang. Bisa minum karena saya marah tukang jual melima pantas dan jenis. Itu bukan modal di belaan lah jual serang agar dekun sama.
0: Ini itu modal besar gantian ketika salah bisa ketebus diri.
1: Alah, aku gampang banget.
0: Tujuh bencana dikeluarkan menjadi kasakit. Papa sehan diwaki bibit nak halakuan cepot alu nasabah di ulat ukibadana yang diselari.
1: Lagi nak pantas seminggu ngantung-ngantung pengumudan apuk-apukan malah senah kalakuan anak bang-bang bengbeng sakapun.

canalla. Indonesia ya. Kabar dari Indonesia lagi kembali.

그러니까 다시 할게요.

0: kampiannan ja ei oo kada kurma kodallina kriisiä. Salan kyllä anna kingana kuvaksu.
1: Aja paresto kulangua.
0: Bersyukur sabar.
1: Sawang suna puasa kutragar madara raman salayana.
0: Kuajan. Ay awak masyarakat.
1: Kalau
0: mengalui hati jore. Usyuk. Muli gua mahalamu hidup tetara angang madati dari kaken kasusah seumur umur ditutur-tutur kabingung dipapak kasusah dikukun titku kaprihatinan yang kali sita melangkah liwan karenka
1: ya
0: tapi mulai syukur kulit sager kenana awak dari hati nyegah yang tibatan pengobatannya syukur syukur sabar benar
1: alhamdulillah
0: kita bencana batin luar biasa ada yang terkari nusra ini ketika bawa rebek pakak pecah dan pemanikan
1: alhamdulillah alhamdulillah
0: cicat poti Allah ke Indonesia kudewek di Tuhan kudewek dicegah hayo Indonesia ini Sami mau mati.
1: Alhamdulillah.
0: Ayah saya jadi

0: menangin pialamu dewek dan sana hiru pialamu lewat dalam ayah bakal pia api sanggup biru sayangan dikunjung kawisinan bapak kaku susah sama mendatang jangan dinyata kehutan di kasus enak isjori bensana mulai lain ngalain leta ini bapak selain hukum biru si lain penting ilmu sama lain dibuka suci bahkan jabatan makuta pangkat lain dibawa lain komar dengan datang ke dibawa komar tangan ujian pamulut lain jabatan lain pangkat lain makuta lain tiga tapi akhlak bagian pangkat luhur jabatan luhur duit doba kebenaran nasaka ayu akhlak mahujan semua ayah hormat di alam dunia tapi saku ciklok pisan murir akan ahirun adian tesaret dari jenggil keluar agak ke ayah pangkat terboga masak terpisan duit terboga mungkin-mungkin kasebut benar ayah ente tak berhasil di lemak si orang segala penting di alam dunia terboga izi murir akan hampir sadar dan diharapkan tetes di dalam rumah nasib
1: demi kembali
0: ke negara.

0: ya beda rancis siap di mana aja nih. Satu bohong tolong. Mau cerawin sama aku. Nah iya bapak yang mati rumah.
1: Iya gara-gara Indonesia aja deh. Namun tadi aku berpikir Indonesia mati minyak dia.
0: Tolong kartu ya aku tak aman.
1: Bapak itu nanti aja. Kesel aku Indonesia.
0: Kalau nak,

Nanti kalau gue meninggal di sana lagi. Pasti ayah bakal bisa diserahkan di Indonesia. Amui. Nah, bapak tu pukul. Ayo kita minum siak. Minum siak aja gitu. Eh. Ayo kita minum siak. Kang, cek bapak kan ya kita minum siak. Tanya mau neng, kami di Indonesia. Indonesia ada aing gak sia? Sia ke Indonesia mah, sudah gitu. Neng, nah, sia sudah dewek gak sia? Sia ke Indonesia mah, sudah gitu. Kami di Indonesia. Hah? No. Siapa yang kasih ya? Kayak Indonesia makanya kita Indonesia. Nah, hari-hari kalau dihuni. Hahaha.

0: se sberta tutte le vacche in casa.
1: E lasciavano appunto noi in mangiando in camma. Come ci sia? Tanto snamma te che tu sabba, gigi di nunte, so che ti te la ngala. Sok nyon tokan goreng na roba inung tere papa tere nutenya akan anak tere ta aik ma jika na holot mikir siun dituduh kitu kapasa cicing dina jalur jika inung na pribadi iji hormat ka bapa. Tapi datu pupula sanggapan karasa usia memang karasa ku abik ma jika benang abere jelpil ma ku adil abi malah dikita saka inung tere. Sebab kanya ahna mutrah bersih murni. Bapuran cek kasih dare. Muntuangin muntakean dihirakin anak. Lain-lain usaha menang bapak menang abi pribadi menang sangkrak sungguh manis ya. Pakaian tak anak. Lada ngaramet lada ngasong di gunung-gunung terama. Iya nya ahna karakter ayeuna bapak nolak nah kan kak majikan teu yakin cinta sasamios tapi lain mapatahan ngojai ka merida ahlina ngojai lain nitah mapatahan naik ka monyet tapi sekepun mapatahan tetukan saja dipisahkan di inung bapak na monyet tetap bakal bisa naik. Anak meri anak entok dipegarkan bahayang tetap. Anak entok mah ngajar. Maka bisa ngajar anak meri pak. Sarang ina urusan jodoh pun tentanya. Urusan jodoh ina agama nuri anu kurang. Daya standar turunan. Kadang-kadang anak garong jadi kiai. Kadang-kadang anak ajengan jadi tukang tipu, jadi bangsa. Anak seniman loba anu mabok. Dan kekurang anak seniman ayah menjadi ustad. Anak ustad ayah menjadi seniman. Dia sanewara pangeran di alam dunia tak kekurangan hadir yang goreng di ayah kerugu pangeran. Goreng udah dibenci karo hadir udah barang resep. Pek adu genjir di mana karsep yang kami waktu dari tapi dasar kebencian gak kekes hati. Dia ayah kasih murahan senang pikiran yang jiwa. Jadi tingkar buk siri pikiran para seluruh batu lumpah. Nah zaman tokoh jelma durhaka bari miskin ayah nanya dadak benghar bakal pak ering kabaraya dinamili jodoh urusan agama daya standar.

0: Pas gitu tu acan, tu acan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu kahampangan lancar ayeuna mah biasa mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
0: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
0: Kapalawar disadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambah sehat rezeki oge tambah lancar Bu nya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari dua kali, Pak.
4: Dua kali ya.
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0868 68 68 68.

0: Namno.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Kabeh ana milahipun sacara kertas tulisan. Kurangnya anak katurunan. Tak kesak itu ulah kadenge ku Indonesia. Lamun kitu bapak nyumputkeun hak. Nyumputkeun hak. Bari lingkungan rumah tangga kene.
9: Warga pikul orang jadi dicontoh umum.
10: Enggak siapa ngomong baik.
9: Ada kesel lagi kamu. Bapak soalnya soal kesel ke anak. Tapi bisa sih tengah kue balik hari. Rasa kagak nengah jeng era. Tapi aja nalui air pak. Cek rasa api asa daik kan ya. Lamu nolak nolak kena buku jelmaki ya. Orangnya kadal itu mantoko ke. Syukur lamu aja di modern jodona. Ya, punten pak. Bapak nyawurkan bapak tak kabi tina agama kene si bapak jodoh pasti baca cilaka eta aturan pangeran. Nah, mana jodoh lah munte pada lele ayam jodoh teh bogoh jengkar. Muah cilaka lah munte eta jelma teh bogoh pohok karakah jengsalah. Muah munte baca eta jelma lah munte nyampak ilmunah nyampak kadaikna nyampak. Naik gedung deket koperasi guna viralui. Kabe contoh pati banyak silaka konsina laku manusia-manusia kene. Punya kapan bapaknya urutin gitu. Nasib beda yang pagir. Ay nasib mah hiji kejadian asal atau akibat tina pagawean juga. Eta nasib hari takdir mah kudrat kawasa pangeran urusan pangeran tak demi bapak tinggal kayaknya udah ngomong aja musya kali itu tuh

0: Aki mana teraca budak penghat kerbawa kawin langsung mana ke Tegal Alung hayang sabaraha kilo emas dibawakan hayang sabaraha kilo berlian hayang sabaraha kilo inten cik imit mentak aki mana ka itu coba bakal payung diserahkan ku bapak mana ke budak mora titinan kau ledek minta bana kekayaan mas inten berlian ke akina
1: rapi
2: betana
0: cucu misya agul ku payung butut gak dek bapak benghar deh jadi angkehan hari ini cicing kira-kira dekadu kabeng haram untuk makin yang bapak siang satunya yang aing adukin sudah manik rokan lain kegelan silokan mantan lain widadari hak aing kabeh mungkin-mungkin bapak siap sabunya atau situnya adukan di kakayan air nah teranya ditakam kabar haram disini lah kami sekiran pun segini pakai jenti timurus pala ikan anak diri dari sekolah pun itu bisa ngayar bang sekolah mana kabar haram air nunggul omong mungkul kakak nipu kabar majikan dulu itu sekolah jika gitu baik harap angin deh kumaha deka sekar mementap kekayaan gerbawa kawinah yang dibawa ke naon yang tiba-tiba dari takut kawin haram teka rahar teka dulu teka pake ku anak tim memandikan benar benar gitu sumpah nuai munyur munyur nuai itu percaya memang ingin percaya lu pada dewani ngalah jangkrik di obenya di mulia Georgia ujuran mengki dekat kubur naun di sekalume ayo dah ayo cekal di mama meninggi dia tapi selain parna tanyangin atau anon nanyaan sebab kita yang layak salitik kerdi saya marakin peribasangan menuju perang godogan sambil bisa ngelikin si ilung etak nubakat jadi salaki si layak salit belajar ma'awewe abu kenjik si pemilung demi anak tapi kok itu siap yang gak pake gua air pada ke anak dan yang mungkin kanya ah yang ke anak pusalaki naungkan langan anak di anjir mana ngupa jika gitu mana-mana

0: mobil kumaha sia? Ya. Tadi abdi kumaha bapak? Ya. Aya nama abdi geus dewasa kumaha emak? Jeung kumaha abdi? Permios. Begini?
1: Heeh.
0: Morotos ya?
1: Ya tiba-tiba geus sami siot.
0: Tapi kaki itu lamun teu nepi songgol. Bapak kalau kolotok harga yang kena kolotok ini beuheung muning di batang

0: mana si Jiragir atau ka bapa? Nah, lamun ditanyakan ya anda anda naik ka emak jeung ka bapa. Adil kan? Kang main dong, kang mana ya bapa? Kainu si lain dek milu kainu mana? Dek milu ka bapa? Dek milu kainu mana? Mau milu ka bapa nu salah pamili. Akuan beda jeung ucapkeun lambat. Aduh ayana. Sakabeh dunya disebut anak bapa. Bapa bener aku anak. Aduh ayana bapa bener aku anak. Bapa bener masuk aku anak. Eta bapa bener. Sabab dari datang tina sendol di karepaan daya krok bon karapa. Ya. Tawi de pirna mah bernos bayar dikan. Uruh. Uruh. Ya Allah.
1: Jumlah.
0: Oh, benar. Jadi ini silahin mas. Penguji kurate sulain kupulasan. Tekudu. Nyam lamun di

0: nang tibalay niya karuhin Samsung kami kapagung kamari ongko inaungko tuloy pagintun ICS diri harga tibalay niya tiwajang marasita ayo tuloy ICS di harga syari mantis Dimas Aji benok ganti-ganti ayo benok guru Buhanku ke presiden naik Indonesia Kumpanya tihera di Bumega dalam adik, dalam aset sepanggung 100 juta, 10 panggung sewan ayo lah 5 panggung sewan
1: ayo lah mana ini
0: sekiranya Pak Syaren, mereka yang cemilih Bumega, mereka yang cemilih duit

Minimin ng mura, sumut aing. Hey, yo. Nung udah aing. Walau wesi aja haji. Iya, udah, mubu. Itu. Hei, aing, rumah buku wae, kasih keren aku leher mah kemana cerita tungkel ngabubu mulai direnghap ke ngabubu jurang-jurang ngabubu ngurut ngabubu terus aing sok ngomong mah turun ngabubu ke aing mainnya teka harti lewet te barang pae wayang ditantungkan nantung diusikkan usik aing ngabubu kemana enak kan ngusikkan aing-aing listok ngomong mah dalam turun ngabubu ke aing. Kok aing ngomong dalam kena bubuk aing mah depok aing ngomong ngomongna ngomong Kresna suara-suara Arjuna kan kitu cenah bubuk aing nya. Cuma bubuk aing mah adatna ya adat aing we. Kieu mah tak wayang anu maring barang dalam murba maring wayang. Naon ayatna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid jeung Gusti Allah na Qur'an Ebrej kesaksina ayatna. Deket pot kaula ka anjeun teh jeung Gusti Allah ukuran anak liuleut beuheung jeung beuheungna eta mah anggap deket keneh kaula ka anjeun na gomorowokan teuing kaula mah nuluy teh kana hate anjeun lain kana rupa jeung pangkatna teh matak hate cing waras jeung pikiran ulah palsu sakit jeung hirup mah ya. Yang no iman baik, itu iman modal. Tempura pade. Jainnya panajakan kita wujukan tetri mutingin. Tengah huting dahar, betul terang ring. Jangan awak solider, kita putui malang bunga dah bergetai. Summer, sate. Mu ai ngomong jongjona, dah cincar dulu hape nawaran kadewek dah hentil. Dari makin terdiri di mang Eden, tanya ahli bapa urang di balainya. Katakan yang ulah dikian goreng kisah sama tuhnya ulah pada seniman milik masyarakat seniman jangan terjangkau oleh satu partai dan satu golongan. Kenapa si Cepot ikut kompanye pada Ibu Mega bahkan Ibu Mega kepala negara pemerintah Musa ayana sakitu endek mah dan kompanye Ibu Mega ayo mau goreng kin batur sakitu nah, cau digantungkan kenyahu mayum, kenyahu malak talimakun, kemana ya, bagi-bagi satu mui kusaraga dan mual mahi, tibatan dibagikan cemahi mening, ada ranggun ayah ulu sapi tuh orang mau digantungkan mahi jikanya dibagi-bagi ping-pingnya terus dalam ping-ping dan saka turuk suku katuruk dan saka dalam tahulunya murim tanuknya bikin kasinen di suka bumi tanuknya ya hiji selang jengai seperti ini kayaknya kamu yuk tah untuk sapi terobak durhana pek bagi kelepanyangan kalau katuruk buhuntu letah nak tak kada langgeng karunya darang jadi sekolah buhuntu nangis dutbea jadi ulah dimari anu ayat tulangan ulah nitos tulas ya oh jika ada setan orang usir di pulang hingga kemudian jalan nombor kita daging bulu kuning karena matanya diangin utuk tak utuk harus utuk caporna kita capor sapi dengan budinya dalam mengkandut nama jeng kesina kau jang silai ulah itu abil mania di Rohman Rohim berasal nasihat ulah itu jelma beragamanya ulah kamplokkan medung aga punana putrana ayin edek di putrana

0: Nabi Soleh.
1: Amin.
0: Terus dua kali nanapurannya, singkatin tesan diri jina, ketepung tesa tahu sekali jemuran mangahan akan hibur di dia, abruk-abrukan di lembur batu, ketepung jemu jadi dulu di jeng asyik sunan tepung subuh, ini maghrib bapak liwat di jalan, molotan di lembur batu, ayam duaan tapi kahulu utak tiri di bawah terus. Dewek nak hibur di zaman kucing, dewek tidak bisa hiburan. Dan nyenangkan hiburan karena TV oh pilihan karena mahal liur ayo lebih karsep panjang kene iklan di batang dongeng dan hiburan yang opa majikan ah lagi speot ah baik-baik kalau masyarakat main awet kali wangi sekolah mali ah
1: Aliwang
0: mah kayak lah iya
1: mulai
0: hidup tapi ku iman jeung takwa mah anu aya ngajar geus huis oge nang bijil huis bari geus kalau ditarimakeun bae ah teh ku majikan tadi kukus we terusnya ah rek bogoh tanya ah teh kacinta ka si ditapelkeun ka anak inceu semata kewede jampena ku iman takwa ka pangeran ya kayak kira-kira agama Islam kami perayakan
1: bisa
0: nah etos turun di panggung sholat subuh kami sendiri ya kadang subuh teh setengah lima enak ya jadi tutup ngawayang setengah lima blus kan saya blus setengah masjid ya jadi gawe mah Kadang-kadang ibu sudah sholat nanya, ulam rebutin gantungan sahur satu rute, bikin kadang. Nai-nai, di dekat masjid dewek di itu ayah hati-hati ini utara sholat. Beri umur nanti ke 70 tahunan. Pada dina sholat subuh yang gedenya, dina azan subuh. Dina azan awal supaya implik-implik semua azin as-salatu khairun min al-nam bari tunduk cacing hati-hati pikiran imam utara sholatnya tak ada yang berdiri karena dia usia itu cip majikan anak
1: ya Allah
0: kita lepaknya
1: kumana kandengnya enak usia lagi
0: kandengnya enak baik mah biasa kali ini kandengnya enak usia assalatu khairan minallam tak jelas bisa
1: kumana salat
0: hari sholat teker no ano jadi di sekolah pasti kudus sholat ini sudah dewek timah wis kasuh karena sang marak perang godogan degelut yang kira degelut kahayang mangtogo kiti putri tika pimiri kuraja satria aria dan aing aku daerah sarite rakyat sepote rakyat ini ti rakyat pir rakyat balik lika rakyat daerah sarite hak rakyat lain hak omrongnya hak irit nabi tiraya disebut nabi perjuangan segitu sebab rana sari bakal jadi pinungan nurandung karungan daerah isya ya mulai ibu mega kali 10 tahun kinerja jadi presiden 45% kemiskinan bisa ditumpes

loba istri sama cikalong istri yurah sangkuan kanyaran istri garwana si bos dadang tu di subang aja dia tukang surawi awewe para jige istri yang jabatan orang ganti-ganti presiden mending wayang jete muakai karet jet ganti kerja diganti mengguyak sama mondasi we terus yang kusen we terus tapi gawain ngajak kurang masyarakat bebas nong-senong itu tadi dengan pansen guru ayah pilihannya kurang golput kurang ngaduan jadi presiden makin mangomor makin mangkartong ipadulite insyahawet jamalah kepentingan bahwa bisa bangsa karena negara barada tuntai batil baru guling gofur sakitu eh kurang ngaruat putra mangede muspitan singjak-jak waringkah dari satria pinigit anu soleh dari satria pembela bangsa negara dan agama sakitu udah menang pencaksilat beberapa kali disunatan jadi kuyuk di tahun 5 subuh bebaan ini mandok-mandok tewar dewek beberapa kali disunatan di bidinya dari belakang lir tabung opat di kuyuk di bidinya tak dia disusuan beberapa medical tek bret kaset bahar barang isyarat airi gede disunatan di cicok para jini loh baik nyeruk nyetan buku ke samping Majalaya Timun hari tete saram ketemu berarak tepeso buat cecok ke igak namra cikwai dosa lebih minta hampura gismau tepil baik arwah namuka hapun jenye paraji boleh jadi dosa di akhirat bret kasih bedinya aduh ngunggung cincung nyelak wajah terompet ngengkring iwah ulang buka hari akun sasirat pencak kaki silaturahmi naon gerakan anak jujurus jujur tur lurus guru jurus bahara akwaing almarhum wanseng bukan ditampi iman islam ya pun terus alun yuk taruh bernanya dina padundung singkat dina padundung lah penundung kenor ragrab tepat dua tepat tilu naik penundung kenor biaya ini main belok

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahunnya, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu.
1: Atau setahun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Wow. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui. Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang tara siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari upami

0: waye sapertos ibu eueut alfavorit setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
0: Mohon.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat,
5: amin,
4: normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Sudah, Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06.

Ya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Chapelle. Kunnopan harewaki bareina, utamuan masa lagi efek kemiskinan di Indonesia. Bapak Rohuin Oge, Bapak Udang di Indonesia. Siar jarak.

0: cama de empurra aí.
1: Sacando da martelo.
0: Estamos no barro e ele empurra aí. Dois. Um coronel Bernardo e. E tem uma minha chapa, a panaria, a minha. Um chum, e já um bloco, né? E já, já, já. Siapa, siapa rohim, papa urang, mohon barohim. Memang ada dia, tanya ahli lagi. Lain orang nanya bersama itu asyik ada siapa kuawi dan dari uang gay. Lainnya mana? Besi pecahkan?
2: Jelas.
0: Masa? Ada kena. Siap. Mak. Tahu. Mak tadi minta Mas Intel berlian. Ilin di kapan benar, bapak membuka anu di sini dewa dulu sana dulu mana dewa terlulus dia nggak sadar dewanya omong gua turut bukti tapi mana benar rasa makamin dirinya aturan di sigeran ya
2: tapi dia nama kisahin bana jiwa
0: tasan marah ini lo mati di sini gelut sini lu ditinas sama baik ya. Jadi anak cek yang jadi siapa? Siang kiri hati. Nah, di mana mati saya kan ini?
2: Jadi nih bapak pada meninggal tu.
0: Bapak itu mana sarah tu sarah kan?
2: Supaya kita tegal arum kemana jalan dalam montongnya jadi kemana tadi manca kasih kesbong gas pacet ya itu
0: tiba-tiba kamu lain pacet berbu
2: mana
0: memang
2: memang maka karen
0: kawetan memang mah iya deh
2: mati sinang sari
0: ya sinang sari cuma gak hantai ngarir nah ada gunung letih dari gunung letih ada lima sinar minyak
2: Malah yang ibu lah.

0: lagi cuma syuting Agan. Bapak batas desa Agan Wirujeng.
1: Kang Wirujeng Kang. Balik ke mana? Balik ke mana? Saya sah balik ke mana?
0: Tadi nak kau lagi ke imam yang firman yang keren sebab nak balik ke mana? Mau nggak pulang tinggal lah. Nang guru ayah saurang di dia. Bisi pergi mana datang ke dia. Ini masyarakat di mana?
1: Aman masa?
0: Buat Bibi Sumatera ke istri panggulisna. Bibi Serikan itu gulis pisan. Bibi Winulan panggulisna kawin niti kabupangan akhira panggulisna. Ditimpaku perjiwa jenepi gulisna ke Bibi Sumatera. Nah, ayayuna istri Pak Kemitan Mojang Desa Ratuna Awewe Ayu di Kampung Tegalarum. Ayah kan mereka mana? Dek Milu saya marah. Si Ilu dipayakan gue.
1: Datang para kita mau, kita asal ada yang menang.
0: Iya.
2: Mana ke segitu?
0: Milik ya.
3: Milik apa ini?
0: Nau, saya ingin. Ayah, saya ingin. Saya ingin. Sambil di dia.
1: Abi kan, abi dia. Dia mana ayah bulan tujuh pergi pak abi. Selamat hari ayah. Kakak datuk ini ayah. Kamu nak? Ini
0: semua siap.
1: Kau punya?
0: Bula. Ya. Ini
1: lapisan lumpur.

Jangan kacau nak kali, mama ngelak, teman ibu bapa.

0: isu pagrafi ala tapi abdi mana pisang lahir asari
1: kerasa resnari kapungkur akan jadi adu-adu kayaknya ada isi antara ayat
0: baik terpi pemajikan dan waktu golongan naon baik getiran naon komok lamun tinu miskin wajib hitung-hitung ibadah kapangera
1: badirnya melagar rasa baramun tenyeng saya
0: dipijin pemajikan ke 45
1: dohon dua restuna be
0: dan jika na imarat dan kesang ni be
1: berlipat anang iri
0: ya yang dibaturan kumane
1: tuh mangat mah mau bisa jadi terima ya kena priogi dan penumbangan dari tewakus ketemu dua melawan internet dia ini macam teh
0: mana kuruka itu maturannya bejakan ke bapak mana
1: agak mau datang ke sini bakal ayam bikin ete bawa ke sekarang mesti disini mau
0: matah sumadra sri kami tenyahun bab yang magis ditutup malah kau lagi sekali lebih buka pemajikan dengan kago kasuban nasri kami tiba meja mau nanyakan ke dia boleh ceritakan kau ulang itu
1: soalnya itu mampus rangkungan seperti itu abdi muang pilihan musik sumadra kadi menurut sekami teh teras ke gunung anu kesantinya anda muslim tugas naon sok milani el
0: ya itu benya soal mengamak-amak
2: Yes, no, no, no, no.

Korban ku si Irung, ku yang mau tau kok. Asyik-asyik, semar baik.

0: nyuhunkeun anu sarihlas-ihlasna nyuhunkeun anu sarilo-rilo na ge. Sabab ieu teh putra pangarum nagara anu wajib dipupujukeun. Leres paman.
1: Kepindo paman. Anu mata aya kaula tobat di marana pikeun na bela mandroh kumara ka kaula
2: paman.
1: Cocok-cocok.
2: Kau lah serta masami, kau lah dihidrata.
0: Iya.
1: Kasih.
0: Kudung keren wiringan ilai laswari. Maburung tepung, maburung kakingan. Perjila, tina jodoh. Nau, sama no perjila, tina jodoh. Nau, sama anak kesal tina jodoh, yakin mutlak benet bawes atau alamat pilaku korok nak masing-masing. Ia tegis lain sahiji dari sahiji pandel jama tetap mutlak kesalahan nusuk nyir-nyir kagorengan nusuk nyir-nyir raja bisuna iwati kurawadei kurawadei mutlak panawa jema tukang sobar dihina-hina. Para malesku kagorengan raja bingung goreng batu. Para malesku hianat dan sedih hianat tadi. Dumasar napak kena agama mengutrakan sopnir nuntut raja bisuna teh kurawakene kurawakene. Ayena kapergiwa terasana kapergiwa terasana karena kesuna siti sonari terasana gewobok teh anau kap mimirik na jodoh kaurang desa karanya kaurang kampung anu daya penting kapergiwa terjajangan jalan jajaran intelek jajaran menak jajaran kendator diakuk di menang awewe panapian di sisi cari jodi kali bahkan amah di bawah najar gelis awe kampung ya kudu terpelajar kudu saiman ya putra mahkota negara sadangan raja kira aku kudu gak mengajikan ke anak susah cucu kita gak rame
3: ayah angin ayah bogoh jim bogoh di masyarakat jodoh bogoh jim jodoh kudu pakai dasar pemilih kami pasti
0: lehon lamun menang lamun jaya kurawa di garapan si kami
3: Allah persantan kami kapunan laka surat ama
0: memang kalau persantan laka surat ama dan putra selira putra panita putra durana ilmu tapi saban lalakon saban dalam sambil ditakut laka surat ama unggul di negeri
3: pertama dari umur ilmu napa kamu nanti radio tanggal dingin kalang nawe sabar dulu bisa kayak bulan dan gencar bisa kali mana suara kemana yang dingin katu hubus
0: tadi dia kandung hati lu tetap lu salah tetap salah lu benar tetap benar salah mu apa hidup.
4: Terima kasih Balai Abis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan
3: di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parte aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah.

0: Itu ayah karawas nanya, ayah nanti tos ngapna tos sekedik deh lah.
1: Tak karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karawasnya bapak?
0: Alhamdulillah ayah karawasnya gitu untuk aboting. Tuh pamit payung mau pamit jalan gitu selulus weh tuh ayah iya. Nyai nama alhamdulillah tan lagi ayah deh gitu.
1: Nah, alhamdulillah ayah perobihan ku Alfa Propolis ayah nubada disawirkan kanu sanesna pak.
0: Ya upami ayah nu gaduh panyawat sepertos abdi. Nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
2: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan, enak mante gitu.
1: Entah ini teh, bapak di landongan ku
2: alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uningati mantan bapak.
2: Di radio
1: cara ngangge-na kumaha bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
2: Bapak mentos seep sabotol.
1: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
2: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten.

0: menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng papasahan namina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak mesir deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah.

0: Sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
1: Ah, bapak.
0: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Wilujeng tepang sarang sim kuring Mamah Cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak ngaleut
1: nah terus segala seperti terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisan ya pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana pak ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge okay, ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio PIS FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya.

DM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: 고마워 뜨거운 거.
1: 구마셉 정삼번.
0: 에이, 반갑습니다.

0: gadungan eta mah.
1: Gentos tukang sarong.
0: Kumaha tukang sarong?
1: Tukang sarong
0: di tengah. Tukang sarong mah di tengah.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon-naon, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna nya.
2: Teu robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasihatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anna Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge tes Ma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
5: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak mah ibu teh aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supaya sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Balikbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser tes Ma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten.

0: Seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ya. Dan suara hati.

0: Surabaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sata cana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans, Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.

0811-1896-6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula netek dugian kagenep 150 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh namé sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat anu sabudarana abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobut kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. B Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
3: iya.
2: Kecamatan
3: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten
3: Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
3: 48.
2: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Beli yang kedua.
3: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
3: Tinggal sedikit.
2: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
3: Matanya suka merah.
2: Suka merah.
3: Pandangan kadang kabur juga ya.
2: Pandangan
3: kabur ya.
2: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
3: Iya.
2: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
3: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
2: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
3: Iya.
2: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
3: Amin, ya, amin. Gitu.
2: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
3: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
2: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
3: Amin, amin.
2: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih, saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Iye, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama pos lami, pos

0: saya 10 tahun mah. Oh. Terus kawitan mah alim imam. Terus gu nanti taruh nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawatas jantan biasanya kumah karaosna bu?
0: Ya ngap gitu pami kenuju karaos terus liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uh-huh.
0: Ayo nama sakinten. Terus
1: ibu ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon bu?
0: Propolis, alfa propolis.
1: Oh, kumaha buntin saatas konsumsi jamu terus alfa propolis hasiat saunan karaos ku ibu?
0: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon. Pokok nama emam dia mung dua suap. Oh. Gitu. Saat seet propolis eta tilu dinten abdi kersatuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Karu diabetes oke kolesterol.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin, tas saya seberapa botol jamu tetes alfa propolis?
0: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabraha karaos khasiatna, Bu?
0: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emamna nya. Nu tadina limam hoyong emam karaos khasiatna. Terus anu tadina, dina sabotolnya tas karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, alfa propolis?
0: Radio Peace, yang hantina Radio Peace. FM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
0: Karena caikan nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
0: Abi gaduh.

0: Ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar punya.
1: Amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli

0: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
0: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata.

0: bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Nah, gitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
1: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng merenya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
0: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pi Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Pi Ciamis,
8: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tentu dalam kita menjalani sebuah kehidupan ada masa ketika kita begitu disibukkan dengan memikirkan apa yang harus diperbaiki, hingga lupa tentunya menyadari ada satu hal sederhana yang ternyata merupakan bagian dari kehidupan kita yang perlu kita syukuri, sahabat MK. Di antaranya seperti kita dapat menjalani aktivitas tanpa gangguan besar ataupun juga Allah mudahkan, sahabat MK juga masih dapat mengerjakan

96 Bina Mas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja, kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Hai Tuhanku yang Esa. Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan bersama, sahabat MK. Takutkan siksamu. Kita ketahui bersama, sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Padamu harus ku memohon. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Perth, Australia. Mari kita simak bersama, sahabat MK, sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha baik, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan diri-diri kami, yang mengurus kami setiap saat, yang menguasai

kesalahan ini terjadi, kami semua hamba-Mu, ya Allah, kami mohon kepada-Mu ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya

Rabbana zidna ilman, tambahkan kepada kami ilmu, ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami padamu, ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menambah ketakwaan, ilmu yang menjadikan kesibukan kami jadi amal soleh. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Allah maha dekat, maha mendengar. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah, dari pengetahuan Allah, dari kekuasaan Allah. Pertemuan ini terjadi dengan izin Allah semata. Tanpa izin Allah tidak pernah ada yang terjadi, apapun juga, sekecil apapun juga. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan bahasan yang kemarin. Penting bagi kita untuk memahami bahwa sebaik-baik memperbaiki akhlak itu tempatnya di rumah. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, tempat riyadhah terbaik adalah di rumah. Kalau di rumah kita baik, benar, biasanya dimanapun kita jadi orang baik asli. Ya, toko asli sih, ya, karena kalau kita baik di kantor, banyak yang menyebabkan kita harus baik. Takut penilaian, takut karir jelek, takut tidak naik pangkat, takut ya kita dinilai jelek oleh orang. Di masjid kita kepaksa baik juga. Masa di masjid kita tidak baik? Jadi banyak tekanan yang membuat kita berusaha jadi orang baik. Sebentar ya. Nah, tapi baik yang asli adalah baik di rumah sebagai latihan mujahadah yang sebenar-benarnya. Karena ada suami yang ke orang lain baik, ramah, sopan, tapi di rumah ke istri, ke anaknya tidak sebaik di luar. Sebaliknya juga begitu, ada ibu-ibu yang baik ke tetangga, ke orang-orang, tapi ke suami, ke anak kurang baik. Apalagi kalau yang punya khodimat yang bantu-bantu di rumah. Nah, itu juga sangat harus hati-hati. Karena ini sering kelihatan baik di luar, tapi ternyata ya tidak begitu baik ketika di dalam rumah ini ya. Sopannya hanya ke orang lain saja. Maaf. Jadi sekarang kita bahas tentang bagaimana kita jadi orang baik yang benar-benar baik. Kemarin sudah kita bahas bahwa keteladanan itu merupakan kunci terpenting dalam memperbaiki keadaan di rumah. Ya, sudah Pip diperlihatkan kemarin ya. Lalu apalagi kunci lainnya agar kita memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang mengubah. Yang kedua adalah mendidik supaya tahu, paham, melatih supaya bisa dan membina supaya konsisten. Nah, hati ini hanya bisa disentuh oleh hati. Percayalah, kita sering lihat bagaimana binatang yang disayangi oleh pemiliknya, bahkan binatang buas ya, kalau disayangi itu ternyata dia bisa membalas kasih sayang, nurut. Pernah lihat rekaman tentang singa, bahkan beruang, serigala, ada juga buaya ya, yang kalau disayangi, takdir Allah mereka akan menyayangi. Jadi ada dua hati yang penting.

bagaimana keikhlasan dan kasih sayang. Tetapi tetap yang membolak-balik hati adalah Allah ya. Jangan, wah saya sudah sayang kok seperti ini. Tunggu dulu. Ikhlas itu seperti apa? Kita mendidik anak jangan diniatkan jadi investasi. Saya ngedidik anak supaya kalau saya tua nanti anak ngurus saya. Nggak boleh begitu. Saya mendidik anak agar nanti kalau saya sudah lagi sakit, anak yang akan mencukupi, membiayai. Ah, ini investasi. Juga tidak perlu harus ditekankan. Saya ingin anak saya bisa hafal Quran supaya nanti di akhirat saya dapat mahkota dari anak. Saya ingin mendidik anak supaya anak mendoakan saya terus dan jadi jalan kubur saya lapang. Ini memang ada dalil tentang anak membawakan mahkota untuk orang tuanya, anak yang hafal Quran ya, yang dekat dengan Quran. Dan ada dalil jelas bahwa salah satu yang menemani kita di kubur adalah doa anak yang soleh. Tapi itu tidak boleh jadi niat kita ya, niat kita mengurus anak benar-benar hanya mencari keridhaan Allah, mencari pahala. Kalau tidak, nanti kita tidak ada pahalanya. Jangan menganggap anak sebagai investasi, tapi anak adalah amanah ladang.

kita berbuat baik itu supaya Allah menyukai kita. Nanti salah satu hadiahnya anak-anak dibalikan hatinya oleh Allah. Jadi bukan kita berbuat baik supaya anak baik ke kita, kita berbuat baik supaya anak sayang ke kita, berbuat baik supaya anak balas budi. Ah, kalau ini Allah tahu nih, dia bukan nyari ridho Allah, dia sih memang sama saja dengan tukang dagang yang berbuat baik ke pembeli supaya beli. Kalau kita sebagai pedagang, kita berbuat baik, amal soleh saja,

lakukan, kita berbuat baik ke orang tua, ya ibadah, perintah Allah. Allah menyukai anak yang berbuat kebaikan kepada orang tua, dan sudah cukup bagi kita. Allah suka kepada kita, itu sudah segala-galanya, ya. Nah, Allah tahu kan isi hati kita, wa huwa alimum bidatis sudur, dan Allah mengetahui apapun yang ada di hati kita. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimum bidatis sudur, dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah Maha tahu isi hati, ya. Makanya niat ini sangat menentukan amal kita ini jadi amal soleh atau tidak. Nah, ini penting ya, jangan diniatkan mendidik anak supaya dia, supaya anak-anak balas budi, itu urusan Allah nanti ya. Kalau kita ikhlas, tinggal Allah yang ngebalikin hati anak-anak, jadi sayang ke orang tuanya, jadi perhatian, jadi membantu orang tuanya, mendoakan, itu nanti pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang membulak balik hati. Kita tidak bisa maksa. Jadi itu kuncinya, diantaranya adalah keikhlasan, bahwa kita mendidik anak itu adalah mematuhi perintah Allah sebagai ibadah.

Nah, anak itu kan nanti ada yang langsung bisa dimudah baik, ada yang baik, tidak, ada yang susah baik, macam-macam lah perilaku anak ini ya. Kita tidak boleh berhenti memohon kepada Allah, mengharapkan anak-anak bisa jadi anak yang selamat. Tidak boleh berhenti memohon kepada Allah karena anak itu adalah milik Allah, dikuasai Allah, digenggam oleh Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh putus asa walaupun anak-anak masih belum harapan. Lihat Nabi Yakub ya, sebegitu lamanya berdoa dan akhirnya Allah menolong pada waktu yang pas menurut Allah ya, berpuluh tahun itu dari waktu Nabi Yusuf masih kecil

untuk memiliki keimanan yang teguh. Kalau anak kurang mujahadah juga berat. Tetapi posisi kita adalah tetap membantu anak kita jadi makin paham, anak berusaha jadi mujahadah, dan ini hanya bisa terjadi dengan pertolongan Allah. Dan Allah tahu isi hati kita, penuh kemarahan, kedendaman, kebencian, atau kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit menyayangimu. Jadi kasih sayang kita yang tulus kepada anak-anak, walaupun anak-anak belum sesuai harapan, ya Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu air mata kita. Allah tahu gemuruh hati kita. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Selanjutnya, sing sabar ya, kalau kasih sayangnya bagus dan ikhlas akan menikmati, walaupun berat akan lebih kuat, akan lebih istiqomah, akan lebih sabar. Allah yang memberikan hadiah itu kalau kitanya ikhlas. Selanjutnya, pip adalah kuatkan ibadah dan doa. Maaf ya, ibadah di sini sebetulnya ngurus anak juga ibadah. Tetapi kembali lagi menyampaikan, kenapa sih ini di masjid ini pagi, siang, malam 5 kali terus pulang pergi, rumah, masjid, rumah, jauh-jauh hadirin. Kalau 15 menit artinya 15 km ya, antara Bandung Cimahi 10 km tuh. Bandung Eko Pesantren 2 itu 8 km. Jauh dari BSD ke Pamulang juga lama, 15 menit, 20 menit, PP 30 menit di jalan kali 5 kali sehari. Terus pulang pergi. Gimana ini? Boros bensin mahal lagi, sudah 30 ribu sekarang seliter. Boros waktu? Tidak, sama sekali tidak ya. Pergi ke masjid, memang kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kadang-kadang ada orang, kenapa pulang pergi ke masjid 5 kali sehari? Justru kita ini diciptakan itu untuk ibadah. Mungkin harusnya seperti malaikat, terus aja sujud, ada yang tasbih terus. Nah, kita ini punya kesibukan yang beragam, tapi pilarnya adalah sholat. Jadi sholat itu pilarnya, makanya perbaiki sholat, perbanyak sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Saat terdekat kita dengan Allah adalah saat sujud. Kening paling bawah tuh, ke telapak kaki kan sama telapak kaki, tapi itu saat paling tinggi doa kita didengar oleh Allah. Tidak semua orang bisa sujud ya, tidak bisa orang sujud itu kecuali orang yang dikehendaki Allah dekat dengannya. Apalagi ketika sujud, fa'aksir doa, maka perbanyaklah doa. Sedangkan doa, laisa syai'un akroma alallahi ta'ala minad dunia, minad doa. Tidak ada yang paling mulia, tiada sesuatu, laisa syai'un, tidak ada yang lebih mulia, sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Jadi doa itu Allah tuh luar biasa sekali suka. Makanya hadiahnya la yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada, ketentuan Allah, selain dari doa. Jadi maksudnya begini, doa itu sesuatu yang Allah sukai, mulia sekali kalau orang doa itu. Makanya waktu sujud, saat terdekat kita dengan Allah, yang diperintahkan fa'aksiru doa, perbanyak doa. Karena doa itu dahsyat sekali kekuatannya. Karena ini amalan yang sangat mulia di sisi Allah, maka

Allah memberikan hadiah, doa itu bisa menjadi power lah yang dari satu takdir oleh Allah diubah dengan kehendak Allah ke takdir lain, hadiah bagi yang berdoa. Begitulah ya, bukan doanya yang hebat, tetapi Allah menghadiahi orang yang berdoa sesuatu yang dahsyat, yaitu Allah mengubah dari satu takdir ke takdir lain. Nah, ini kadang-kadang kita tidak serius mengandalkan doa. Kita lebih serius mengandalkan nasihat, mengandalkan kemarahan, lebih ngaco lagi itu ya. Marah-marah, ini anak kurang ajar, anak wah jadi sampah, anak enggak boleh begitu. Kita tidak tahu rencana Allah besok lusa. Jangan sampai kita memvonis anak. Kita tidak tahu rencana Allah bagi anak itu, ya. Jangan ada kebencian, jangan memutus silaturahim, jangan ada kedendaman. Sayang, karena anak itu milik Allah. Kalau anaknya seorang muslim, anak itu umatnya kekasih Allah, umatnya Rasulullah. Jangan. Walaupun perilakunya belum sesuai harapan, tetap melimpah kasih sayang dan doa. Makin bersimpu sujud, makin perpanjang sujud, menghibah. Rabbi habli muqimus shalah, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Aduh, itu ya, pas qurrata ayun. Minta anak-anak jadi penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami jadi anutan, contoh, tauladan, imam bagi orang bertakwa. Jadi seharusnya keadaan keluarga membuat kita lebih banyak sujud, lebih banyak merintih, menghibah, memelas, mengharap-harap. Karena cuma Allah yang bisa membolak-balik hati anak. Ayo bapak-bapak ke masjid lah, ya. Lelaki dengan masjid itu seperti ikan dalam air, seharusnya begitu. Kalau tidak ada uzur ke masjid, ya, nanti orang yang jarang ke masjid akan mudah kena sifat munafik. Iya beneran. Kalau di pesantren, salah satu alat ukur, terutama karyawan lelaki ya, kecuali ada uzur, malu lah ke piknik ratusan kilometer, ribuan kilometer kuat, ke kantor puluhan kilometer kuat, pergi ke kantor hanya ketemu manusia dunia, kemudian ke apa, lari 40 km kuat, bersepeda ada yang 100 km kuat. Masa ke masjid 30 meter tidak kuat, 50 meter tidak kuat? Ayo lelaki, apa ini? Jangan nantang Allah. Maaf ya, jangan begitu atuh hadirin. Semua urusan itu digenggam oleh Allah. Tapi saya enggak ke masjid, urusan saya, bisnis saya banyak. Itu bisa istijraj hadirin. Allah memudahkan urusan dunia tapi tidak mudah jadi ibadah, itu bisa istijraj. Ayo lelaki khususnya ke masjid ya, percayalah. Pulang pergi ke masjid makin jauh langkahnya. Allah menghitung setiap langkah. Allah tahu tetesan bensin. Berapapun biaya untuk ibadah, Allah yang nyiapkan. Ke masjid, jangan menantang Allah.
Nanti kalau Allah persulit, tidak ada yang bisa melapangkan selain Allah sendiri. Tidak ada. Relasi gak ada apa-apanya. Relasi aset gak ada apa-apanya. Kalau Allah sudah ma'isyatan donka, dibuat sempit, sempit, sempit, diambil oleh Allah pasti lepas, gak bisa ditahan. Diturunkan oleh Allah pasti turun, gak bisa ada yang mencegah. Tidak ada, tidak ada. Semua urusan itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lapang, sempit, mudah, susah, ngangkat, nurunkan, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan membuat, melapangkan, menyempitkan, mengadakan, meniadakan, nyehatkan, sakit, oh, semua urusan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya maaf-maaf sajalah. Sekarang apapun yang kita inginkan dikuasai oleh Allah. Enggak ada yang terjadi, tidak ada yang bisa terjadi. Nikmat, harapan apapun tanpa izin Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ya. Jadi, ayo, khususnya para bapak yang sayang anak, bapak yang sayang keluarga, ke masjid. Apakah ibu-ibu boleh ke masjid? Boleh. Bahkan Rasulullah melarang para suami, melarang istrinya ke masjid. Maksudnya suami kalau tidak ada darurat jangan melarang istri ke masjid. Kecuali kalau ke masjid jadi fitnah, ya. Rasulullah SAW pernah pulang dari masjid bersama istrinya, ya. Dan istri Rasul pun ada yang itikaf di masjid. Maaf hadirin, agak mampet dikit hidungnya, ya. Alhamdulillah Allah menciptakan sebaik-baik cuaca. Terakhir tip keempat, cari lingkungan dan teman yang baik. Dalilnya ada tuh, silakan kita baca. Lanjut tip. Nah itu, wah, kurang bisa melihat nih, ya, maaf. Silakan baca aja teman-teman. Jadi bagaimana teman itu sangat menentukan. Teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti pembawa minyak wangi.

hukum dan tidaklah melihat memperhatikan siapa yang menjadi manjid khalil, jadi siapa yang menjadi sahabat dekatnya manjid khalil, sahabat dekat yo khalil itu adalah sahabat dekatnya siapa, karena itu akan mempengaruhi pribadi seseorang ya. Hati-hati memilihkan lingkungan, hati-hati memilihkan teman, carikan sekolah. Jadi bukan perkara sekolah keren, tapi sekolah ini bisa menguatkan iman atau merusak iman. Sekolah ini bisa

0: amal solehnya diterima Allah. Ingat ya, An-Nahl 97. Dan yang terakhir adalah jauhkan keluarga. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali hanya yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maka pastikan para orang tua menjemput rezekinya, cari jalan yang halal. Yang memberinya tetap Allah. Mau haram, mau halal, Allah juga yang memberi. Kalau mau memilih jalan halal, nanti Allah kasih. Kalau mau memilih jalan haram, Allah juga kalau mau ngasih, kasih. Tapi jelas akan jadi bencana. Terima kasih sahabatku yang baik. Silahkan kita membaca beberapa pertanyaan. Silahkan Pip. Sekali lagi, ikhtiar ini adalah supaya kita disukai Allah. Jadi jangan menjadi contoh demi langsung ditiru anak. Belum tentu anak niru ya. Jadi contoh supaya Allah ridho. Memberi nasihat supaya Allah ridho. Kemudian kita doa yang banyak supaya Allah ridho. Kita pilihkan lingkungan yang baik supaya Allah ridho. Kita berikan makanan yang halal barokah supaya Allah ridho. Allah yang mengubah anak. Jadi bukan seperti langsung yang kita lakukan tujuannya anak, bukan. Tujuannya supaya Allah yang menyaksikan, menerima, dan nanti pada waktunya Allah yang membolak-balik hati anak. Allah tahu waktu yang paling pas. Jadi jangan putus harapan. Terima kasih.
1: Baik,
0: Pip, mangga.
1: Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya, bagi yang berada di Zoom boleh resen, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu pertanyaannya. Baik, di media sosial sudah ada yang bertanya dari Instagram. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana menyikapi suami yang selalu memberikan uang transfer ke ibunya, tabungan secara sembunyi-sembunyi dari istri, padahal istri tidak melarang sebelumnya?
0: Bagaimana kalau ada suami yang transfer ke ibunya terang-terangan, sembunyi-sembunyi, padahal istri tidak melarang? Kenapa orang melakukan sembunyi-sembunyi?

0: maka keluarga kita akan tambah barokah ya. Bisa dideklar saja kalau Mas saya mendukung sepenuhnya ya, silahkan, tidak usah bilang kepada saya, Mas nggak usah ragu ya, orang tua Mas itu yang melahirkan Mas, yang berjerih payah ngurus dari kecil, yang menyekolahkan sampai berhutang, sampai menjual ini itu demi Mas bisa sekolah tinggi supaya dapat kerjaan, bahkan nikah juga yang membiayai orang tua Mas ya. Jangan ragu-ragu, sekarang ada saya, jangan mendahulukan saya sampai mengalahkan orang tua. Silahkan yang adil. Nah, itu bagus. Jadi kalau memang istri yang baik menyadari bahwa suaminya ini tidak langsung jadi seperti ini, ketika nikah itu pakai perjuangan yang sangat panjang dari orang tuanya, belum lagi doanya, tahajud ibu bapaknya ya, selain hartanya, pengorbanannya menjaga, dan ketika nikah tumpah tuh kepada istri dan anak-anaknya. Ke orang tua jadi jarang waktunya, sedikit memberikan uang. Harusnya benar yang ibu lakukan. Ibu kalau setuju dorong ya, tidak akan pula berkurang hartanya. Karena bakti ke orang tua, bukan hanya ke orang tua kandung, tapi ke mertua juga bagian dari bakti ke orang tua. Kalau tidak ya sudah, tidak usah dipikirkan. Kalau suami memang memilih mau diam-diam, udah gak usah dipikirkan, syukuri saja ya. Tidak usah ditanya. Kalau mau declare bagus supaya suami, kalau tidak ya usah, tidak usah dipikirkan, syukuri saja rezeki yang Allah berikan kepada ibu. Dan senanglah lihat suami bisa berbakti kepada orang tuanya. Lanjut.
1: Dari dari YouTube Pak, sebentar dimasukkan.
0: Agak keras sedikit mungkin suaranya pip. Oh ini yang besar ini ya. Mau nggak?
1: Iya. Ya. Izin dibacakan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A. Gimana kalau saya yang tidak punya keturunan, dengan siapa lagi kami mohon doa setelah saya dan suami meninggal dunia A.
0: Kan yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan anak itu ujian, baik yang belum diberi anak, tidak diberi anak, sudah diberi anak, sama, yaitu ujian. Inna min azwajikum wa auladukum fitnah. Lalu bagaimana ini saya tidak dititipi anak? Bunda Aisyah, bunda istri-istri Rasul yang lainnya juga selain Khadijah radhiyallahu anha itu tidak punya anak yang menjadi besar. Bagaimana tidak punya anak? Doa itu yang AA baca dan pendapat dari ulama tidak dikhususkan anak kandung, karena tidak semua orang diberikan oleh Allah anak kandung ya. Doa itu bisa diberikan oleh anak yang soleh. Jadi berbuat baiklah kepada sebanyak-banyaknya hamba Allah, nanti anak-anak yang soleh. Sebetulnya begini ya, anak, ada orang yang mendoakan kita. Sebetulnya itu Allah yang menggerakkan orang itu mendoakan kita. Jelasnya begitulah ya. Karena tidak mungkin orang ingat ke kita kecuali Allah yang mengingatkan, dan tidak mungkin orang mendoakan kita kecuali Allah yang memberikan taufik. Jadi kalau kita ingin syariatnya didoakan oleh orang-orang, karena walaupun aki-aki dan nini-nini itu tetap aja anak-anak, anak orang tuanya ya. Jadi wah gimana nih yang saya doa, yang dulu saya didik sekarang jadi

0: kita, Allah tahu keikhlasan kita. Makanya jangan jaim, jangan nuntut apa-apa dari murid kecuali lakukan yang terbaik. Begitu sepengetahuan AA, jadi jangan kecil hati. Anak yang soleh tidak disebutkan anak kandung yang soleh, ya. Berbuat baik. Bagaimana belum punya anak ridho, ikhtiar terus ikhtiar seperti Nabi Zakaria, terus ikhtiar, terus doa. Tapi kan Allah paling tahu berapa banyak yang minta anak dan akhirnya merasa teraniaya oleh anaknya. Makanya jangan mendahului pengetahuan Allah, terus minta, terus ikhtiar, tapi tetap ridho. Dan jangan merasa dengan tidak punya anak kandung kemudian kita gagal dalam hidup. Oh tidak, tidak sama sekali. Kemuliaan itu dari ketakwaan, bukan dari anak. Anak itu cobaan. Ya, kemarin sudah dibahas kan dalilnya anak itu sebagai ujian.
1: Iya.
0: Ya, cukup.
1: Satu lagi di Zoom A.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, mau bertanya apa saja yang anak-anak kita akan tuntut kepada ayahnya di akhirat, seperti hadis di bawah ini yang setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya dan seterusnya.
0: Ya, kullukum ra'in, semua kalian adalah pemimpin dan kalian semua akan ditanyakan kepemimpinannya. Begini ya, bukan keinginan kita juga jadi orang tua. Udah takdirnya ada yang jadi orang tua dititipi anak. Kita yang penting sekarang adalah terus menerus memperbaiki diri. Umur memasuki 65 tahun ya. Kalau ingat masa lalu gitu, dari semenjak balig, aduh, punya anak, aduh ya Allah, banyak sekali yang membuat teriris hati itu. Kok saya seperti itu? Tapi sudah lewat semuanya. Banyak penyesalan, banyak kekurangan, kesalahan, kelalaian. Dan itu ketemunya akhir-akhir ini. Jadi banjiri sajalah dengan tobat. Allah tahu kita melakukan kesalahan, tapi Allah juga mengetahui kita ngaku. Kita tidak menyalahkan orang lain. Allah tahu remuknya hati kita ketika kita ingat dosa kita. Allah tahu kita menghibah ampunannya atas kebusukan kita di masa lalu. Dan Allah berjaya.

bisa memaafkan, ya terus saja memperbaiki diri, terus saja mencoba perbaiki akhlak kita selagi ada umur.

0: akan menghina kebaikan kita, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Waqafa billahi syahida, cukuplah Allah jadi saksi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau sudah saksikan segala-galanya. Ampuni kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mohon ampuni semua kezaliman kami kepada diri kami sendiri, juga kezaliman kami kepada orang tua, kepada keluarga, kepada orang-orang yang baik. Ampuni kezaliman kami kepada saudara-saudara kami yang duafa. Ya Allah, berikan kesempatan kami memperbaiki diri. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin. Jadikan kami menjadi orang yang bisa tobat ya Allah, dan bisa memperbaiki diri. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tolongkan kami bisa menjadi orang yang taubat nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dan para santri. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Allah sedang memperhatikan, Allah mendengarkan apapun yang terucap, malaikat mencatat apapun yang kita ucapkan dan lakukan. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah, sisa umur ini bisa memperbaiki diri dan bisa melakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Apip dan kawan-kawan, terima kasih juga di MKTV, MKFM, semua jaringan yang merilai, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Jamaah sekalian, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wahai Tuhanku yang Esa.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MK, itu dia kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, kekuatan, keberkahan dan juga keistiqomahan dalam menyampaikan kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di pagi hari ini yang sudah mengirimkan atensinya. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan.
2: Setiap ketika di
1: sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.